0: yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
0: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
2: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
0: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
4: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
5: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
4: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan, nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih, wah aku diantar papaku gitu.
5: Nah,
4: bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
5: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
6: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi apa? Kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya itu ibunya.
7: Okay.
6: Dan mereka masih antusias sekali, memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
5: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
2: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
2: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
4: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
2: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229.000 ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah, langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi,

antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Saudara pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari berita tarung kelas terbangan putri U19, Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kita sudah ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Lanjut saat lagi warta, maksud kami kabar Aceh bersama rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh juga akan hadir. Selamat pagi dan selamat menantikan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: ini. Dan kita seperti biasa kembali bertemu di program acara Kabar Aceh untuk edisi hari ini, untuk Selasa 14 Juli 2026. Dan pagi hari ini yang menjadi host teman-teman dari Takengon ya. Baik, silakan mungkin untuk yang menjadi host saat ini. Halo, bagaimana dari Losmawi ya? Halo, dari Losmawi silakan.
1: Ya, halo, selamat pagi.
0: Pagi, silakan.
1: Ya, terima kasih Bang Dimas dan selamat pagi untuk rekan-rekan dan juga pendengar Pro 1 RRI Loksmawe yang hari ini mendengarkan siaran kami di RRI Banda Aceh, Melabo, Sabang, Singkil, juga ada RRI Takengon. Dan pendengar, di pagi hari ini sebelum kita menyapa teman-teman di seluruh penjuru Serambi Mekah, kami akan sampaikan info cuaca untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 dalam Kabar Aceh berjaringan Korwil 17. Dan selama 30 menit ke depan, nanti kami akan ajak Anda untuk berkeliling Aceh untuk memperbaharui informasi dan melihat langsung seperti apa berita mengenai pembangunan atau juga ekonomi hingga ragam peristiwa yang menarik di daerah kita. Dan kita masih menunggu sambungan dan juga kepada rekan-rekan yang ada di RRI Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Pastikan Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar paling hangat dari masing-masing daerah. Sepertinya belum terhubung dengan BMKG. Yuna, coba sapa dulu rekan-rekan yang ada di Melabo dulu. Selamat pagi, Melabo.
2: Selamat pagi.
1: Belum on?
2: Kak Yuna.
1: Halo.
2: Selamat pagi, Kak Yuna. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak Yuna.
1: Iya, apa kabarnya, Bang Karno?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Sehat gimana? Ya, Bang, ya?
2: Sehat-sehat, alhamdulillah. Ya.
1: Tapi cuaca panas, dingin, atau gimana nih?
2: Cuaca cerah berawan lah, begitu ya.
1: Cerah berawan. Jadi perjalanan tadi dari rumah nggak ada drama hujan, ya?
2: Nggak ada, tapi hujan ada dini hari.
1: Tapi dini hari tadi.
2: Pas ke studio, nggak hujan lagi, gitu.
1: Jadi nggak ikut antar anak sekolah hari ini?
2: Kemarin.
1: Oh, kemarin aja, di hari pertama aja. Setelah itu udah urusan mamanya ya?
2: Ya, karena dinas nih mungkin ya.
1: Oh, karena dinas. Baik, kalau nggak dinas tetap menjadi tetap ayah yang baik ya. Iya. Boleh kita mulai satu informasi dari Melabo sambil kita menunggu sambungan dari BMKG?
2: Baik. Ada satu informasi, Kak Yuna dan teman-teman Sekorwil 17 di kesempatan pagi hari ini ya. Dan juga pemirsa dapat juga menyaksikan kami di sini di Kabar Aceh melalui channel YouTube RRI Banda Aceh. Melabo akan berbagi informasi soal Bupati Tarmizi melakukan sidak ya ke Satpol PP itu memastikan penanganan pengemis. Jadi di mana Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM kemarin sore itu melakukan inspeksi mendadak di kantor Satpol PP Aceh Barat untuk memastikan langsung penanganan terhadap pengemis tunanetra yang viral dengan tuduhan kalau Satpol PP itu mengambil uang hasil mengemis mereka gitu. Jadi dalam sidak tersebut Tarmizi menegaskan bahwa langkah yang dilakukan Satpol PP ini telah sesuai dengan kanun dan ketentuan yang berlaku. Ia menekankan bahwa Aceh Barat tidak memberi ruang bagi praktek pengemis terlebih yang melibatkan anak-anak maupun di jalan secara terorganisir. Selain itu, petugas juga menemukan berbagai modus yang digunakan untuk memperoleh belas kasih masyarakat. Itu diantaranya ada yang menggunakan pakaian menyerupai santri, bahkan ada juga yang membawa anak bayi begitu. Jadi diduga hasil mengemis mereka ini digunakan untuk berjudi secara online. Untuk memutus praktek tersebut, Pemkab Aceh Barat akan memasang papan larangan memberi uang kepada pengemis di sejumlah persimpangan jalan, sebagaimana diterapkan juga di Banda Aceh begitu. Jadi terkait pengemis tunanetra yang sempat viral, Bupati meminta masyarakat tidak terburu-buru

0: informasi di media sosial, tentu tanpa mengetahui fakta di lapangan. Jadi Bupati memastikan uang hasil mengemis yang diamankan Satpol PP ini masih utuh dan bisa diambil ya oleh pemiliknya begitu. Sementara itu pemerintah juga akan menelusuri salah satu losmen yang diduga menjadi tempat penampungan para pengemis. Jika terbukti tidak memiliki izin dan menampung pengemis secara terorganisir, ini akan dilakukan penindakan secara aturan yang berlaku. Sementara itu Kak Yuna dan teman-teman semuanya, untuk program dialog Melabuh Menyapa nanti, kita akan mengangkat tema kepemimpinan idealis, progresif, dan humanis bersama narasumber Rektor Universitas Teuku Umar 2026 sampai dengan 2030, yaitu Profesor Dr. Nya Amir SPD MPD. Jadi Melabuh Menyapa juga kita akan siarkan langsung nanti melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi yang bisa dibagikan dari Melabuh, Kak Yuna dan teman-teman semuanya.
1: Baik Bang Karno, terima kasih untuk berita dan informasinya. Namun sayang juga ya kalau ada larangan pengemis tadi. Tapi kalau dilihat lagi uang hasil ngemisnya itu dipakai untuk hal-hal yang tidak benar. Itu sebenarnya yang
0: menjadi persoalannya ya.
1: Baik, terima kasih Bang Karno. Semoga sehat selalu ya. Semangat paginya di pertengahan bulan Juli ini. Kita ada di tengah bulan dan tengah tahun ya. Tetap semangat untuk kita semua. Bagaimana Bang Dimas, apakah kita sudah terhubung dengan BMKG?
2: Belum, ini belum ada yang angkat teleponnya. Saya sudah 5 kali saya telepon nih.
1: Baik, dicoba terus.
2: Kita lanjut saja.
1: Baiklah, kalau begitu Yuna mau jalan-jalan ke Sabang dulu. Halo Kak Lisa, selamat pagi. Belum ada suaranya kakak.
3: Ya selamat pagi, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga
1: baik. Iya, gimana? Hujankah di sana?
3: Di Sabang pagi hari ini mendung.
1: Mendung ya, sama dengan Lok Semawe.
3: Matahari masih males bangun kayaknya.
1: Tapi enggak dengan penyiarnya yang sudah bangun dari jam 4 pagi ya Kak ya.
3: Betul.
1: Silakan Kak Lisa untuk informasi dari Sabang.
3: Iya baik, kita hari ini memasuki hari kedua sekolah ya, seperti Kak Yuna bilang tadi, karena kita berdinas jadi tidak bisa mengantar anak. Kita bagi informasi yang kemarin dulu ya, hari pertama program hari pertama masuk sekolah, yaitu MPLS dan juga Mata Muda di Dunia Pendidikan di Kota Sabang. Ada program Mata Muda dari Dunia Pendidikan di bawah Kementerian Agama dan ada program MPLS dari Pendidikan di bawah Pemerintah Kota Sabang. Nah Mata Muda 2026 di bawah Kementerian Agama ini membentuk karakter murid berakhlak dan berprestasi. Masa ta'aruf murid madrasah atau mata muda tahun ajaran 2026-2027 ini menjadi momentum penting dalam membentuk karakter dan membantu murid baru beradaptasi dengan lingkungan madrasah. Jadi dengan kegiatan ini peserta didik diperkenalkan dengan budaya madrasah, ada nilai-nilai keislaman, berkenalan juga dengan guru, teman yang baru, dan suasana belajar yang menjadi bagian dari perjalanan pendidikan. Disampaikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kasih Penmat Kantor Kementerian Agama Kota Sabang, Hajah Nur Hanifah SAG MPD, bahwa Mata Muda ini bukan sekedar kegiatan pengenalan lingkungan madrasah saja, tetapi menjadi langkah awal dalam menciptakan pengalaman belajar yang positif bagi setiap murid, khususnya bagi mereka yang baru memasuki jenjang pendidikan madrasah. Nah, demikian halnya dengan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu program orientasi di bawah naungan Kemendikdasman untuk SD, SMP, dan SMA. Jadi MPLS ini sendiri tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang juga diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak di Sekolah atau GAMAS. Jadi program ini merupakan imbauan pemerintah Kota Sabang dalam rangka mendukung Gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI, agar para ayah lebih terlibat dalam pendidikan anak. Jadi program GAMAS sendiri menurut kepala sekolah dan guru itu diharapkan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak tidak hanya berlangsung di awal tahun ajaran saja, tetapi juga berlanjut dalam berbagai aktivitas belajar di rumah ataupun di sekolah, karena kolaborasi yang lebih erat antara keluarga dan sekolah diharapkan bisa mendukung tumbuh kembang anak dan juga meningkatkan semangat belajar sejak dini. Nah itu dia untuk para ayah ya. Untuk jadi catatan juga nih.
1: Iya, para ayah semangat, ada 3 ayah di sini dan 3 ibu pagi hari ini di Kabar Aceh. Kakak terima kasih Kak Lisa.
3: Oke, sama-sama.
1: Iya, ada 2 daerah yang mendung syahdu ya, Lok Semawe dan Sabang. Tadi cerah berawan untuk Melabuh walaupun ada hujan dini hari. Kita coba ke Bang Rizky di Singkil. Selamat pagi, Bang.
4: Selamat pagi untuk Kak Yuna dan kawan-kawan semua.
1: Gimana Singkil?
4: Ya, untuk aja Singkil mengenai tentang cuaca saat ini berkebal. Dan juga untuk kondisi saya, alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Yang penting penyiarnya baik-baik saja, bisa tetap memberikan hiburan dan informasi untuk pendengar. Ada berita dan informasi apa nih dari Singkil?
4: Iya, ada satu informasi dari Aceh Singkil. Kami akan berbagi untuk pagi hari ini kabar dari Aceh. Informasi ini ya hampir sama halnya dengan Bung Karno tadi di Melabuh ya, mengenai tentang kedok terbongkar jaringan pengemis luar daerah sewa penginapan di Kota Subulussalam. Praktik eksploitasi kemurahan hati masyarakat dengan modus donasi keagamaan dan kemanusiaan berhasil dibongkar di Kota Subulussalam. Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hizbah atau Satpol PPWH dan Linmas menemukan fakta mengejutkan bahwa jaringan peminta-minta yang marak beroperasi di wilayah perkotaan tersebut ternyata hingga cukup mapan dan juga terorganisir. Bukan tergolong masyarakat miskin yang terlantar, para pelaku diketahui memiliki modal finansial yang cukup untuk menyewa kamar di sejumlah penginapan, losmen, bahkan mengontrak satu rumah khusus. Tempat tinggal sewaan tersebut sengaja dijadikan sebagai basis operasional dan tempat beristirahat yang nyaman setelah seharian mengumpulkan uang dari jalanan. Ironisnya, hasil penyelidikan petugas di lapangan mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku merupakan warga dari luar Kota Subulussalam yang memiliki kondisi fisik sangat layak dan produktif untuk bekerja. Alih-alih mencari nafkah yang halal, mereka justru memilih jalan pintas dengan memanfaatkan belas kasihan warga demi meraup keuntungan materi tanpa izin resmi. Dalam menjalankan aksinya, sindikat ini bergerak sangat rapi menggunakan berbagai modus operandi palsu yang menyasar institusi sosial dan juga agama. Mereka kerap berbagi peran dengan mengatasnamakan sumbangan pesantren, santunan anak yatim, bantuan janda, hingga menyamar sebagai keluarga tidak mampu guna memanipulasi empati publik. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PPWH dan yaitu Waliadi Cibro di Markas Komando, kelima orang tersebut langsung diberikan pembinaan mental, sosialisasi, serta peringatan keras oleh pihak berwenang agar tidak kembali turun ke jalan. Petugas juga memberikan motivasi agar mereka mencari pekerjaan yang lebih layak dan juga tidak lagi mengeksploitasi kemurahan hati masyarakat. Nah, kondisi ini kian memprihatinkan ya, karena praktik meminta-meminta tersebut sudah mengarah pada manajemen keluarga yang struktur demi menarik simpati yang lebih besar. Ada oknum yang nekat bergerak dalam kelompok besar dengan melibatkan anak, istri, suami, hingga memboyong seluruh anggota keluarga mereka untuk dieksploitasi setiap hari. Nah, gurita bisnis kemiskinan terselubung ini dinilai telah mencederai tatanan sosial dan melanggar hukum positif daerah. Aktivitas mereka secara sah melanggar pasal 8 huruf B, C, D, dan E, bagian kelima mengenai tertib sosial dalam Kanun Kota Subulussalam nomor 7 tahun 2015, tentang ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat Kota Subulussalam. Nah, untuk sebagai langkah tegas, tim gabungan langsung bergerak menyisir 3 lokasi penginapan serta kontrakan yang dicurigai dan berhasil mengamankan 5 orang terduga pelaku untuk dibawa ke Mapolsek Satpol PPWH. Selain diberikan pembinaan mental dan edukasi agar mencari pekerjaan yang lebih layak, 5 orang tersebut juga diusir secara tegas untuk segera meninggalkan Kota Subulussalam menuju kampung halaman mereka masing-masing. Demikian informasi dari Singkil, kami kembalikan ke Losmawe dengan Kak Yuna.
1: Terima kasih Bang Rizky, semoga setelah ada tindak lanjut dari pemerintah tidak ada lagi praktik itu ya. Kasihan juga dari luar pula tadi, dari luar daerah dan Losmawe belum ada kejadian seperti itu. Semoga tidak ada ya. Selanjutnya kita menuju Aceh Tengah. Kita mau ke Takengon dulu. Apakah masih ketinggalan maskernya Kak Nur? Pagi. Enggak ketinggalan lagi hari ini ya.
5: Alhamdulillah enggak.
1: Oke, kabarnya sehat Kak?
5: Alhamdulillah sehat Kak Yuna. Semoga Kak Yuna dan teman-teman lain semuanya juga sehat.
1: Iya, karena kalau ada info cuaca di BMKG Malikul Saleh kan setiap informasi di sini aman, paling cuaca cerah berawan tuh kalau di Aceh Tengah sering hujan. Kalau hari ini gimana?
5: Kalau hari ini kebetulan pagi ini berkabut gitu ya. Embun paginya cukup tebal seperti yang untuk wilayah Tengah Aceh. Jadi agak redup suasananya. Tadi pagi juga memang disampaikan karena memang info cuaca agak sedikit start ya untuk RRI Takengon pada 6.30 itu ada Kak Nabila menyampaikan ada potensi hujan juga memang di wilayah Tengah Aceh di siang hingga sore. Terus untuk pantauan titik api tadi sedikit Nur catat itu ada 8 titik panas memang diinformasikan meliputi Nagan Raya dan juga Pidi. Sementara untuk wilayah Tengah Aceh memang nihil. Gitu sih lebih kurang Kak.
1: Hujan juga, titik panas juga.
5: Iya.
1: Terjaga kesehatan sih Kak.
5: Bener, iya. Pakai masker terus kayak Nur Kak.
1: Baik, nanti kita siapkan
5: maskernya. Ya Allah.
1: Kalau dari Takengon ada berita dan informasi apa Kak Nur selain info cuaca tadi? Silakan.
5: Oke, kalau dari wilayah Tengah Aceh ini ada informasi khususnya untuk yang pingin jadi pelaku usaha kopi, apalagi pingin menembus pasar internasional. Jadi disampaikan nih salah seorang pelaku UMKM ataupun bisa dibilang pengusaha tapi juga petani kopi ya, mungkin gak asing dengan nama Armiadi, Master Kopi Gayo, punya kebun kopi dengan teknik pagar yang cukup dikenal tidak hanya di wilayah Gayo tapi juga hingga luar Indonesia. Banyak mereka para buyer yang sudah berkunjung ke kebunnya dan bahkan juga membeli lah setidaknya untuk produk-produk yang memang dibudidayakan oleh Bang Armiadi ini dan kemudian dipasarkan secara internasional atau diekspor. Pelaku usaha kopi Gayo yang konon ingin menembus pasar internasional ini perlu aktif ya membuka jaringan melalui pameran, kompetisi kopi hingga promosi digital. Dan hal ini disampaikan owner Asa Coffee Armiadi kemarin saat menjadi narasumber dalam program UMKM Berbicara. Jadi menurut Armiadi tidak kualitas produk saja itu belum cukup untuk menarik pembeli dari luar negeri. Dan pelaku usaha memang harus berani memperkenalkan produknya melalui berbagai ajang yang mempertemukan petani, eksportir, roasternya hingga para calon pembeli atau buyer. Dan tentunya juga enggak serta-merta mengikuti kompetisi maupun pameran, tapi juga harus mencari informasi resmi mengenai kompetisi tersebut agar pelaku usaha dapat mempersiapkan produk sesuai standar penilaian. Dan selain kegiatan luring, media sosial juga konon dinilai ya menjadi sarana promosi yang sangat efektif, namun penggunaannya itu harus dilakukan secara konsisten dan memiliki tujuan yang jelas. Jadi kalau memang media sosialnya ingin dijadikan untuk jualan kopi, cukup kopi aja, nggak usah diposting jalan-jalan kemana gitu ya. Oke, mungkin itu sih untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Kak Yuna, dan kembali ke Kak Yuna di Loksmawi.
1: Iya, salam Nur untuk Bang Armiadi tadi, sukses terus usahanya ya, jangan lupa kirim kopi untuk Kak Yuna.
5: Semua penyiar gitu ya.
1: Salam ya, soalnya kemarin ada juga ya pasar tani di sini. Apa itu Bang Armi ya? Kayaknya iya deh.
5: Mungkin.
1: Sering jalan-jalan juga ya.
5: Iya. Iya.
1: Okay. Baiklah Nur, terima kasih dan kita ke Banda Aceh. Gimana nih Banda Aceh, kayaknya cerah ya. Apa cahaya ilahinya terlalu terang ya. Silau sekali Banda
5: Berkilau,
1: Aceh. Kabar.
2: Saya selalu merasa di surga pokoknya nih.
1: Iya kan, Yuna kira di sini aja. Kan?
2: Saya nggak tahu juga nih. Tadi sudah disetting sih sebenarnya, tapi balik lagi mungkin memang cahaya ilahinya terus mengikuti kali ya.
1: Karena wudhu ya mungkin ya.
2: Insya Allah ya.
1: Baik, berita dan informasi apa dari Banda Aceh, Bang Nimas?
2: Mungkin terkait informasi dulu untuk cuacanya cerah, tapi ya begitu ya, mataharinya belum keluar kata tadi ya. Ya untuk informasi cuaca dari BMKG kita terlewat kayaknya hari ini karena memang belum ada respon apa-apa. Ya kita nggak tahu apa kendala apa yang dari sana ya. Saya sampaikan saja satu informasi hampir sama informasi ini terkait hari pertama sekolah di Banda Aceh pada hari Senin kemarin diisi dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan atau MPLS Ramah 2026 di seluruh jenjang pendidikan. Di SMP Negeri 1 Banda Aceh, para siswa disambut kepala sekolah dan guru, lalu mengikuti kegiatan pengenalan budaya sekolah, lingkungan belajar, hingga program sekolah siaga bencana. Kepala SMP Negeri 1 Banda Aceh, Safrina, mengatakan MPLS bertujuan membantu siswa mengenal lingkungan sekolah, memahami berbagai program, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan juga kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pada hari pertama sekolah juga dilaksanakan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, dan program ini mendorong keterlibatan ayah dalam mengantar anak sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan sekaligus mempererat hubungan emosional dalam keluarga. Dan sementara itu, pembimbing panitia MPLS Novi menjelaskan seluruh materi MPLS tahun ini mengacu pada pedoman kementerian. Materinya meliputi pengalaman diri, taman baru, wawasan wiyata mandala, hingga materi aku dan lingkunganku, agar siswa lebih mudah beradaptasi di lingkungan sekolah. Dan melalui MPLS dan gerakan ayah mengantar anak, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan juga bebas dari kekerasan sejak hari pertama sekolah. Itu saja informasi dari Banda Aceh, Kak Yuna.
1: Iya, semangat ya sekali lagi untuk anak-anak yang baru ganti seragam dari merah putih jadi merah, jadi putih biru ya.
2: Iya.
1: Dan seterusnya. Kalau dari Loksmawe ini terakhir, sebelum ke Loksmawe ada Langsa dulu, pemerintah kota Langsa yang menunjukkan komitmen dalam memajukan sektor pendidikan, menyalurkan 20.963 pasang seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027. Program yang menjadi bagian dari 22 program unggulan Langsa Juara ini dihadirkan untuk membantu meringankan beban orang tua sekaligus juga memastikan seluruh anak di Kota Langsa memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Karena Langsa juga salah satu daerah terdampak ya, cukup parah juga, jadi mungkin perlengkapan sekolah dan juga seragam banyak yang hilang, banyak yang rusak, sehingga pemerintah dalam hal ini turun tangan. Dan selain itu, pendengar, kami sampaikan bahwa Pemkab Aceh Utara juga sudah mulai menerapkan pemisahan kelas siswa laki-laki dan perempuan. Ya, kebijakan pemisahan ruang belajar ini secara bertahap akan dilakukan mulai dari tahun 2026 dan seterusnya. Kebijakan yang tertuang dalam surat imbauan Bupati nomor 400 yang bertujuan untuk menjaga adab pergaulan Islami serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih fokus dan kondusif. Bupati Aceh Utara yang akrab disapa Ayahwa ini memantau langsung kesiapan kebijakan ini ke sejumlah sekolah termasuk SMP 1 Negeri Matangkuli dan SD Negeri 7 Matangkuli Senin kemarin. Dan selain pemisahan kelas juga ada satu program yang bertujuan untuk memperkuat berkah Al-Quran. Jadi target hafalan minimal juz 30 untuk lulusan SD serta juz 29 dan 30 untuk jenjang SMP untuk bisa melahirkan generasi yang cerdas dan berkarakter Qur'ani. Itu dia informasi dari Loksmawe, Aceh Utara hingga Aceh Timur, Kota Langsa tadi. Dan menjadi berita terakhir juga di pagi hari ini, pendengar, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyampaikan beragam berita dan informasi tadi. Selamat melanjutkan kembali program acara siarannya. Nanti Loksmawe akan menghadirkan Loksmawe Pagi, bincang pagi kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas. Tapi hari ini gak panas, kemarin panas, 35 derajat Celcius. Apa saja yang harus kita lakukan, asupan gizi apa saja yang harus kita konsumsi, nanti kami akan sampaikan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan. Kita tutup kabar Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Takengoan, demikian untuk kabar Aceh siaran lintas Korwil 17 Aceh bersama rekan-rekan siar se-Aceh sudah kita ikuti, menyajikan beragam informasi dari berbagai wilayah Aceh. Dan kini lanjut terus dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya yang terus temani kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini Selasa 14 Juli 2026.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Pendengar, pelaku usaha kopi Gayo yang ingin menembus pasar internasional proaktif membuka jaringan melalui pameran, kompetisi kopi hingga promosi digital. Hal itu disampaikan owner Asa Kopi Armiadi saat menjadi narasumber dalam program UMKM Berbicara di Pro 1 RRI Takengon Senin 13 Juli 2026 kemarin. Ya, menurut Armiadi, kualitas produk saja belum cukup untuk menarik pembeli dari luar negeri. Pelaku usaha harus berani memperkenalkan produknya melalui berbagai ajang yang mempertemukan petani, eksportir, roaster, hingga calon buyer atau pembeli. Dia juga menekankan pentingnya mencari informasi resmi mengenai kompetisi maupun pameran yang akan diikuti agar pelaku usaha dapat mempersiapkan produk sesuai standar penilaian. Selain kegiatan luring, media sosial dinilai menjadi sarana promosi yang sangat efektif, namun penggunaannya harus dilakukan secara konsisten dan memiliki tujuan yang jelas. Menurutnya, kombinasi promosi digital dan keikutsertaan dalam berbagai event mampu memperluas peluang kerjasama hingga pasar ekspor. Hal ini juga sejalan dengan berbagai panduan pengembangan ekspor kopi yang menekankan pentingnya riset pasar, promosi, dan kesiapan usaha sebelum memasuki pasar internasional. Demikian pendengar Pro 1 RRI Takengon, lintas informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.

Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya penghasilan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkembang. Setiap orang berhak memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena itu, dukung upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan keterampilan, pendidikan, pemberdayaan usaha kecil, serta semangat gotong royong di lingkungan sekitar. Perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini, dengan membeli produk lokal, mendukung pelaku usaha mikro, dan membantu sesama yang membutuhkan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

Ya, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Semangat pagi, selamat pagi untuk semuanya. Ya, untuk beragam kabar ya yang juga kami sampaikan, ada-ada aja di pendengar untuk pelaksanaan FIFA 2026 kali ini. Jadi, Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA ini secara resmi meluncurkan program souvenir unik bagi para penggemar sepak bola dunia. FIFA mengumumkan akan menjual potongan rumput asli lapangan Stadion MetLife, New Jersey, Amerika yang menjadi venue final Piala Dunia 2026 nanti. Program bertajuk 2026 FIFA World Cup is off the pitch yang memungkinkan penggemar untuk memiliki bagian dari sejarah turnamen tersebut. Potongan-potongan rumput itu nantinya akan diawetkan dalam wadah akrilik khusus serta dilengkapi dengan sertifikat keaslian resmi dari FIFA. Dalam keterangan resminya, pihak FIFA menyatakan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih personal bagi para pendukung. Terdapat beberapa kategori harga yang ditawarkan untuk souvenir ini, mulai dari $450 atau sekitar 8,14 juta. Dan untuk kategori standar, ya, hingga kategori Hero Edition seharga $3,000 atau sekitar 54,24 juta rupiah. Wow. Khusus untuk edisi termahal, pembeli akan mendapatkan potongan rumput berukuran lebih besar, replika trofi, serta tiket emas pertandingan final. Dan FIFA menjelaskan bahwa setiap produk akan diukir dengan detail pertandingan termasuk tanggal laga final dan hasil akhir pertandingan. Dan langkah FIFA ini konon menarik ya perhatian publik luas, kendati menjadi peluang bagi kolektor untuk memiliki artefak sejarah olahraga. Kebijakan ini juga menuai kritik terkait harganya yang tergolong mahal.

Tahukah Anda, perubahan harga barang yang kita rasakan sehari-hari bisa menjadi tanda adanya inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam waktu tertentu. Ketika inflasi terjadi, kemungkinan kita untuk membeli barang bisa ikut berubah. Karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami dan menyikapi dengan bijak. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mari biasakan mengatur pengeluaran. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belilah barang yang benar-benar diperlukan dan hindari belanja berlebihan. Kedua, jadilah masyarakat yang peduli terhadap kestabilan harga. Jangan mudah terpengaruh isu yang belum jelas, apalagi melakukan pembelian dalam jumlah besar karena khawatir harga naik. Perilaku seperti ini justru dapat memengaruhi ketersediaan barang di pasaran. Ketiga, dukung produk lokal. Dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri, kita ikut membantu perputaran ekonomi masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah. Mulai dari keluarga, kita bisa membangun kebiasaan sederhana, mencatat pengeluaran, menyiapkan anggaran belanja, dan mengelola keuangan dengan lebih bijaksana. Inflasi adalah tantangan ekonomi yang membutuhkan kerjasama semua pihak. Pemerintah menjaga kestabilan ekonomi, sementara masyarakat berperan melalui pola konsumsi yang cerdas. Karena ekonomi yang kuat dimulai dari masyarakat yang bijak. Jangan takut menghadapi perubahan harga, tetap tenang, tetap hemat, dan tetap produktif. Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

Baik, 93 FM Radio 1 RRI Takengon. Takengon menyapa Anda untuk pagi ini, menemani beragam aktivitas santai yang mungkin pendengar lakukan. Dan pendengar Radio 1 dimanapun berada, untuk informasi selanjutnya berkaitan dengan dua rumah warga yang terbakar di Desa Pemango Bener Meriah. Dikabarkan kebakaran melanda dua unit bangunan di Desa Pemango, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Senin petang 13 Juli 2026. Kejadian dilaporkan warga sekitar pukul 18.36 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan laporan resmi Pusdalop BPBD Bener Meriah, kebakaran menghanguskan bangunan milik Sadri dan Rahmayana. Sementara itu beredar informasi yang menyebutkan bangunan tersebut berfungsi sekaligus tempat tinggal dan tempat usaha berupa bengkel, dengan dugaan awal penyebab kebakaran adalah ledakan tabung gas LPG. Petugas pemadam kebakaran segera bergerak ke lokasi atas arahan Kepala Pelaksana BPBD. Proses pemadaman dan pendinginan berjalan lebih cepat berkat kerjasama yang baik. Dan petugas pemadam kebakaran damkar dibantu personil TNI, Polri, serta masyarakat setempat, api telah berhasil dipadamkan sepenuhnya. Dan pendengar, satu bangunan kini tidak dapat ditempati, sementara yang lain mengalami kerusakan berat. Bapak Sadri sementara waktu mengungsi ke rumah kerabat. Diinformasikan tidak ada laporan korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

dari Hello yang sudah menemani kita untuk pagi yang luar biasa ini. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, untuk beragam kegiatan yang pendengar lakukan hari ini masih juga beragam ya. Ada yang masih harus mengantarkan anaknya ke sekolah ya, karena memang masih di hari kedua untuk tahun ajaran baru. Tentunya yang baru masuk-masuk sekolah, baik itu PAUD, TK, sekolah dasar, SMP, SMA, ini jadi hari-hari yang baru gitu ya untuk dirinya dalam perjalanan dirinya. Bahkan yang kuliah juga, ini ada juga yang hari yang kemarin sudah mulai SBMM juga ya. Kalau yang agak drama-drama ini biasanya di usia-usia PAUD, TK, dan sekolah dasar. Jadi agak sedikit bakal lebih ramai gitu untuk sekolahnya, untuk ruang kelasnya, dengan teriakan, dengan tangisan, dengan tantrumnya anak-anak. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Karena memang biasanya mereka dengan dunianya, dengan orang tuanya, mungkin dengan keluarganya atau tempat penitipannya, tapi kini harus masuk dunia yang bisa dibilang lumayan baru. Bahkan sebagian besarnya itu teman-teman baru, dan suasananya juga benar-benar baru. Yang kadangkala ya pasti namanya juga anak-anak ya, bahkan kita aja kalau masuk dunia baru agak-agak canggung gitu, dan harus menyesuaikan diri. Sabar aja ya untuk ama ine, bapak ibu, kakak abang gitu ya, setidaknya mengantarkan anak-anaknya mengikuti awal-awal tahun pembelajaran baru khususnya. Oke, semangat luar biasa, dan jangan lupa untuk parkir kendaraan juga jangan sembarangan, apalagi kalau daerah atau lingkungan sekolahnya itu cukup padat kalau di jam-jam pagi, jam-jam pengantaran anak sekolah. Untuk pilihan lagu dan informasi lainnya juga masih terus kami akan hantarkan, dan stay tune terus ya di Pro 1 RR Itakengon, channel informasi dan inspirasi. Let's

0: Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.
1: Di depan gedung megah bercorak islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
2: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
3: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
1: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
2: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
3: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
4: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
2: Baik Pak, semuanya jelas.
3: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon.
4: Benar, kalau online bisa lewat link siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront/.
2: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
1: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kuku Pamuji di 0821-3171-7822.

Baik, mendengar Pulau Satu dimanapun berada, untuk informasi selanjutnya. Kali ini informasi yang Nur akan sampaikan berkaitan dengan Forgap yang konon fokus kegiatan sosial dan kepedulian lingkungan di Tanah Gayo. Pendengar Forum Gayo Bersatu Forgap, salah satu organisasi kemasyarakatan di wilayah Gayo, terus menunjukkan komitmennya dalam kegiatan sosial, dan pengabdian kepada masyarakat. Organisasi ini menitikberatkan aktivitasnya pada aksi kemanusiaan, kepedulian lingkungan, serta semangat gotong royong tanpa berorientasi pada keuntungan finansial. Hal tersebut disampaikan penasihat Forgap Dr. Makmur Jaya saat menjadi narasumber dalam siaran komunitas Pro 1 RRI Takengon Senin 13 Juli 2026 malam. Ya, menurutnya sejak berdiri Forgap aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

tahu ke Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, tersebar unggahan di TikTok yang mengklaim bahwa gunung api bawah laut di Amerika Serikat dan Jepang akan meletus secara bersamaan sehingga memicu bencana besar. Konten yang beredar pada 27 Juni 2026 tersebut menyebutkan gunung api bawah laut di Amerika Serikat memiliki luas 600 km, sedangkan di Jepang seluas 557 km. Dan hingga akhir Juni 2026 lalu, konten itu setidaknya dibagikan ulang sebanyak 650 kali dan disukai oleh 3.552 pengguna TikTok. Namun, benarkah gunung api bawah laut di Amerika Serikat dan Jepang akan meletus bersamaan? Untuk Cek Fakta saat ini akan menyampaikan klarifikasi. Jadi tim Cek Fakta memverifikasi klaim tersebut dengan mewawancarai ahli vulkanologi, melacak sumber foto, serta memeriksa laporan resmi otoritas vulkanologi di Jepang dan Amerika Serikat. Hasilnya tidak ditemukan bukti ilmiah maupun peringatan resmi yang menyatakan gunung api bawah laut di kedua negara tersebut akan meletus secara bersamaan. Pendengar, ahli vulkanologi dari Universitas Brawijaya Sukir Marianto menjelaskan bahwa letusan gunung api secara bersamaan, terutama gunung bawah laut yang berjauhan, sangat kecil kemungkinannya terjadi. Dan situs resmi United States Geological Survey USGS, portal resmi badan ilmiah dan lembaga pemetaan pemerintah Amerika Serikat juga menyatakan tidak ada bukti pasti bahwa letusan di satu gunung berapi dapat memicu aktivitas vulkanik di gunung lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda. Sepanjang sejarah, letusan simultan hanya terjadi pada gunung api atau lubang vulkanik yang berada dalam radius 10 km. Itu pun sulit dipastikan apakah satu letusan benar-benar memicu letusan lainnya. Dan pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, kesimpulan verifikasi Tempo ya menyimpulkan bahwa klaim gunung api bawah laut di Amerika Serikat dan Jepang akan meletus bersamaan pada 2026 ini hingga memusnahkan Jepang adalah keliru. Demikian untuk informasi Cek Fakta yang sudah hadir, dan Anda dapat ikuti Cek Fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: seru banget nih, teman baru Sanu ngajak main game online.
1: Teman baru? Dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game, tapi dia baik kok, Nah.
1: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanu nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin enggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi, musik dan informasi menemani kebersamaan kita pendengar untuk pagi ini. Ya, ada beberapa informasi kabar lainnya juga yang Nur akan rangkaikan. Dan kabar kali ini berkaitan satu dengan yang ku punya setiap hari. Trionda Final, bola desain khusus untuk semifinal dan final Piala Dunia 2026. Mendengar gemerlap panggung Piala Dunia 2026, kini memasuki fase paling krusial menjelang berlangsungnya babak semifinal hingga final. FIFA dan Adidas secara resmi memperkenalkan Trionda Final. Ya, Trionda Final bukan sekedar alat pertandingan, melainkan simbol prestige, mengusung desain yang memadukan keanggunan dan keberanian. Bola ini dibalut dengan sentuhan akhir berwarna emas premium. Warna ini dipilih khusus untuk mempresentasikan kemilau trofi Piala Dunia di FIFA yang menjadi impian setiap pesepak bola. Dipadukan warna dasar hitam yang elegan, visual bola ini tampak sangat tajam dan futuristik. Ya, selain estetika, desainnya juga konon memiliki makna mendalam. Hal ini juga sebagai bentuk penghormatan bagi 16 kota tuan rumah yang telah menjadi panggung bagi perhelatan Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Pendengar, tak hanya unggul dari sisi tampilan, bola ini tetap mempertahankan performa tinggi yang sudah teruji. Inovasi teknologi yang disematkan di dalamnya juga diklaim telah mampu menyajikan data yang lebih presisi dan real time. Keunggulan teknologi ini dirancang untuk membantu wasit dalam mengambil keputusan krusial yang lebih cepat, memastikan setiap detik pertandingan berjalan adil, dan menjaga kualitas permainan di level tertinggi. Dengan hadirnya Trionda Final, panggung telah siap. Sebentar lagi dunia akan menyaksikan bola emas ini bergulir, menentukan siapa yang akan mengukir sejarah dan membawa pulang trofi paling bergengsi di dunia.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Sembang Putih GFM Pro 1 RRI Takengon. Selamat pagi dan semangat selalu lah untuk pagi ini. Pendengar, dalam laga Piala Dunia 2026, setidaknya semifinal Piala Dunia 2026 diisi 4 tim teratas ranking FIFA. Ada Prancis, Argentina, Spanyol dan juga Inggris. Ya, Piala Dunia 2026 memasuki fase paling bergengsi dengan hadirnya 4 raksasa sepak bola dunia di babak semifinal. Menariknya seluruh semifinal merupakan penghuni 4 besar ranking FIFA terbaru. Prancis yang saat ini berada di peringkat pertama dunia akan menghadapi Spanyol di posisi ketiga, sementara Inggris yang menempati peringkat keempat akan berduel dengan juara bertahan Argentina yang berada di ranking kedua FIFA. Komposisi semifinal ini menjadi bukti dominasi negara-negara elit sepak bola dunia. Tidak ada kejutan besar maupun kuda hitam yang tersisa karena 4 tim dengan ranking tertinggi berhasil melaju hingga 4 besar. Prancis datang sebagai tim dengan ranking tertinggi FIFA dan terus menunjukkan performa solid sepanjang turnamen. Adapun Spanyol tampil impresif dengan permainan menyerang yang konsisten. Sementara itu Inggris menunjukkan mental kuat dalam laga-laga gugur, sedangkan Argentina terus menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi sebelumnya di Qatar. Fakta menarik lainnya, keempat semifinal yang juga sama-sama sudah pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Artinya, turnamen tahun ini dipastikan tidak akan melahirkan juara baru. Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina memang memiliki sejarah panjang sebagai kekuatan utama sepak bola internasional dan mereka selalu menjadi tim unggulan pada setiap turnamen antar negara digelar. Babak semifinal sendiri akan digelar pada 15 dan 16 Juli 2026 mendatang untuk merebut tiket ke babak final, di mana laga pembuka mempertemukan Prancis kontra Spanyol. Sehari berselang Argentina akan bertemu Inggris. Oke, untuk informasi laga Piala Dunia 2026 untuk semifinal ya. Ini nanti dini hari Rabu 15 Juli 2026, besok lah katakan, pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan langsung hadir antara Prancis versus Spanyol. Sementara untuk Inggris dan Argentina itu pada hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 dini hari juga. Dan untuk selanjutnya, baik yang kalah maupun yang menang akan memperebutkan tempat ketiga ya, dan laga itu nanti akan berlangsung pada hari Minggu 19 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat pagi-pagi sekali. Dan untuk final itu akan berlangsung pada hari Senin 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat, atau nanti ditentukan untuk siapa ya gitu yang masuk memperebutkan tempat ketiga ataupun yang masuk final khususnya. Dan untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, semangat selalu, bahagia selalu dengan beragam kegiatan yang terus akan dilakukan khususnya untuk hari ini.

0: beda pilihan tim itu wajar ya?
1: Sangat wajar dong. Yang nggak wajar itu adalah kalau perbedaan itu membuat kita kehilangan teman, merusak silaturahmi, bahkan saling menghina.
0: Karena yang kita rayakan adalah pesta olahraga dunia kan?
1: Betul sekali. Jadikan Piala Dunia 2026 ini sebagai ajang mempererat kebersamaan. Nikmati pertandingan, hormati hasilnya, dan tetap jaga persaudaraan.
2: Kalau tim jago menang, rayakan dengan santun.
0: Tapi kalau kalah, terima dengan lapang dada, masih ada pertandingan berikutnya.
1: Karena pada akhirnya, persahabatan jauh lebih berharga daripada sekedar menang atau kalah dalam sebuah pertandingan.
3: Jadilah penonton yang sportif, santun, dan menginspirasi.

Paksa Rindu dari Ivan Sepentin menghantarkan kita pada pukul 9:43 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar 1 RRI Takengon, tentunya dengan beragam kegiatan yang pendengar lakukan sejak pagi tadi, rasanya pingin istirahat sejenak, maka istirahatlah. Ya walaupun belum jam istirahat ya, tapi hanya sekedar merenggangkan tubuh 5-10 menit, enggak ada salahnya juga untuk pendengar bisa lebih ya lebih bersemangat lagi gitu. Lebih konsentrasinya juga lebih baik lagi setidaknya untuk melakukan berbagai hal hari ini. Pendengar, dikabarkan Bupati Aceh Tengah, Haile Yoga, menggelar rapat evaluasi dan penyusunan program kerja bersama dengan Kepala Puskesmas. Rapat itu untuk memperkuat koordinasi dalam rangka memperkuat layanan kesehatan daerah. Bupati Haile berharap rapat evaluasi ini melahirkan pelayanan yang terintegrasi, terukur, dan berorientasi pelayanan masyarakat. Dan melalui kolaborasi kuat ini, pelayanan kesehatan dipastikan juga semakin berkualitas gitu ya, demi mewujudkan masyarakat Aceh Tengah yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Bupati Haile juga meminta agar tenaga kesehatan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Data dan dokumen pelayanan juga diminta tertib sebagai bahan evaluasi pelayanan kesehatan secara periodik. Baik, sudah di penghujung tugas Nur menemani Anda, sudah pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Saatnya Nur langsung undur diri ya. Tapi pastikan pendengar jangan kemana-mana, karena nanti akan ada rekan kami selanjutnya, rekan Madiana, hadir dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigeno, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku, produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada. Hari ini 14 Juli 2026, serangkaian lagu dan juga informasi akan kami rangkaikan kembali untuk pendengar RRI Takengon di manapun berada. Kita mengawalinya untuk Anda mendengarkan lagu Indonesia Raya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk aktivitas di hari ini akan kami hantarkan rangkaian lagu dan juga informasi bagi pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada.
3: Selamat datang di program siaran Moderasi Beragama, sebuah ruang yang mengajak kita memahami nilai-nilai moderasi sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui siaran ini, kita bersama-sama menekankan pentingnya toleransi, saling menghormati, serta menghindari segala bentuk ekstremisme. Disampaikan dengan pendekatan edukatif dan dialogis, program ini hadir untuk merangkul seluruh kalangan masyarakat demi terciptanya harmoni dan keragaman.

KPI Takengon untuk informasinya sepanjang waktu ini akan bisa Anda hadirkan, ya akan kami hadirkan dan Anda mendengarkan untuk rangkaian-rangkaian informasi moderasi beragama yang akan kami hantarkan untuk uraian informasinya bagi pendengar yang menjalankan kegiatan-kegiatan Anda, kami iringi, kami dampingi untuk rangkaian lagu dan juga informasi.

0: Leboradio, Leboradio.
1: Eli, liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung, aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri, Indonesia saja. Indonesia punya segalanya, gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

0: Kak Kengon di kediaman di mana saja Anda berada. Jadi masyarakat Gayo pendengar itu kita kenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai adat, sopan santun dan kebersamaan. Sejak dahulu yang pastinya kehidupan masyarakat Gayo itu dibangun di atas semangat musyawarah, saling menghormati serta menjaga keseimbangan hubungan antar kita. Namun nilai-nilai inilah yang menjadi wujud nyata dalam moderasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini di Gayo. Moderasi bukan berarti mengurangi keyakinan atau meninggalkan prinsip. Moderasi adalah cara bersikap yang adil, bijaksana, dan tidak berlebihan, serta menghargai perbedaan. Dalam budaya kita, dalam budaya Gayo pendengar, nilai tersebut telah lama hidup, bahkan mengakar dan diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat Gayo memiliki tradisi menyelesaikan persoalan melalui musyawarah atau rembuk adat. Setiap persoalan diupayakan diselesaikan dengan kepala dingin, mengutamakan perdamaian dan mencari solusi yang membawa manfaat bagi semua pihak. Sikap ini mencerminkan semangat moderasi, yaitu menghindari konflik dan juga mengedepankan persatuan. Selain itu, budaya Gayo mengajarkan pentingnya menghormati orang tua, tokoh adat, kita hormati tokoh agama, dan sesama anggota masyarakat. Perbedaan pendapat tidak dijadikan alasan untuk bermusuhan, tetapi menjadi kesempatan untuk saling memahami dan menemukan jalan tengah. Dalam kehidupan modern, tantangan semakin beragam. Arus informasi yang begitu cepat seringkali memunculkan kesalahpahaman, ujaran kebencian hingga perpecahan. Oleh karena itu, masyarakat Gayo perlu terus menjaga nilai-nilai luhur adatnya sebagai benteng dalam menghadapi perubahan zaman. Dan ada semangat gotong royong atau besi kekemelen, saling membantu ketika ada musibah, bekerja bersama dalam kegiatan kampung, serta menjaga kerukunan merupakan contoh nyata bagaimana budaya ini, budaya orang Gayo, mengajarkan pentingnya hidup berdampingan dengan damai.
1: Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

nasihat, dan juga petuah dari Datang Tinggi Gayo. Bulat lagu umut, tirus lagu gelas. Bulat seperti umbut atau batang pisang. Lancip seperti gagang pancing. Antara satu dengan yang lain harus mufakat dan satu tujuan untuk meraih cita-cita atau maksud bersama.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, masih diucapkan selamat pagi kembali untuk kesemuanya. Pagi hari ini untaian informasi kita sampaikan bagi pendengar. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, budaya Gayo mengajarkan pentingnya menghormati orang tua, tokoh adat, tokoh agama, anggota masyarakat. Perbedaan tidak dijadikan alasan untuk bermusuhan, tetapi menjadi kesempatan untuk saling memahami dan menemukan jalan tengah. Di kehidupan modern seperti tadi juga sudah kita sampaikan, tantangan semakin beragam. Arus informasi yang begitu cepat seringkali memunculkan kesalahpahaman, ujaran kebencian hingga perpecahan. Jadi karena itu masyarakat Gayo perlu terus menjaga nilai-nilai luhur. Dan tentu adat ini sebagai benteng dalam menghadapi perubahan zaman. Gotong royong, tadinya kita sebutkan bersih kekemelan itu, saling membantu ketika ada masalah.

0: elemen generasi mudanya memiliki peran penting dalam melestarikan budaya modernisasi ini. Dengan mengenal adat Gayo, menghormati perbedaan, bijak menggunakan media sosial, serta menjaga tutur kata, mereka dapat menjadi penerus yang mampu mempertahankan identitas budaya sekaligus membangun masyarakat yang harmonis. Kita tetap menjaga nilai-nilai budaya, terlebih budaya Gayo sebagai inspirasi dalam memperkuat persaudaraan, mempererat persatuan, dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Karena masyarakat yang kuat bukanlah masyarakat yang bebas dari perbedaan, melainkan masyarakat yang mampu menghargai perbedaan dan hidup rukun dalam bingkai adat, budaya, dan juga ajaran agama. Hari ini kita menguraikan bagaimana moderasi dalam budaya Gayo, menjaga harmoni melalui nilai adat, itu yang kita uraikan di hari ini, di hari Selasa 14 Juli 2026. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, banyak yang bisa kita sampaikan, banyak yang bisa kami hadirkan bagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, terlebih nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi yang lain, Dinamika Olahraga RRI Pro 3 di sini Anda dengarkan lagi.
1: Demikian siaran Moderasi Beragama hari ini. Semoga pesan tentang toleransi, saling menghormati, dan menjauhi ekstremisme dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari terus kita rawat kebersamaan, menjaga persatuan, dan menguatkan moderasi beragama sebagai pondasi bangsa yang damai dan beradab. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya. Tetap bersama kami dalam semangat merangkul keberagaman.

0: depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengu.
1: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
2: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
0: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
3: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
2: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
4: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
1: Baik Pak, semuanya jelas.
2: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
4: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmb/.
1: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
0: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji di 0821

0: kasih yang tadinya disampaikan pendengar RRI Takengon untuk Anda mendengarkan rangkaian dinamika olahraga RRI Pro 3 di hari ini. Selamat siang, selamat mendengarkan.
1: Besok harga naik.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis siap menantang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Laris Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga saya tidak punya lawan tertentu. Saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicapai.

Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta,

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui

0: Bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut yang bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda. Itu sungguh luar biasa.
4: To feel this when you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protek RRI terus mengudara untuk

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang. Untuk siang hari ini baru saja selesai kita mendengarkan untuk rangkaian dinamika olahraga RRI Pro 3 hari ini di 14 Juli 2026.

0: se son gagnants.
1: Tahukah Anda, di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

Masih mengucapkan selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, serangkaian lagu dan juga informasi masih akan terus dihadirkan bagi pendengar semua. Selamat siang, kita akan menuju ke tengah hari, ke waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di rentang waktu ini, ke waktu tersebut masih akan beberapa lagi yang bisa Anda dengarkan sambil dengan kegiatan-kegiatan tersendiri. Ada yang di rumah, ada yang masih di luar rumah. Anak-anak juga harus dijemput di jam ini, lebih-lebih yang masih kecil-kecil tadinya yang berkebetulan harus diantar tadi pagi, harus ditungguin, dan di waktu ini akan dijemput.

اللهم صل على سيدنا محمد.

Hello?

kwangu. Ashhadu an

0: Saudara pendengar, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat siang kami ucapkan untuk siang hari ini. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Beberapa saat lagi sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk warta berita berbahasa daerah Gayo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdullah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya, beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata, bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat, atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin, lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya, aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata.
0: Pendengar RRI Takengona, selamat siang. Sebuah renungan dengan nasihat bagi penguasa di siang hari ini, setelah selesai kita menjalankan ibadah sholat zuhur, untuk berikutnya di waktu yang selanjutnya nantinya akan bisa kita dengarkan kembali. Pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada, selamat siang. Untuk waktu ini kita akan dengarkan untuk warta berita berbahasa daerah Gayo Keber Seruni.

0: Itu nanti nanti kabar seruni menyawahni kabar Iwan Laut si seruni berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jeleun Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengeun menyawahan kabar seruni terlu Selasa 14 Juli 2026. Biak sedere ini kabar seruni selengkapi kami sawahan. Pemerintah Kabupaten Gayeuleueus tir bergerak menanggapi nyanyai bahan bakar minyak BBM.
2: Pemerintah Kabupaten Gayeuleueus tir bergerak menanggapi nyanyai bahan bakar minyak BBM si terjadi di daerah ini. Ini dibuatkan kem memastikan kebutuhan energi di masyarakat genap. Seger Gus kem mendukung pemulihan ekonomi pasca banjir. Bupati Gayeuleueus P. Nga memakati pimpinan PT Pertamina Wilayah Sumatera Bagian Utara. Sung Bagut guna kati enguk menerangan hana kati penyaluran BBM Ari Depot Kupabian SPBUI Kabupaten Gayeuleueus Mukendala. Selain Oya, Pemkab Gayeuleueus P. Nga menyurati PT Pertamina Wilayah Sumbagut I Medan Muniru Tulung Gunakati Kota BBM I Gayeuleueus Normal Mion. Itegasan pemerintah sebagai wilayah sikona dampak bencana wabah. Ketersediaan BBM olok penting kin kelancaran warga bebuat sehingga ekonomi ni masyarakat petir pulih. Kontributor Rahoda Anum Ari RRI Takengeun menyawah ni kabar seruni.
1: Kementerian PU menangani toto renang-enang secara menyeluruh.
3: Kementerian Pekerjaan Umum PU menangani jembatan Enang-Enang Kabupaten Bener Meriah secara menyeluruh. Dikarenan bencana tahun silalu, wehkul si pemuloh kolaki 15 meter, semakin kolak menjadi 85, sawah 120 meter. Sehingga menyebabkan arus niweha meramu genang ku pondasi nitotora. Menteri PU Dodi Hanggodo menyawahan bahwa perubahan alur niweha menjadi langkah paling penting melindungi infrastruktur jembatan. Selain menekingan jembatan si paling penting kene guna katingu ilalui kendaraan rum aman. Kuharap Kementerian PU juga menyiapkan solusi totor permanen. Mahyani Ari RRI Takengeun menyawahni kabar seruni.
1: Mahasiswa IAIN Takengeun muharumeun gerang kampusi Yajang Seiba International Festival 2026 si berlangsung di UIN Imam Bonjol Padang tanggal 7 sawahku 12 Juli 2026.
4: Mahasiswa IAIN Takengeun mengharumkan gerang kampusi di ajang Saiba International Festival 2026 si berlangsung di UIN Imam Bonjol Padang di tanggal 7 sawah 12 Juli 2026. One kompetisi isi ikuti peserta dari berbagai negara dan perguruan tinggi. Kontingen IAIN Takengeun berhasil meraih sara platinum award dan 4 emas medal dari sejumlah cabang lomba. Rektor IAIN Takengeun, Profesor Dr. Ridwan Runurdin MCL, mengaspirasi prestasi Oya dan berharap keberhasilan ini menjadi motivasi kin mehne mahasiswa katirenya meningkatkan kompetensi renya mengharumkan gerai di kampus di tingkat nasional atau di internasional. Di sadana RRI Takengeun menyawahni kabar seruni.
1: Forgap fokus ku acara sosialnya kepeduliannya ke lingkungan I Tanoh Gayo.
4: Forum Gayo Bersatu renyet fokus atas kepedulian melalui berbagai acara sosial dan lingkungan I Tanoh Gayo. Organisasi ini aktif wan aksi kemanusiaan, gotoroyong, pembersihan bersoh, penggalangan dana, rehabilitas umah masyarakat. Bakti sosial membantu pembangunan fasilitas umum dan munaranan sunat masal. Penasehat Forgap Dr. Makmur Jaya menyawahan acara si buatan secara sukarela tanpa mengharapkan keuntungan finansial. Menuruti, kekuatan utama organisasi adalah kepercayaan, ketulusan, dan semangat murum-murum anggotai. Warga berharap pasrenya menjadi mitra masyarakat, wan memperkuat budaya gotong royong, meningkatkan kepedulian sosial, renya mengajak masyarakat murum-murum menjaga kebersihan lingkungan dan saling membantu sesama. Lisa Dana, RRI Takinon, menyawahni keberseluni.
1: Gehni ama ku sekolah inile menyayangi mendukung motivasi kekanak ni bersekolah.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan menangkuhan surat edaran tentang gerakan mendampingi mujulu anak ni ilo pemula sekolah tun ajaran 2026-2027. Gerakan ini bertujuan kin menekengan sinergi antara keluarga dan sekolah, wan membangun generasi berkarakter, percaya diri, berprestasi. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Aceh Tengah, Salim Shah MPD Wan Amanate, memakati jematuo BNI kunekatinya ingkeh mudampingi anake ilo pemula sekolah Senin 13 Juli 2026. Gehni nyamani ini lee berguna kin mendukung menyayangi segergos kin memotivasi kekanak ini bersekolah. Mahyani Ari RRI Takengan menyalah nika berseloni.
1: Biak sedere nge kami sawahan nge kita penge keberseloni Ari RRI Takengan. Inantinan keberseloni selanjutnya jeblo 1:01 waktu Indonesia Barat. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, bermari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengon. Jilpon program kabar seruni.

0: Nyonya.
1: Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean. Dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

0: untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di waktu ini. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang. Untuk yang bersama kita, tidak kemana-mana, kalaupun kemana-mana, ada Pro Dangdut yang menjadi bagian dari kemana-mana tersebut. Baik, untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, biasanya kita basa-basi dulu, cerita-cerita dulu, ke kanan, ke kiri dulu, atau juga ada yang terjun bebas dulu gitu kan, baru kita terima teleponnya. Tapi sepertinya sudah berdering-dering telepon kita untuk siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Ana.
0: Iya, betul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut, dangdut adalah kita, dangdut ada di mana-mana.
0: Di mana-mana, oke. Cepat ya, nelfonnya ya, siang ini ya.
1: Tapi udah tak bilang, kalau Mbak Ana yang bawa siaran, paling cepet-cepet ngebel duluan, gak boleh kedua orang lain.
0: Oh gitu, Ana gak sendiri, Ana gak sendiri siang hari ini.
1: Iya.
0: Ana sama Bang Ari.
1: Sama Bang Ari.
0: Oke. Oke.
1: Lah makanya kalau pokoknya kalau Mbak Ana yang bawa siaran kan, baru cepet-cepet tuh, jangan kedua orang lain.
0: Kenapa ya? Padahal biasa aja, Ana nggak kemana-mana. Kalau memang udah di jamnya ya udah nemeni.
1: Iya, ya takut kedua orang sih. Jadi nanti lagunya nggak keputer kalau udah pertama nggak masuk. Gitu. Karena sampai selesai acara nggak masuk juga.
0: Oke, Ana tuh biasanya rame aja ya, cerita aja bawaannya gitu ya.
1: Okay. Iya, Mbak Ananya ceria aja soalnya rame.
0: Sekarang lagi ngapain ini?
1: Lagi galak-galak sama ini sama Menteri Keuangan.
0: Menteri Keuangan ya, sama ajudan. Memang tanya Bang Ari setuju nggak kalau perempuan itu jadi Menteri Keuangan, Bang Ari, untuk di rumah sendiri maksudnya?
2: Kayaknya setuju sih Mbak Ana. Itu kenapa? Sangat setuju.
0: Kenapa Bang?
2: Kalau nggak ada Menteri Keuangan, keuangan kacau Mbak Ana.
1: Ini menuntut mempengaruhi ini.
0: Iya, tanya deh, tanya Bang.
2: Gimana?
0: Tanya Mas.
1: Semalam ini kan lagu ini gak diputer nih.
2: Nah, berarti abang siapa semalam, lupa saya namanya.
1: Bayu.
2: Bang Bayu ya. Itu kami udah keliling-keliling nyarinya Bang. Terakhir waktunya gak cukup Bang.
0: Udah keliling.
1: Begitu berjumpa gak cukup waktu Bang.
2: Iya, gak cukup waktu kalau sudah jumpa Bang. Jadi, ya mohon maaf lah Bang.
1: Udah keliling. Makanya Ridwan, makanya ngancem ini. Ini Bang Ari gak dikawanin lagi sama kali gak cukup lagunya gitu.
2: Maafkan diriku Bang.
1: Oke, Bang Diri, okay. Memaafkan Bang.
0: Memaafkannya gitu ya. Jadi siang hari ini ingin dengar lagu apa?
1: Lagunya
2: Dunia Jalan Cinta.
1: Mahal.
0: Mahal.
2: Gak jadi yang semalam nih Bang?
1: Bukan, semalam udah lain.
2: Gitu.
0: Tapi kalau yang semalam pun kita putar siang hari ini, kenapa gak boleh?
1: Boleh juga, tapi kan ntar kebanyakan lagunya Bayu, lagunya orang lain, lagu putar kan sayang juga Mbak.
0: Oh, kita kan operatornya, suka-suka kita.
1: Gak boleh. Mbak Ana kan ngikut ini, ibaratnya dia ngikut pelanggan.
2: Lagian beri-beri kan. Dari malam nostalgia, sekarang dangdut.
0: Oh, dangdut gitu ya. Oke lah, boleh. Yuk, menyapa siapa? Ada siapa nih yang di... Selain apa tadinya? Selain apa namanya nih? Menteri Keuangan tadi.
2: Oh iya, Menteri Keuangan.
0: Selain Menteri Keuangan, menyapa siapa?
1: Menyapa Mbak Ana juga, Pak Tugas, Mbak Ari, Mbak Tugas juga, sehat dan Bayu siang ini.
0: Iya.
1: Terus ya buat teman-teman pencinta RRI lah, moga nggak bosan-bosan gitu menurut saya penyiar yang ramah tamah gitu.
0: Oh iya.
1: Oke, itu aja Mbak, sama tugas saja Bang Ari, Mbak Ana, selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun telepon yang pertama biasanya tunggu 1-2 lagi Bang Ari.
2: Oh gitu.
0: Biar kak, biasanya sih satu orang satu lagu, satu orang satu lagu gitu kan.
2: Ya,
0: tapi kita coba dua-dua ini aja lah dulu ya.
2: Oke kan.
0: Oke, selamat siang, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Selamat siang, waalaikumsalam Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang, Abah, apa kabar siang ini?
3: Alhamdulillah, undangan dari Kampung Tembun apa?
0: Dari
3: ini Abah, kita sudah nyampe nampak itu hari lusa ya.
0: Undangan dari mana tadi Bah?
3: Dari Mendali itu kan tanah tembunnya apa itu?
0: Oh, oh gitu ya, siapa? Pak ya?
3: Siapa ya?
0: Happy. Oh, benar. Besok lusa.
3: Itu lah kan lusa udah sore dan udah nyampe di atas meja ini kan berarti mau.
0: Oh gitu. Sedekat apa Abah dengan keluarga Epi?
3: Kan pernah jadi ini. Dia kan pendamping desa kami dong.
0: Oh gitu. Akan ketemu Abah dengan rumahku.
3: Siap. Udah pastinya.
0: Udah pasti ya. Oke. Mau dicari
3: tembunnya Abah sudah entah di mana hilang itu.
0: Lebih kena bencana kemarin barangkali ya, Abah ya.
3: Itu banjir itu.
0: Kalau dari rumah anak memandang ke rumah Epi bisa, dari rumah Epi memandang rumah anak bisa.
3: Bisa, alhamdulillah.
0: Jadi sekarang kalau nggak ada sawah lagi di belakang rumah, jalan aja lewat pematang itu sampai ke rumah Epi.
3: Mudah-mudahan nanti ketemu Rewang dong.
0: Insya Allah ya Bah ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita ketemu.
3: Oke lah, baru aja dapat hadiah apa ini untuk seminggu yang lalu.
0: Apa ya?
3: Lalar. Lalar, tablak lari.
0: Iya kak.
3: Dari tabrak dari belakang, lumayan.
0: Abahnya dari mana?
3: Dari kota mau ke rumah ditabrak dari belakang Honda sama Honda ya. Mereka juga ya hancur lah.
0: Ketika mau belok.
3: Udah itu lari mereka.
0: Iya, ketika mau belok dari jalan raya ke rumah.
3: Iya.
0: Tabrak lari berarti.
3: Iya lari.
0: Di jalan raya nggak ada nggak CCTV
3: jalan
0: ya?
3: Jalan raya lah.
0: Ada nggak CCTV ya Bang ya? CCTV.
3: Nggak ada, tapi gak ada yang bantu apa pas jam kawan apa itu berhenti diangkatnya, antarnya ke rumah. Iya. Alhamdulillah.
0: Berarti Bu Nur nggak tahu nih kejadian ini.
3: Ya,
0: Bu Nur nggak tahu dia kejadian ini.
3: Nggak tahu dia.
0: Sudah
3: ada masalah.
0: Kalau tahu pasti dia ngabarin kami gitu.
3: Oh, nggak ada masalah. Udah hanya rusak sedikit saja dia itu apa itu eksesinya itu.
0: Mukekus bahasa Gayo Bang ya.
3: Mukekus pun nggak. Eksesinya aja mungkin agak sepak mungkin gitu kan.
0: Apa? Itu rezeki. Rezeki itu berbagai caranya ya, Bang.
3: Betul.
0: Ya sehat apa sehat.
3: Alhamdulillah sehat
0: apa ya. Oke.
3: Iyalah.
0: Kita hibur hati ya, kita ini dengan dangdut.
3: Iya seru-seruan aja lah kita semua.
0: Lagu apa gerangan yang akan kita bisa
3: hadirkan? Itu saya pikir kalau soal lagu itu sudah urusannya si penyiarnya lah itu ya. Penyiarnya itu ya. Dalam aja lah untuk itu ya. Ari ya.
0: Bang Ari.
3: Ari sih, Wai.
0: Ari sih, Bang Ari.
2: kita Ari Sen loh, Pak. Abah loh, Pak. Abah.
0: Betul, kami manggilnya Abah.
2: Abah, ya. Ari Sen loh, Abah, ke?
3: Semoga kerasan gak?
0: Semoga kerasan.
2: Amin.
0: Sepir baru turahan
2: kenet lah nih Abah.
3: Ya cai kali Abah ini jaga titir luah kunci ini.
0: Seminggu ini
3: kita semuanya Mbak Nes.
0: Seminggu ini ngeluah kunci ya Bah. Seminggu ini ngeluah kunci.
3: Iya.
0: Mudah-mudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brijin. Bang Ari
2: ya.
0: Abah itu juga selain pendengar RRI Takengon, terkadang kita masukkan Abah ke sebagai pemerhati RRI mewakili masyarakat.
2: Wah.
0: Karena pemerhati di RRI itu kita mewakili dari pemerintahan.
2: Siapa keren
0: dari,
2: ya, Abah.
0: Dari masyarakat gitu kan.
2: Iya.
0: Atau dari lembaga swadaya masyarakat. Biar mereka bisa memberikan masukan apa bagusnya yang harus dihadirkan oleh RRI.
2: Oh, gitu.
0: Jadi Abah ini enggak pernah tinggal gitu ya.
2: Keren ya Abah nih posisinya.
0: Memberikan
2: nih
0: masukan untuk kita-kita selalu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Jangan bosan-bosan Abah.
0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita dengarin lagu ya Bang Ari ya.
2: Oke.
0: Karena tadinya Pak Bayu juga atau Mas Bayu, tadinya Bang Bayu udah
2: harus duluan itu kan.
0: Nunggu-nunggu lagu sih, tapi sambil-sambil kita nyariin lagunya Mas Bayu itu atau Pak Bayu itu. Yang inilah orang kenal betul sama lagu ini. Kita dengar dulu lah. Yuk ya pendengar ya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Anda yang berada di mana saja untuk siang hari ini, bagi kegiatan apa saja, selamat siang kita ucapkan. Kita ramaikan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya sudah menemani pendengar sejak pagi atau menjelang siang lah tadinya. Dan pendengar RRI Takengon di siang hari ini, Ana sama Bang Ari menemani. Nanti Bang Ari juga sampai sore akan terus bisa menemani pendengar ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Oke. Ada telepon lagi di Bang Ari.
2: Kita angkat dong, Kak.
1: Oh, enggak jadi. Enggak jadi. Wah. Masih ragu-ragu kali ya.
2: Malu, Kak.
1: Malu barangkali atau ragu-ragu. kalau di apa nih, di TNI atau di kepolisian, kalau malu-malu
2: mundur.
1: Mundur gitu ya, pulang.
2: Ragu-ragu mundur.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Banu.
1: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa ya ini?
3: Dengan Kak Sila.
1: Oh, Kak Sila.
3: Iya,
1: Kak Sila.
3: Perkosa gimana ya?
1: Oke, Kak Sila yang dikemili kemarin kan?
3: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Hafal gak Ana ya?
1: Kemarin aja hari ini ya, hari apa? Hari Sabtu kemarin itu ya.
3: Hari Sabtu ya.
1: Enggak harus karaoke udara, Kak. Mungkin di dangdut ini Kakak nyanyi juga enggak apa-apa.
2: Nah, keren tuh. Pengen dengar nih Kak Sila.
3: Dengar ya. Malam minggu aja.
1: Malam minggu aja ya, Kak.
3: Malam minggu seru dia.
1: Kalau siang-siang gak berani ya, Kak. Oke. Lagu apa Kak Sila?
3: Memandangmu dari Itu Durjana,
1: Kak. Memandangmu. Oh, ini juga kita siapin untuk hari Sabtu ya.
3: Oke.
1: Oke, iya. Siapa yang mau disapa nih Kak Sila?
3: Duanya Kak Amoy aja dah, sama Inan Rani.
1: Oh, Kak Amoy sama
3: Inan Rani.
1: Sama Inan Rani.
3: Karena itu orang tua orang asli gimana kan?
1: Terus? kakak juga dari sana datangnya?
3: Oh, mama dulu almarhum.
1: Oke. Nanti kita suruh Kak Amoy sering-sering menyapa Kak Sila gitu ya.
3: Oke. Terima kasih mana ya?
1: Yo, Kak. Terima kasih, Kak.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yuk yang
2: memandangmu.
1: Yang mau teleponan, tinggalin dulu cucian piringnya.
2: Iya.
1: Boleh. Makan siangnya juga boleh.
2: Sambil makan juga enggak apa-apa.
1: Sambil nelfon. Makan juga boleh, tapi biasanya enggak bisa nelpon kalau sambil makan. Selamat siang, assalamualaikum, Pro Dangdut. Halo.
2: Selamat siang.
1: Halo.
2: Wah, malu-malu nih.
1: Ini kan? Ini dari jauh biasanya nih. Oke, halo.
4: Halo.
1: Iya, selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya. Dengan siapa Kak, Ibu?
4: Kak Nurul.
1: Oh, Kak Nurul. Selamat siang Kak Nurul. Apa kabar siang hari ini Kak Nurul? Sedang apa ya?
4: Sedang duduk.
1: Oke, dengar

0: Oke lah, siap, siap. Itu saja nih Kak.
1: Itu aja lah Bunda.
0: Siap, siap. Boleh, boleh, boleh. Kita hantarkan lagunya satu-satu ya Kak ya.
2: Iya.
0: Oke. Yo, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Kak Nurul ini ya Bang Ari ya, itu duet sama Mas Boy.
2: Oh, duet seringnya.
0: Iya, duet sama Mas Boy.
2: Ini Mas Boy nih.
0: Mungkin.
2: Oh, mungkin.
0: Selamat siang, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
2: Mas Boy bukan.
0: Dengan siapa gerangan ini Bapak?
3: Dengan Bapak Ranto.
0: Pak Ranto.
2: Pak Ranto.
3: Oh iya.
0: Pak Ranto di air terjun kemarin.
3: Iyalah, jadi di mana? Aku rumahku nggak pindah-pindah, bukan keong loh, Pak.
0: Kura-kura aja pindah deh, bapak rumah deh kan ya.
3: Soalnya berat memindahnya itu lah.
0: Kemarin Pak Ranto di mana? Nama kampungnya waktu disingkat?
3: Kantor.
0: Kantor.
2: Kantor. Apa itu Pak Ranto?
3: Kantor itu Kampung Wih Terjun.
2: Kampung Wih Terjun, kantor. Siap. Udah langsung teringat dengan roda 6 ini Pak.
3: Iya.
0: Kantor gitu ya. Oke lah, siap, siap, siap. Lagu apa ya gerangan siang hari ini nih Pak Ranto?
3: Lagunya Perjuangan dan Doa aja lah Pak.
0: Perjuangan.
2: Perjuangan dan doa
0: si Akang ya.
2: Tetap berjuang sambil berdoa begitu kan.
0: Boleh, ya. Boleh, boleh, boleh. Kita hantarkan untuk lagunya. Sebegitu saja nih Pak Ranto di kantor.
3: Itu samping kata bisa Pak Bambudi ya.
0: Bang Ari, Bang Ari.
2: Kalau oh, kata Kak Ana supir baru tapi masih jadi kenek.
0: Sopir baru nanti.
3: Sopir baru.
0: Seminggu ini udah bisa dilepas.
3: Oh, emang kuda?
0: Enggak, kemarin kernet. lepas apa?
3: Salam-salam nih kin kakak deh.
0: Oh,
3: rumah Bang Ari.
0: Iya.
3: Punya Bang Sultan. Bang Aramiko, Tahbah. Nya Bang Herman.
0: Nya.
3: Nya punya keluarga si Arai Jagung. Abang Baikar.
0: Iya.
3: Renya?
0: Ayo.
2: Halo.
0: Ayo.
2: Hilang nih.
0: Hilang nih.
2: Aduh, belum habis nih, Bang.
0: Tanggung Bang, nanti pulang-pulang apa nih?
2: Ada yang ngambek enggak disalamin?
0: Nanti jadi penyakit di hati untuk kami. Dengar lagu dulu kita Bang Ari.
2: Siap.
0: Siap ya. Bang Ari mau sebutin orang-orang yang mau nelfon kemana barangkali ini Bang Ari.
2: Boleh nih. Boleh. Kalau memang ada yang mau nelfon, langsung saja ke 0821 6585 4676.
0: Oke.
2: Nah, kalau mau yang WA ada di 0852 7082 5272. Ayo,
0: yang
2: kita tunggu
0: juga
2: nih.
0: Sudah ada, yang WA juga sudah ada. Tapi kita dengar lagu.
2: Oke, siap.
0: Oke. Lagu apa? Lagu apa? Terima telepon.
2: Nah, saya serahkan ke Kak Ana.
0: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa, Bapak?
0: Halo, Pak.
4: Ya.
0: Ya. Agak sedikit. Request lagu Pak. Dengan Bapak siapa dulu nih Pak?
4: Pak Saragi.
2: Pak Saragi.
0: Oke. Pak Saragi.
2: Lagu mana mau request Pak?
4: Request lagu ya.
0: Lagu apa ya, nih Pak? Lagu apa nih Pak?
4: Lagunya Hujan Malam Minggu.
0: Hujan di malam minggu
2: untuk Pak Saragi.
0: Oke. Hujan Malam Minggu kita hadirkan. Dinantikan kalau gitu nih Pak.
4: Salamnya sama Mbak Ana.
0: Iya, iya, terima kasih Pak.
4: Pak Herman, Bang Mus.
0: Iya.
4: Bang Amir Mahmud. Kak Mori.
0: Iya, betul.
4: Mbak Pita, Mbak Selvi. Udah itu aja.
0: Itu aja lah yang lain.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja sepertinya gak mau basa-basi banyak nah, untuk siang
2: simple,
0: hari ini.
2: Yang penting request lagu jadi mana.
0: Setelah ini kita baca pesan singkat ya.
2: Okay.
0: Bang ya. Oke, yuk.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar. Siang hari ini kita lanjut lagi ya. Kita rangkaikan lagi untuk yang hari ini ada acara-acara tersendiri. Silakan melanjutkannya. Kami menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan Anda tersebut aja ya pendengar ya. Dimanapun bersama dengan RRI Takengon, ayo kita sama-sama di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Siap.
2: Ada teleponnya.
1: Aku kadang-kadang kalau ada yang telepon deg-degan gitu kan.
2: Begitu.
1: Takutnya ada mantan barangkali.
2: Bisa jadi.
1: Enggak lah.
2: Oh enggak kak ya.
1: Enggak lah gitu ya. Mantannya mungkin yang malu nih. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Bang Puri nih.
1: Bang Puri.
3: Bang
1: Puri di Belang Mancung. Baru kali ini yang nelfon ya Bang ya?
3: Udah ada beberapa kali juga.
1: Oh,
3: udah ada tapi kali itu empat kali gitu
1: ya. Oh, di Belang Mancung. Jadi siang ini sedang apa nih Bang?
3: Baru selesai nyemprot sabing.
1: Makan siangnya di mana?
3: Pulang nanti ke rumah kak.
1: Ya, makan siang dulu bang yo, setengah dua nih bang.
3: Ayah nanti kaknya.
2: Nanti lupa ngopi lah.
1: Jangan ti sama air semprot abang mandi gitu kan. Dengar lagu dangdut yang mana nih?
3: Ini debu-debu jalanan aja kak.
1: Debu-debu jalanan?
2: Kan udah disapu bang.
1: Iya.
3: Salami. Ingat Bang Arya
1: kan?
2: Oh, Brijing.
3: Dekat si sal sudah datang sambil ada.
1: Kan kekuan kiri na banget, teh bawe.
2: Tangga ada banget.
3: Balik kak bawa.
1: Bami kita bang, bami bang, Brijing. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, agak terputus-putus ya suaranya ya.
2: Mungkin jaringan
1: Jaringan barangkali. Atau lagi nyemprot tadi itu.
2: Mungkin sedang nyemprot nelpon ya.
1: Sedang serius-seriusnya gitu.
2: Iya.
1: Selamat siang, assalamualaikum Bro Dangdut.
4: Selamat siang ke ya. Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Siapa
1: ya?
4: Siapa ya Kak Naya?
1: Siapa ya Kak?
2: Ayo Kak Ana, siapa? Tebak-tebakan.
1: Ayo lah Kak. Ya Kak.
4: Siapa teman Kak Ananya itu?
1: Bang Ari namanya Kak.
2: Saya Ari.
4: Oh, supir baru Kak.
1: Iya betul.
2: Kenek belum Kak? Masih kenek ini
1: masih
2: Kak.
1: Masih kenek tapi.
4: Masih kenek.
2: Kenek lah.
4: Hari malam ini cari kelemnya nyiar penyiaran supir baru ni. Kenapa aku berputar ni?
1: Hari kelemnya ni bang Ari kan?
2: Hari kelemnya aku kak.
1: Betul.
4: Tapi betul. Kami mantau ya pak. Tapi kenapa aku berputar ni?
1: RRI.
4: Ini bang Budi sini. Tapi kadang bang Budi payo penaku nang.
2: Dan namanya juga supir baru kak, jadi ya
4: masih kurang kenal.
2: Terima kasih Mak Seti, salam kenal kembali.
1: Bang Ari,
4: orang ketiga ayo kata anak.
1: Atau ke kuabangan yang mengunuh kakak weh.
4: Bang Ari,
2: orang kayu ke orang kerasa.
1: Kurang situ nih kak.
2: Orang kita nih kak.
4: Alhamdulillah saya ke orang kita gayu tinggal kami pasti gayu gitu.
2: Paling ke gere betiku ke kuku naik kak. Kan lo kak.
1: Lagu tirul kak. Aku dah kak.
2: Baru ya ece kak yo.
4: Ece orang gayu. Berarti kadang entah mama ini orang gayu. Rumahnya semua orang gayu itu kak ya.
1: Pokoknya Disney waktu itu betul kak.
2: Betul kak.
4: Alhamdulillah Disney. Kami ini merapnya hanu Bang Ari. Kenapa udah minta anak. kami bahasa daerah merabde ke anak-anak lagu ya nuboh jadi gak ngerti Bang Arya
2: ngerti aku kak itu bahasa Gayo insya Allah 85% aku ngerti kak
1: iya 85%
4: Alhamdulillah jadi kita udah ngundang Mbak Sefi Mbak Sufi lagu Hasmi Bang Arya nanti sih anu guni Pak Rahimono bertani Mbak Sefi
1: karena lagunya abang-abang suka bang hati kami betih hari siap bang betul kak?
4: Saya ngerti sih emang bahasa ini Mbak Tita gue ngerti juga
1: betih abang aku rasa bebe nih ya
4: salam kenang ya Bang Ari dari mana
2: kari, kita nih kari tak kengon nih kak gak gip-gip tuh kak ya
1: iya
4: di Takengon
2: Ari kabupaten sebelah loh kak tetangga hari bener meriah gitu kak
4: bener meriah ya
1: iya
4: kenalan nih Bang Ari ini seluruhnya mendengarkan
2: yeah.
4: Jika kalian perkenalan perusahaan kami semua
2: iya siap
1: siap
2: siap berkenalan ini Mak Selfie kak
1: pokoknya minggu harap nih ngenguk luah kunci sesering
4: ngeluah setang ngenguk ya kak Nari
1: iya luah setang yang betul
2: terih aku canu setang kak hei kak woy
1: terih canu setang apa kak hei
4: karena aku
1: kak
4: biasa itu setir ayu kengon ke
1: kak
4: Sepira belajar ya mu mau asli di luar aku kelemu ya dari DM belajar mu
1: Bikin
4: baraya Allah gede sepi di mana lu waktu tetang baru lu wahmi ke
2: aku lon jalur nih kak langsung
4: ke ini jalur anu nih kak jalur
1: jalur kulon kamu tanya gak
2: jalur jalan lurus
4: asli karena kak anak kak kenapa lagu penyiar baru tuh tapi lagu ini terkenal ya gunung bertener ya kalau kita betah betul
2: kita sini kan
4: betul kak
1: iya berarti gak betul ini kak
4: betul Bang Arinya betul penyiar baru
1: udah waktu mikirnya RRI ke ini radio lain ke ini lagu lain jemaah
4: kadang mayo anu kak karena gerarnya kecil frekuensi lain ke demayo betul-betul kami
1: iya betul pedeng
4: itu tukar anu kak
1: itu tukar itu
4: kaya ku kiri ku noya demu kak
1: iya berarti gak betul RRI ya aku betul kak
4: alhamdulillah sedunia demu kak
1: iya sip demu gitu
4: banyak kapan lagi pokoknya Mbak Selfie request lagu turun taruh
1: mana lagu untuk kak
4: mana bola kak Angke karena ini kak Ana biasanya bapak-bapak request bola bapak-bapak ini sering ngerti kadang kak Inuki senang nonton kalau enggak kak Luna kan sering ngerti request lagu bola jadi Mbak Selfie mungkin request liru ini nang Barcelona ini yang kak
1: Barcelona ke siap beres
4: spesial kimbang anuna deh ya kimbang Aryanya
2: kak
4: sim pencinta RI dan pencinta bola Bang ke Bang Arita
1: iya
4: salam kenal dari kami semua
2: salam kenal kembali
1: oke Breje
4: ya selanjutnya kak ke kimka Ana dan Bang Anuna Amita Bacan
2: Amita Bacan kak ya
4: aku kena harap sebetik lagi
1: aku kena minta bacana sebut kakak kak ge ulak meh jam dinas ni ulaknya aku kak
4: enggak juga meh jam tiga ulaknya kak bo
1: itu memang meh ke kak
4: lalu gak diperhati kak sayang nih kak aku mamang juga nih
1: betul lah minta bacana ya gelok dia
4: kak yang selanjutnya kak ping dengar tuh dimana saja berada kak
1: iya kak
4: mani ngeku sapa kaum Hawaii sebelum kaum Adan ini yang kita
2: di absen
4: Bang Joy kak Bang Joy Bang Amirun Pak Wali,
1: yeah.
4: Pak Joko yang selalu kirim salam buat kami semua.
1: Betul ya kak, betul.
4: Kita kirim salam, kirim salam. Semua kami kirim salam, kak Bo.
1: Siap.
4: Kita berizin kak.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
2: Ini salam-salamnya seperti bergilir ini. Kemarin ibu-ibu, hari ini bapak-bapak. Adil jadinya ini Kak Selvi ini.
1: Ini juga pecinta RRI nih, oh, Bang Ari, selalu ada untuk RRI ya.
2: Iya.
1: Oke. Ntar aku lihat ini dulu, mungkin Bang Ari bisa baca dari sini karena
2: apa itu?
1: Bisa kita baca WA-nya pendengar Bang Ari yang bacain.
2: Boleh.
1: Kita set dulu bagaimana bagusnya biar kita tahu siapa gerangan yang mengirimkan kabar untuk siang hari ini. Oke. Siap. Ada tuh selain grup-grup kantor yang pasti itu adalah yang pilihin lagu atau yang kirim salam. Ayo Bang, baca pesan singkat dulu.
2: Oke, kita terima ini pesan singkat dari
1: siapa pertama? Farohimun.
2: Ini yang di paling atas ini Mami Fauzal.
1: Oke, yuk Bang.
2: Assalamualaikum, ini Endatu. Waalaikumsalam. Yang mau dengar lagu Rita Sugiarto, Goyah.
1: Goyah
2: terima
1: judulnya.
2: Kasih. Terima kasih kembali.
1: Biasanya kakak ini memang langsung nelfon Endatu namanya.
2: Iya.
1: Tapi kayaknya kita buat ini barangkali pernah nyebutin Mami Fauzal. Jadi kita buatin namanya Mami Fauzal di sini.
2: Boleh, okay. boleh.
1: Seterusnya Bang Ari.
2: Kita baca lagi.
1: Pak Rohimun sepertinya
2: Pak Rohimun, ada nih.
1: Ayo kita baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Ana.
1: Selamat siang.
2: Semoga
1: kembali.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan salam kenal untuk Bapak Ari. Ya, saya belum bapak-bapak. Salam kenal kembali Pak. Dari Wong Deso.
1: Waduh.
2: Wong Deso iki. Pro dangdut, dangdut adalah kita.
1: Siap.
2: Request lagu dari vokalnya Padil Hasibuan.
1: Padil
2: judulnya Marpoken. Lagu ini dengan bahasa Indonesia.
1: Oh, yang bahasa Indonesianya.
2: Okay. Salam buat Bapak Suparmanto.
1: Oke.
2: Okay. Bapak Fajri, Bapak Budi, Mbak Selvi, semoga sehat walafiat. Salam dari Wong Deso. Terima kasih.
1: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, satu-satu kita baca ya.
2: Iya.
1: Bang Ari ya, nanti kita bacain pesan singkat lagi.
2: Boleh.
1: Kita terima telepon. Kita dengerin lagu.
2: Okay.
1: Cuma yang tiga itu aja perjalanan kita. Dengar lagu, terima telepon, baca pesan singkat, lagu lagi.
2: Ngobrol.
1: Yo, selamat siang pendengar ya. Setelah ini ya, kita lanjut lagi ya.

0: Takeng untuk siang hari ini masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Ana sama Bang Ari nih yeah. yang nemeni pendengar untuk Pro Dangdut ya.
1: Masih setia nih.
0: Oke, okay. Satu jam itu nggak cukup rasanya kalau dengerin dangdut Bang Ari.
1: Nggak cukup sih kak, karena perasaan baru tadi kita mulai ya.
0: Pendengar kita juga di rumah pada rebutan mau telepon untuk Pro Dangdut itu ya.
1: Iya.
0: Terima kasih yang sudah telepon, yang sudah ini masih banyak lagi yang belum nih ya. Kita coba. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo juga Kak Ana, siang juga Pro Dangdut, ada di mana-mana.
0: Iya betul Kak, selamat siang. Kakaknya di mana-mana?
2: Iya juga Kak Ana.
0: Kakaknya di mana sekarang?
2: Biasa. Di tempat tidur, sofa, makan,
0: ngemi. Ananan kebiasa Kak ke?
2: Di kumpul ini sebelumnya.
0: Betul, ya kengeling kumpul ya. Jadi si lo mengikumpul abangnya berdangdut kita kita.
2: Lang ke mana-mana kak?
0: Rencana lang kemana-mana lah kak. Kukunemu lo.
2: Kukunya yuk telepon kak bang.
0: Kukunemu lo ku kak Selvina ke? Lang kemana-mana ke kita.
2: Pokoknya yuk kak terinan kak bang.
0: Karena curiga bang hari ini kusin balai pakai ini.
1: Kusin. Ibu-ibu sosial.
2: Halo bang hari ini kita kan tak kenalan kemarin sama Bang Paji di gitu ke bang hari.
1: Betul ya betul. Bu. Tapi aku masih lupa ini bu kak. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini
1: kayaknya Bang Mus ini.
0: Bang Boy.
1: Bang Boy apa Bang Mus?
0: Bang Boy. Boy ya. Mas Boy. Ini yang teman duetnya Kak Nurul tadi.
1: Kak Nurul tadi. Bang Boynya telat datang ini Bang Boy.
0: Iya, iya.
2: Yang nyana ngarah ke samping.
0: Kuna.
2: Nyanyiannya ngarah ke samping.
0: Nyanyian no?
2: Nyonya.
0: Oh nyonya. Oh nyonyanya nge. Pilihin lagu masing-masing nyonya HP gitu kah?
1: Lagu Barcelona tadi.
0: Bukan yang memandangmu. Oke.
2: Hari kena kabar sehat
1: tuh. Alhamdulillah sehat bang.
0: Iya sih.
1: Abang kena kabar sehat bang kah?
2: Alhamdulillah sehat. Tiada tidak bawa apapun.
0: Iya.
2: Iya. Bapak sehat, semoga banyak umur, mudah rezeki.
0: Amin. Nong kenalin lah di seninya.
1: Aku pemerayaan.
0: Mana bang, sambungnya?
2: Lagunya, anu kak, anu bunda. Aku tak mau di situ, cintamu palsu. Coba.
0: Apa jadi?
1: Aku tak mau di situ, cintamu palsu.
2: Dia nggak tahu.
0: Oh gitu. Tapi itu liriknya ya?
2: Tak mau ku di situ.
0: Oh, ada udang di balik batu. Aku tak mau. Itu kan? Tak mau lagi kau tipu itu kan?
2: Iya.
0: Oke. Siap. Udang di balik batu.
1: Memang kalau ke Ana langsung hafal.
2: Majri, Kak Nur, Bang Budi, Bang Cebro itu aneh banget. Kayak viola di Makassar, itu aja kan. Bunda nanti nggak sebagian kalanya bunda.
1: Siap.
2: Itu aja bunda.
0: Iya, siap. Itu aja.
2: Itu aja Bu.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, seru-seruan kita untuk Pro Dangdut siang hari ini nih. Jadi rame nih.
3: Rame nih Kak.
0: Betul, betul.
3: Jadi
0: betul.
3: Semangat semakin membara ini.
0: Sambil nungguin lagu-lagu yang ditungguin sama pendengar kita ya, iya. Bang Ari ya. Sambung pesan singkat Bang Ari.
3: Sambung pesan singkat.
0: Kita bacakan lagi tadinya sampai okay. ke Pak Rohimun tadinya.
3: Tadi
0: ya.
3: Ada Pak Rohimun ya.
0: Sama
3: sekarang
0: Kak Datu.
3: Ada
0: sekarang Kak Yana.
3: Ramayana.
0: Di Takengon.
3: Assalamualaikum kakak abang. Waalaikumsalam. Selamat siang kembali.
0: Kak,
3: lagunya Masa Depan dari Roma Irama.
0: Oke.
3: Salamnya untuk kakak dan Bang Ari. Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam. Salam kembali. Untuk kami berdua aja. Untuk kami
3: berdua aja. Kayaknya
0: jangan salam aja yang dikirim Bang.
3: Amplop sih.
0: Amplop, sayur mayur, ikan apa untuk seminggu ini cukup.
3: Kayak apa ya?
0: Orang kos.
3: Depe enak nih Kak kalau ada. Semoga sehat selalu dan pendengar semuanya.
0: Okay.
3: Terima kasih kembali. Oke, kita baca lagi Kak.
0: Oke, seterusnya siapa lagi Bang?
3: Ada nih di bawahnya langsung nih. Assalamualaikum Mbak Ana.
0: Waalaikumsalam.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, kebetulan sama Bang Ari siang hari ini.
3: Ini Octavia dari Nunang.
0: Oke.
3: Ini harus dibilang dulu nih sama Octavia.
0: Kalau ada Bang Ari
3: enggak sendiri nih. Ini Kak apa Bang sih Kak ya? Enggak sendiri nih Kak. Saya ada loh Kak. Mau request lagu dari Revina Alvin judulnya Cincin Kepalsuan.
0: Oh,
3: wah. Cincin kepalsuan.
0: Habis
3: terlalu palsu ini kayaknya.
0: Habis
3: salam-salamnya kita. Untuk Mbak Ana dan Bang Ari.
0: Oh iya.
3: Ada ternyata. Salam kembali Kak.
0: Oke.
3: Semoga sehat selalu dan seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada.
0: Terima kasih mewakilinya. Iya. Oke. Satu lagi.
3: Assalamualaikum Pro Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita.
0: Okay.
3: Kak Anam. Mas Nawan dari Bukit Kemuning Jagong Jeget.
0: Oke, siap.
3: Mau request lagu dari Rido Roma Fet Soneta
0: 2
3: Sonet to Bell.
0: Iya, benar.
3: Judulnya Azza.
0: Siap.
3: Oke. Salamnya buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin.
0: Amin kita ya.
3: Dan buat Kak Ana selamat bertugas. Mas Nawan udah masak-masak sendiri lagi kan. Bang bagi bang.
0: Kalau misi masih oke, masih masuk. Aku juga masih oke.
3: Air juga kak ya. Tetap Indomie lah yang jadi penolongnya.
0: Oh gitu.
3: Tetap Indomie.
0: Sekarang
3: nih,
0: sudah masak sendiri. Gitu
3: tapi
0: kan.
3: Tetap Indomie.
0: Indomie lah jadi penolong kita. LDR dia nih.
3: Begitu. LDR Bang. Siapa tadi namanya?
0: Mas
3: Bang Nawan ya? Dari
0: LDR.
3: Jagong Jeget berarti LDR.
0: LDR-nya enggak jauh dari Jagong Jeget ke Jalan Lembaga Kemili.
3: Itu cuma, LDR enggak?
0: Cuma itu aja LDR-nya.
3: Itu LDR kan.
0: Mas Nawan, Mbak Yu dengar enggak Mas Nawan? Biarin biar kita gangguin kan.
3: Ini berarti ini LDR paling jauh ini Kak.
0: Iya, antara Jagong Jeget.
3: Jagong Jeget ke
0: Jalan Lembaga Kemili.
3: Jauh. Sangat jauh ini jalan kaki Kak.
0: Oke lah, kita masih dengerin lagu nih. Kita masih dengerin lagu ya Bang Ari ya, karena banyak sekali nih permintaan kita. Daftar lagu yang dipilihkan juga masih cukup banyak nih.
3: Okay.
0: Siap. Yuk semuanya, selamat mendengarkan.

0: yang lagi untuk waktu ini. Nantinya kita membatasi antrian ini ya Bang Ari ya.
1: Kayak
0: di SPBU.
1: Oh gitu.
0: Karena banyak gitu. Waktu kita
1: gak cukup
0: gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi inilah lagu-lagunya sedang kita
1: siapkan,
0: kita hadirkan gitu ya.
1: Iya.
0: Kita berharap lagunya itu terpenuhi. Mas Nawan LDR.
1: Dari Jagung Jeget ke Lembaga.
0: Jalan Lembaga.
1: Tapi jalan kaki ya kayak jalan LDR ya.
0: Oh enggak sampai. Sampai di Pegasing. Mas Nawannya udah enggak bisa ini.
1: Oh gitu.
0: Oke, candain Mas Nawan sama Mbak Yunya yang LDR tadi itu ya. Oke. Oke, bukan berarti terus kita hentikan antrian ini, masih
1: kita
0: ada.
1: Terima.
0: Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo.
0: Iya, selamat siang, Bang.
2: Selamat siang.
0: Iya.
2: Selamat siang. Dari Mas Joko Meria Satu.
1: Oh, Bang Joko.
0: Mas Joko di Meria Satu. Oke. Yang ini ya, yang banyak jual pisang ya?
2: Iya, betul.
1: Langsung hafal ini ke Ana nih.
0: Kemarin
2: tahu.
0: Karena kan lewat situ jalan satu-satunya.
1: Oh, gitu.
0: Jalan satu-satunya dari Takengan ke Bandar Mulia itu. siapa tadi?
1: Mas Joko.
0: Pengin dengar lagu apa Mas Joko?
2: Saya minta lagunya Mbak Dukun.
1: Mbak Dukun dari Alam.
2: Yeah.
0: Oh.
1: Wah. Ini seperti ada sesuatu Mas Joko.
0: Kalau
1: ini
0: cuma air putih yang disemburnya kita juga bisa.
1: Bisa.
0: Gitu.
1: Kalau cuma komat kamut sama air putih bisa.
0: Bisa. Oke.
2: Kamu sama Ana saya selalu.
0: Iya siap, siap Bang, siap Pak.
2: Pak Herman, Pak Sultan, Pak Mahmud. Kak Muai, Pak Bang Musim, Bang Bali.
0: Ya, siap.
2: Mbak Heti.
0: Oke.
2: Baik, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Simpel.
1: Padat, jelas.
0: Hari Minggu kemarin aja kita kemarin meriah sama Budi Bang Ari.
1: Oh iya. Jumpa sama Mas Joko?
0: Enggak.
1: Kan belum bisa.
0: Lewat aja makanya enggak tahu gitu kan. Oke, karena banyaknya tadi peminatnya. Pesan singkat ada lagu-lagunya pendengar yang di pesan singkat yang belum kita hantarkan satu-satu nih. Tapi yang nelfon hampir semua lagunya sudah kita penuhi. Ada pesan singkat nih Bang Ari.
1: Ada nih.
0: Iya Bang.
1: Oke kita baca ya.
0: Siapa ya?
1: Dari Bang Mus ini simpang balik.
0: Nah ini dia Bang Mus.
1: Assalamualaikum Kak. Monitor aja nih. Salam buat pendengar, penggemar juga penyiar.
0: Bang Arinya.
1: Dua-dua lah kan.
0: Dua-dua.
1: Prestasi tidak menentukan sukses.
0: Oke.
1: Tetapi sukses ditentukan oleh caramu berproses.
0: Oh.
1: Wih, keren nih Bang Mus.
0: Memang Bang Mus nih dengan kata-katanya kadang-kadang kata-kata bijak.
1: Oke.
0: Ini kan motivasi nih bahasanya.
1: Iya, motivasi nih Kak. Lanjutannya.
0: Tapi
1: kita hanya butuh lebih baik dari kemarin. Bukan lebih baik dari yang lain. Siap.
0: Makanya,
1: terima kasih nih Bang Mus.
0: Makanya aku bilang nih, ini yang selalu memberikan kadang-kadang kita motivasi, kata-kata bijak atau apapun bahasanya itu.
1: Kayaknya bisa jadi motivator nih Bang Mus nih.
0: Boleh.
1: Iya,
0: kenapa
1: kan?
0: Enggak gitu kan untuk motivator semua pendengar kita.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Masuk nih Kak Ana.
0: Bisa.
1: Tiba-tiba Bang Mus nelpon ngasih kata-kata motivasi, kita termotivasi.
0: Ayo telepon Bang Mus di antara pesan singkat yang sudah dikirimkan, nelpon juga apa salahnya gitu
1: ya.
0: Kan bisa dua gitu. Okay.
1: Mungkin Bang Mus lagi sibuk ini ya, makanya cuma bisa pesan singkat ini ke Ana.
0: Lihat orang lewat ke sana kemari. Oke lah lagu nih Bang Ari lagu. Karena daripada kita stopin antrian orang,
1: kita denger lagu.
0: Mending lagu sama telepon sama pesan

0: Bukan pacu
1: Pak. Sampai jam berapa kita Kak Ana?
0: 15.
1: Sampai jam 15. Waduh, sisa Bang 20 Ari. Menitan lebih ini.
0: Sama Ana selesai. Kalau Bang Ari nyambung lagi.
2: Masih lanjut.
0: Ada telepon satu ya, boleh, Bang Ari ya. Boleh. Pesan singkat juga masih ada ya, Kak?
1: Masih ada satu nih, Kak Ana.
0: Telepon dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Enggak lagi ya.
1: Malu, Kak Ana.
0: Bukan, si mantan kali.
1: Mungkin.
0: Dia cuma ngecek nah, aja.
1: Ini masuk lagi nih, Kak Ana.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam. Halo, Pak.
3: Ini dari Pak Joni.
1: Pak Joni.
0: Iya Pak.
3: Pak Joni di Payetumpi.
1: Pak Joni di Payetumpi.
0: Payetumpi. Oke Pak, siap.
1: Lanjut Pak.
0: Gimana Pak?
3: Servis lagu.
0: Oke, boleh.
3: Lagunya masak-masak sendiri.
0: Oh, masak-masak sendiri. Ampun.
1: Nanti Indomie ke Pak tuh. Kayak
3: siapa tadi? Masak Indomie, Bang.
0: Kalau cuma air yang dimasaknya sih sendiri pun bisa ya, Bang. siap. Oke. Sedikit aja, Pak.
3: Sama-sama Mbak Anas ya selalu.
0: Iya Mbak, Pak.
3: Pak Herma, Mbak Sultan.
0: Iya Pak.
3: Pak Amir Mamu, Kak Mori.
0: Iya Pak.
3: Pak Selby. Udah itu aja.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesan singkat Bang Ari, biar selesai ya. Kita ajar lagu
1: singkat.
0: Nih
1: pesan singkat. Ini dari Mak Vita Boom. Assalamualaikum Mbak Ana. Ini Mak Vita Boom.
0: Mak Vita di Boom. Duar boom. Gitu kan.
1: Awas meledak. Mau request lagu dari Vita Alvia.
0: Iya.
1: Secawan Madu.
0: Oh.
1: Salam buat semua pendengar setia. Mm-mm. Spesial buat penyiar. Terima kasih Mbak Ana.
0: Oke.
1: Terima kasih kembali.
0: Tadi Allah. Juga di WA sebelumnya ada Vita Alvia juga ya.
1: Itu Octavia.
0: Oh.
1: Iya, tadi Octavia.
0: Nanti kita ini kalah ya.
1: Siap.
0: Siap, beres. Semua lagu-lagu pendengar hampir semuanya sudah.
1: Iya.
0: Siapa nih?
1: Yang mana tuh?
0: Pak Bayu sudah, lagunya mahal.
1: Uh-huh.
0: Abah ngikut sama lagu kita.
1: Iya.
0: Yeah. Terus Kak Sila lagunya
1: Kak Sila Memandangmu
0: sudah. Kak Nurul gubuk bambu.
1: Gubuk bambu.
0: Kita udah ada. Ana nih Jamurulo.
1: Jamurulo.
0: Pak Ranto yang belum.
1: Pak Ranto apa tadi?
0: Pak mana? Saragi belum.
1: Mm-mm. Cukup nggak mana?
0: Terus Bang Furi yang ada
1: Bang
0: di
1: Furi.
0: Belang Mancung, debu-debu jalanan.
1: Yang belum disapu.
0: Barcelona, Kak Selvi minta, Kak Amo yang sedang-sedang saja. Bang Boy udang di balik batu.
1: Wah, ada satu album nih kan.
0: Yang kita siapkan udang di balik batu masih nih, Barcelonanya belum. Kita cari-cari udang dulu di balik batu. Cari-cari ikan ili dulu lah.
1: Oke.
0: Kita dengerin dulu udang-udangnya nih. Ya pendengar ya. Kalau panjang-panjang cerita, aku teriaku Bang Ari ini pingsan gerbiasa. Teriaku. Belum lagi Bang Sultan nih kalau cerita. Yuk kita denger lagu.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347, Kukuh Pamuji 0821-3171-7822, Mulkan 0852-7767-0835, dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Baik, terima kasih para pendengar Pro 1 RRI Takengon. Masih bersama saya Ari di sini menemani siang hari Anda. Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas bergerak cepat menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak yang terjadi di daerah tersebut. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi sekaligus mendukung percepatan pemulihan ekonomi pasca banjir. Bupati Gayo Luas telah berkoordinasi langsung dengan pimpinan PT Pertamina Wilayah Sumatera Bagian Utara atau Sumbagut guna meminta penjelasan terkait terbatasnya distribusi BBM dari depot ke sejumlah SPBU di Kabupaten Gayo Luas. Selain itu, Pemkab Gayo Luas juga melayangkan surat resmi kepada PT Pertamina Wilayah Sumbagut di Medan yang berisi permohonan agar kuota BBM untuk Gayo Luas dikembalikan ke kondisi normal sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah menegaskan, sebagai wilayah yang terdampak bencana banjir, ketersediaan BBM menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran aktivitas warga serta mempercepat proses pemulihan ekonomi.

Baik, para pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, selanjutnya kita akan ikuti program Kentongan dengan topik Waspada Krisis Air Bersih. Air bersih merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Namun, perubahan iklim, berkurangnya kawasan resapan air, pencemaran sungai, serta penggunaan air yang berlebihan berpotensi memicu krisis air bersih di berbagai daerah. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga sektor pertanian, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Untuk ulasan selanjutnya, kita lanjutkan setelah lagu berikut ini.

Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Pendengar RRI, coba saya bertanya. Pernahkah suatu hari di rumah tiba-tiba air tidak mengalir? Mau mandi jadi tertunda, mau mencuci harus menunggu. Bahkan sekedar membuat secangkir kopi atau teh pun jadi repot. Baru saat itulah kita benar-benar merasakan berapa pentingnya air dalam kehidupan sehari-hari. Padahal selama ini air terasa begitu mudah didapat. Tinggal membuka keran, air mengalir. Tinggal menyalakan pompa, air tersedia. Karena terlalu terbiasa. Kadang kita lupa bahwa air bersih bukanlah sesuatu yang akan selalu ada tanpa batas. Nah, sekarang ini di beberapa daerah Indonesia, masyarakat sudah mulai merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Terutama ketika musim kemarau datang. Sumur mulai mengering, debit sungai menurun, bahkan ada warga yang harus mengambil air dari tempat yang cukup jauh hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu sebenarnya, kenapa krisis air bersih bisa terjadi? Banyak orang mengira penyebabnya hanya karena musim kemarau. Memang benar, karena kemarau panjang membuat persediaan air berkurang, tetapi ada penyebab lain yang juga perlu kita perhatikan. Misalnya, hutan yang semakin berkurang. Pohon memiliki peran penting menyimpan air di dalam tanah. Ketika banyak pohon ditebang tanpa dilakukan penanaman kembali, kemampuan tanah menyimpan air juga ikut berkurang. Akibatnya, saat hujan turun, air langsung mengalir ke sungai dan akhirnya ke laut. Ketika musim kemarau tiba, cadangan air tanah menjadi sangat sedikit. Belum lagi kebiasaan membuang sampah ke sungai. Mungkin terlihat sepele, tetapi dampaknya sangat besar. Sungai menjadi kotor, aliran air terganggu, kualitas air menurun, bahkan biaya pengolahan air menjadi lebih mahal. Ada juga kebiasaan yang sering kita lakukan tanpa sadar, yaitu boros menggunakan air. Contohnya, membiarkan keran tetap mengalir saat menyikat gigi. Mencuci kendaraan menggunakan air berlebihan, atau tidak segera memperbaiki keran yang sedang bocor. Tetes demi tetes yang kita anggap sepele, ternyata bisa membuang puluhan hingga ratusan liter air setiap harinya. Pendengar RRI, dampak krisis air bersih bukan hanya soal sulit mandi atau mencuci. Kalau air bersih sulit didapat, kesehatan masyarakat juga bisa terganggu. Risiko penyakit seperti diare, penyakit kulit, dan gangguan pencernaan menjadi lebih tinggi karena masyarakat terpaksa menggunakan air yang kualitasnya kurang baik.

0: Yo, le voraglio, le voraglio, le voraglio.
1: Eli, liburan yuk. Healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk, luar negeri yuk. Luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

Pendengar RRI Pro 1 Takengon. Kita lanjut pembahasan topik kentongan kita hari ini. Petani pun ikut merasakan dampaknya. Tanaman membutuhkan air. Agar bisa tumbuh dengan baik. Kalau sawah kekurangan air, hasil panen bisa menurun. Bahkan gagal panen. Dampaknya tentu akan dirasakan banyak orang karena hasil pertanian menjadi berkurang. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya, tidak harus menunggu program besar. Kita bisa memulai dari rumah sendiri. Gunakan air seperlunya. Setelah selesai digunakan, jangan lupa menutup keran dengan rapat. Kalau menemukan keran bocor, segera diperbaiki. Biasakan juga memanfaatkan air, bekas cucian beras atau air hujan untuk menyiram tanaman jika memungkinkan. Kemudian, jangan membuang sampah ke sungai ataupun saluran air. Sungai bukan tempat sampah. Sungai yang bersih akan menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Kalau ada kegiatan penghijauan atau penanaman pohon di lingkungan sekitar, mari ikut berpartisipasi. Satu pohon mungkin terlihat kecil, tetapi juga dilakukan bersama-sama. Manfaatnya akan sangat besar untuk menjaga ketersediaan air di masa depan. Pendengar RRI, ada satu kalimat yang menarik untuk kita renungkan. Kita baru benar-benar menghargai air ketika sumbernya mulai mengering. Jangan sampai kalimat itu menjadi kenyataan di lingkungan kita. Selagi air masih tersedia, mari kita gunakan dengan bijak dan kita jaga bersama. Karena setiap tetes air yang kita hemat hari ini bisa menjadi harapan bagi kehidupan di masa yang akan datang.

tahu ke Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

Pendengar RRI, masih bersama saya Ari di sini di program Kentungan. Ada satu hal yang sering terlupakan. Air bersih bukan hanya untuk kita yang hidup hari ini, tetapi juga untuk anak cucu kita nanti. Apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan apakah mereka masih bisa menikmati air yang layak atau justru harus berjuang mendapatkannya. Karena itu, menjaga air bukan sekedar kebiasaan baik, melainkan bentuk tanggung jawab kepada generasi berikutnya. Kita juga bisa mulai mengajak orang-orang terdekat untuk peduli terhadap penggunaan air. Misalnya, mengingatkan anggota keluarga agar tidak membiarkan air keran terus mengalir, mengajak anak-anak membiasakan hidup hemat air sejak dini, atau ikut menjaga kebersihan sungai dan saluran air di lingkungan sekitar. Langkah kecil seperti ini, jika dilakukan bersama-sama, akan memberikan dampak yang sangat besar. Selain itu, jika di lingkungan kita mulai terlihat adanya kebocoran pipa, saluran air yang rusak, atau sumber air yang mulai tercemar, jangan ragu untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang atau bergotong royong mencari solusinya. Kepedulian masyarakat menjadi salah satu kunci agar masalah air bersih tidak semakin meluas. Jadi, mulai hari ini, mari kita ubah kebiasaan. Gunakan air secukupnya. Jangan mencemari sungai, tanam dan pelihara pohon, serta jadikan hemat air sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Ingat, setiap tetes air sangat berarti. Karena tanpa air, kehidupan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Demikian pendengar RRI di Pro 1 Takengon, ulasan dalam program Kentongan hari ini dengan topik Waspada Air Bersih. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi pengingat sekaligus menginspirasi kita semua untuk lebih bijak menggunakan dan menjaga air bersih. Saya Ari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar RRI. Tetap ikuti berbagai informasi menarik dan mencerdaskan hanya di RRI Pro 1 Takengon.

Tahukah Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

0: Baik pendengar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik pendengar RRI Pro 1 Takengon, kita jelang kumandang azan asar langsung dari Masjid Rohama Takengon. Allah.

0: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
0: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

Baik, pendengar RRI di Pro 1 RRI Takengon, masih bersama saya Ari di sini. Kita lanjut untuk kabar sore hari. Tiga pejabat utama Polres Bener Meriah yang baru menjabat melaksanakan kunjungan koordinasi ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Bener Meriah Selasa 14 Juli 2026. Kunjungan dipimpin Kasat Reskrim Polres Bener Meriah Ibtu Julpandi SEMH didampingi Kasat Lantas Ibtu Edi Munandar Esos, Kasat Res Narkoba Ibtu Suherman SE serta para Kabinet Satreskrim. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah Edward SHMH bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Kasus atau Pitsus, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum atau Pidum, dan jajaran Kajari Bener Meriah. Untuk berita selanjutnya, untuk berita lengkapnya, pejabat baru Polres Bener Meriah jalin koordinasi dengan Kejaksaan Negeri, bisa langsung Anda lihat di rri.co.id.

berkualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

Pendengar setia RRI Takengon di Pro 193 MHz. Masih bersama saya Ari di sini yang akan memberikan info-info informatif kepada seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Ada info baru ini.

dari Produa di RRI ya. Program English Corner RRI Takengon diluncurkan resmi di Produa frekuensi 90,6 MHz. Dengan format mingguan setiap Senin pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dipandu oleh penyiar Gio Fernanda Putra dan Sri Rahayu. Program ini membahas kosakata sederhana bahasa Inggris seperti berbagai cara menanyakan kabar, how are you, how it's going, what's up, dan menggunakan lirik lagu sebagai media pembelajaran yang menyenangkan. Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Miss Tam, menyatakan bahwa English Corner dirancang sebagai program berkelanjutan yang dapat ditingkatkan frekuensinya menjadi 2 kali, 3 kali, atau bahkan setiap hari jika komunitas berkembang. Program ini menawarkan tips belajar bahasa Inggris seperti membaca teks pendek, mendengarkan lagu atau podcast, dan berlatih percakapan sederhana untuk membangun komunitas belajar yang inklusif. Untuk berita lengkapnya bisa Anda lihat langsung tentang perdana English Corner Pro 2 RRI Takengon bahas how are you and who I am di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.
1: Baik pendengar RRI Takengon, Pro 1 Takengon ya. Kita lanjut mendengarkan Lintas 17 melalui Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan bersama RRI Korwilser Nusantara 17 Banda Aceh, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Polres Aceh Tengah sisir kawasan diduga tambang emas ilegal di kawasan aliran sungai Jambu Aye. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Sebawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Meski kewenangan ada di pemerintah pusat, namun Bahlil menyatakan bagi hasil ini bisa diselesaikan secara adat dengan mengedepankan kepentingan kesejahteraan masyarakat Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
1: Saya katakan bahwa itu kewenangannya betul ada di pemerintah pusat, tapi sebagai anak yang berproses dari wilayah yang hampir sama dengan Aceh, maka saya sudah kata Pak Hub, kita bicarakan setengah kamar, tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya dari Aceh, tidak mungkin. Saya tidak perlu ngomong di atas mimbar ini, tidak perlu. Tapi sudah diselesaikan secara adat saja.
2: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka peluang pembahasan terkait permintaan pemerintah Aceh mengenai pembagian hasil pada pengelolaan minyak dan gas di wilayah kerja Blok Andaman. Pernyataan ini disampaikan Bahlil merespon permintaan pemerintah Aceh terkait pembagian hasil migas dengan pemerintah pusat. Menurut Bahlil, secara aturan kewenangan pengelolaan blok migas tersebut berada di tangan pemerintah pusat karena lokasinya berada di atas 12 mil laut. Meskipun kewenangan berada di pemerintah pusat, aspirasi pemerintah Aceh tetap dapat dibahas melalui komunikasi yang mengedepankan semangat kebersamaan. Bahlil bahkan bilang, soal pembagian hasil migas ini akan diselesaikan secara adat.
3: Itu kan 12 mil ke atas. Kalau 12 mil ke atas, memang itu jauh sekali. Kalau kita bangun pipanya, itu kosnya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas $10 per mm. Maka kita di dalam target pertama, ini kan kurang lebih sekitar hampir kurang lebih ya, angkanya kurang lebih sekitar 300 mm tahap pertama. Sebagian itu kita akan distribusi untuk PLN. Sebagiannya kita lagi akan komunikasikan untuk industrinya di Aceh. Salah satu diantaranya pupuk Iskandar Muda. Karena pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu kan sebagian kita pakai LNG. Kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman. Kira-kira itu.
2: Selain menyinggung pembagian manfaat migas, Bahlil juga menjelaskan bahwa keputusan mengenai pemrosesan blok gas wilayah Andaman di kawasan ekonomi khusus Kek Arun Loksemawe belum ditetapkan. Pemerintah masih melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian proyek. Ia menjelaskan jarak lapangan gas yang berada di laut dalam membuat pembangunan jaringan pipa menuju daratan membutuhkan investasi yang sangat besar. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi sehingga harga jual gas menjadi kurang kompetitif. Hingga kini pemerintah juga belum menetapkan skema akhir mengenai kemungkinan pembangunan fasilitas pengelolaan gas di daratan Aceh. Pembahasan masih berlangsung untuk mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi daerah. Sebelumnya pemerintah Aceh telah mengusulkan agar pengembangan WK Sud Andaman tidak hanya berfokus pada produksi lepas pantai, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas pengelolaan di Kek Arun. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf sebelumnya juga menyampaikan pengelolaan migas Blok Andaman harus membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Gubernur yang akrab disapa Mualim itu juga bilang jangan sampai pengalaman Arun terdahulu kini terulang kembali.
4: Tadi apa konsep-konsep yang perlu kita kerjakan, yang dahulu apa yang penting. Jadi terus untuk kita tetap untuk kita makmurkan aja dengan ada kawan-kawan kita di Jakarta, kalau boleh disampaikan ya silakan. Ya, jangan kamu buat begitu kan. Kita udah tahu dulu macam-macam Arun. Udah sekarang dulu kita jadi penonton terbaik. Minimal macam mana untuk mereka tinggalkan gak di Aceh supaya jangan bawa semua.
2: Selain mengajukan bagi hasil sebesar 10% melalui BUMD di Aceh, pemerintah Aceh juga meminta alokasi gas bagi industri lokal, peningkatan keterlibatan tenaga kerja dan perusahaan daerah, serta pengembangan industri hilir berbasis gas. Di sisi lain, pemerintah pusat bersama SKK Migas juga menilai skema pengembangan tetap harus memperhitungkan kelayakan ekonomi proyek, mengingat pembangunan fasilitas pengelolaan di darat memerlukan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan skema pengembangan lepas pantai yang telah direncanakan. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen mendukung ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidya Putri.
5: Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan untuk mendukung ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memberi perhatian serius, termasuk mendorong UMKM dapat semakin berkembang dan berkualitas, diantaranya Capli Sambal Ijo Aceh yang berlokasi di Blangoy, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Capli dikenal sebagai salah satu UMKM yang berhasil mempertahankan cita rasa khas Aceh dengan kualitas tinggi. Produk ini tidak hanya digemari warga Banda Aceh, tetapi juga masyarakat berbagai daerah. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi atas semangat pelaku usaha dalam mengangkat kearifan lokal. Capi adalah contoh nyata UMKM yang mampu menghasilkan produk berkualitas, mencerminkan cita rasa daerah. Untuk itu pihaknya terus mendukung agar dikenal luas hingga pasar nasional.
6: Capi ini khas lambangnya Aceh dan ini paling enak kalau kita makan, apalagi kalau makan yang panas-panas pakai bakso, campuran masakan. Nah, ini ada Bang Murtala, ada Bu Yuli, owner dari Capi ini. Pokoknya ini belum ada duanya lah. Jadi kemanapun saya pergi ya, ke Jakarta, ke luar negeri, itu selalu bawa Capli ini untuk penyedap makanan kita ya.
5: Pemko Banda Aceh turut membina UMKM secara berkelanjutan demi mewujudkan kota mandiri dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan. Dari Banda Aceh, Tisi Maidia Putri melaporkan.
0: Kanwil DJP Aceh terus perkuat kolaborasi antar instansi untuk tingkatkan pelayanan publik di Banda Aceh. Kita ikuti laporan Cindy Novita.
7: Dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional yang jatuh setiap tanggal 14 Juli, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Aceh menggelar forum konsultasi publik bertema memperkuat kolaborasi pelayanan publik yang lebih baik untuk Kota Banda Aceh di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Banda Aceh Selasa 14 Juli 2026. Peringatan Hari Pajak Nasional menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya peran pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik bagi masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Ahmad Jamhari, mengatakan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh lembaga pemerintah. Menurutnya pelayanan publik yang semakin baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
8: Sejauh ini sih cukup bagus ya. Mungkin kemarin ada peningkatan apa ya yang harus kita layani ketika awal-awal portek gitu kan, banyak keluhan masyarakat. Nah, tapi setelah jalan banyak ujian, jadi oh ya ternyata ini tuh kesulitan kita kemarin adalah untuk ini. Jadi sekarang makin mudah. Salah satu contoh adalah pengisian SPT ya, prepopulatif itu ya, semua bukti potong masuk. Nah, itu kan mudah, kita nggak harus mengingat-ingat ini pernah dapat penghasilan dari mana gitu ya. Tinggal ngisi aja di SPT, diklik-klik-klik, masuk itu barang.
7: Selain itu, digitalisasi sistem juga mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas perpajakan. Ia menjelaskan transformasi digital melalui sistem Cortex merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan agar pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Berbagai penyempurnaan terus dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat dan para wajib pajak. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, Direktorat Jenderal Pajak Aceh juga terus berupaya mencapai target penerimaan pajak tahun 2026 yang ditetapkan sebesar lebih dari 4,8 triliun. Hingga pertengahan tahun ini, realisasi penerimaan pajak di Aceh telah melampaui 2 triliun atau hampir setengah dari target yang telah ditetapkan. Melalui peringatan Hari Pajak Nasional 2026, Direktorat Jenderal Pajak Aceh berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat sehingga kesadaran membayar pajak semakin meningkat. Dengan penerimaan pajak yang optimal, berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sekaligus dirangkai dengan kegiatan gerakan ayah mengantar anak masuk sekolah, GAMAS. Informasinya disampaikan kontributor RRI, Safa Salsabila.
9: Pemerintah terus mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah, Senin 13 Juli 2026. Salah satu sekolah yang menggelar kegiatan tersebut adalah SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh yang juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GABAS. MPLS Ramah 2026 dirancang untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan belajar baru melalui kegiatan yang edukatif dan menyenangkan. Kepala SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh, Safrina SPD mengatakan, pelaksanaan MPLS tahun ini berfokus pada pembentukan budaya sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik.
10: Dari kegiatan Adiwiata juga ada pengenalan lingkungan sekolah. Ini untuk mengajarkan kepada anak kita tentang bagaimana budaya sekolah, bagaimana program di sekolah, bagaimana lingkungan sekolah yang harus dijaga, dan juga sekolah siaga bencana.
9: Di samping itu, Novi selaku panitia MPLS menjelaskan, selama masa pengenalan sekolah, para siswa akan memperoleh berbagai materi yang mendukung proses adaptasi dan pembentukan karakter.
11: Kegiatan atau materi apa yang diberikan kepada anak-anak? Kebetulan tahun ini semuanya materi sudah dirangkum oleh kementerian dan langsung di-share ke sekolah-sekolah. Nah, itu diantaranya ada apa aja? Ada pengenalan diri anak-anak dengan sekolah, dengan teman barunya, kemudian ada wawasan wiyata mandala, itu tentang visi misi sekolah seperti apa, kemudian bagaimana aku dan sekitarku, itu maksudnya bagaimana kelingkungan di sekolah, kemudian ada fasilitas apa aja yang ada di sekolah. Itu diperkenalkan satu-satu, anak-anak didampingi oleh panitia, baik panitia guru dan panitia OSIS.
9: Selain pelaksanaan MPLS Ramah, sekolah juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Program ini bertujuan memperkuat keterlibatan keluarga, khususnya ayah, dalam pendidikan anak sejak hari pertama memasuki sekolah. Kehadiran orang tua diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri siswa, serta mempererat komunikasi antara keluarga dan sekolah. Melalui pelaksanaan MPLS Ramah 2026 dan dukungan gerakan ayah mengantar anak sekolah, diharapkan tercipta sinergi antara sekolah, pemerintah, dan keluarga dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari kekerasan bagi seluruh peserta didik. Dari Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh melaporkan.
0: Orang tua siswa menilai pelaksanaan gerakan mengantar anak sekolah GAMAS memperkuat hubungan emosional antara orang tua atau ayah terhadap anak. Berikut laporan kontributor RRI, Isa Usman.
12: Suasana hari pertama masuk sekolah di SMP Negeri 1 Banda Aceh, Senin 13 Juli 2026 diwarnai dengan pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak sekolah. Gerakan ini diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan emosional kepada anak agar lebih percaya diri saat memulai tahun ajaran baru. Sejak pagi, sejumlah ayah tampak mendampingi anak mereka di hari pertama sekolah. Kehadiran orang tua, khususnya ayah, menjadi bentuk dukungan yang diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak saat memasuki lingkungan sekolah yang baru. Salah seorang wali murid, Fajar Saputra, menyambut baik pelaksanaan program GAMAS. Menurutnya, kehadiran ayah pada hari pertama sekolah menjadi momen penting untuk membangun kedekatan emosional dengan anak.
13: Ya, program mengantar anak sekolah itu di hari pertama itu sebenarnya sangat bagus ya. Karena itu bisa menambah ikatan emosional antara orang tua dengan anak. Jadi anak juga merasa diperhatikan ketika dia mendapatkan pengalaman pertama naik ke tingkat yang lebih lanjut.
12: Kehadiran ayah pada hari pertama sekolah melalui program GAMAS menjadi simbol dukungan keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasa aman, semangat belajar, dan kepercayaan diri anak dalam memasuki lingkungan pendidikan yang baru. Kontributor RRI Yesa Umami melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Pelepasan balon cita-cita mengudara di SD Muhammadiyah Loksmawe, pertanda MPLS dimulai dengan membawa harapan dan impian. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Balon warna-warni menghiasi langit kota Loksmawe kemarin pagi. Di bawahnya tersimpan cita-cita dan harapan para siswa baru yang mulai menapaki perjalanan pendidikan melalui masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Mengusung tema masa depan dimulai hari ini, pembukaan MPLS berlangsung penuh semangat. Puncak kegiatan ditandai dengan pelepasan balon cita-cita yang membawa harapan dan impian yang telah dituliskan para siswa. Prosesi turut dipimpin Kepala Sekolah Faisal Ramon MPD, didampingi Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Loksmawe, M. Sahrum SPD MPD, serta anggota DPRK Kota Loksmawe, Farhan Zuhri MPD, yang hadir selaku wali siswa. Pengawas Sekolah Disdikbud Kota Loksmawe M. Sahrum mengatakan pelepasan balon cita-cita bukan sekedar seremoni pembukaan MPLS. Kegiatan itu menjadi simbol semangat dan komitmen bersama dalam mendampingi siswa meraih masa depan.
2: Di mana puncak acara pembukaan MPLS ditandai dengan pelepasan balon cita-cita yang membawa ribuan harapan dan impian tertulis dari para siswa baru. Di mana di saat pelepasan penerbangan balon ini dipimpin langsung oleh kepala sekolah yang didampingi oleh pengawas pembina serta perwakilan orang tua yang juga merupakan anggota DPRK Kota Loksmawe, yaitu Pak Farhan Zuhri. Harapan kita semua sehingga kegiatan MPLS ini berjalan dengan baik.
1: Kehadiran Farhan Zuhri sebagai wali siswa turut memberi semangat dalam pembukaan MPLS. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan berbagai pihak dinilai penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang serta karakter anak. Suasana ceria bercampur haru ketika balon-balon mulai mengudara. Tepuk tangan para siswa, guru, dan orang tua mengiringi harapan yang terbang tinggi bersama balon cita-cita. MPLS menjadi langkah awal bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman-teman mereka. Lebih dari sekedar perkenalan, kegiatan tersebut diharapkan menjadi awal perjalanan untuk membangun karakter, menumbuhkan keberanian, bermimpi, dan mempersiapkan masa depan. Hari itu, balon-balon memang perlahan menghilang dari pandangan. Namun, cita-cita di bawahnya baru saja dimulai hari ini. Dari Loksmawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: SLB Rahmatillah Melabuh melakukan kegiatan MPLS pada siswa sekolah pengantar memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Sekolah SLB Rahmatillah Melabuh melakukan kegiatan orientasi massal lingkungan satuan pendidikan atau MPLS dengan berbagai kegiatan pada siswa sekolah. Informasi disampaikan Arif Rizalul.
1: Sekolah Luar Biasa SLB Rahmatillah Aceh Barat menyambut tahun ajaran baru 2026 hingga 2027 dengan menerima sebanyak 17 peserta didik baru yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 10 orang siswa perempuan dari berbagai tingkatan, yaitu tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA. Dengan penambahan tersebut, jumlah keseluruhan peserta didik di sekolah SLB Rahmatillah kini mencapai 63 orang siswa. Kepala SLB Rahmatillah Eka Yulia mengatakan pihak sekolah terus berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi anak-anak penyandang disabilitas sehingga mereka dapat mengembangkan potensi bakat dan kemandiriannya. Selain itu juga, sekolah akan terus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Melalui pendidikan yang tepat, diharapkan para siswa mampu meningkatkan keterampilan, kemandirian, serta percaya diri dalam menjalani kehidupan rutinitas sehari-hari. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh. Dan saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: mengantisipasi adanya aktivitas tambang emas ilegal, Polres Aceh Tengah melakukan penyisiran di kawasan aliran sungai Jambu Aye yang berlokasi di Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Laporan Fitra Jayadi.
1: Polres Aceh Tengah menggelar operasi penertiban gabungan di kawasan aliran sungai Jambu Aye, Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Langkah tegas ini diambil untuk mengantisipasi maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang dinilai cukup meresahkan masyarakat. Operasi yang dipimpin Kabak Ops AKP Hendra Gunawan Tanjung ini melibatkan 80 personil gabungan dari kepolisian, BRIMOB, TNI, hingga Satpol PP. Tim menyisir titik-titik yang dicurigai sebagai lokasi penambangan ilegal. Disebutkan Kabak Ops, operasi ini dilakukan setelah banyaknya informasi yang beredar di masyarakat termasuk media sosial terkait adanya aktivitas tambang ilegal yang berkedok normalisasi aliran sungai.
2: Ya, di Kecamatan Linge, Kampung Linge yang berbatasan dengan Kecamatan Bintang. Perlu rekan-rekan ketahui saat ini di wilayah kita terdapat kegiatan ya, rekon pasca bencana. Namun hasil mungkin pengamatan media, rekan-rekan dari media, masyarakat sekitar aktivis, terdapat juga kegiatan aktivitas tambang ilegal.
1: Sementara itu, Sekretaris Kampung Linge Muhammad Saleh menyebutkan tidak ada aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan sungai setempat. Alat berat yang bekerja murni melakukan normalisasi sungai pasca bencana. Kendati demikian, Polres Aceh Tengah menegaskan akan terus melakukan pemantauan mengingat potensi kandungan emas yang tinggi. Lokasi bekas normalisasi sungai ini tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan secara ilegal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah gelar sosialisasi sertifikasi produk halal bagi pelaku UMKM. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
3: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar sosialisasi sertifikasi produk halal di Aula Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kabupaten setempat Senin 13 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi jaminan produk halal JPH sekaligus mendorong daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Sosialisasi yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakap Bener Meriah Khairmansyah bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen serta upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal. Dalam sambutannya, Khairmansyah menekankan pentingnya peran Majelis Permusyawaratan Ulama MPU dalam memberikan panduan keagamaan terkait kehalalan suatu produk. Menurutnya, dukungan lembaga keagamaan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program sertifikasi halal, mengingat besarnya potensi UMKM yang dimiliki Kabupaten Bener Meriah. Ia mengatakan melalui kegiatan tersebut, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, lembaga keagamaan, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk membangun pemahaman dan persepsi yang sama mengenai pentingnya sertifikasi halal. Khairmansyah juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penetapan kehalalan suatu produk didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin ketentraman umat Islam dalam mengonsumsi maupun menggunakan suatu produk. Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulatif tetapi juga merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas akses pasar, baik di tingkat regional maupun nasional. Ia berharap sosialisasi tersebut mampu mendorong semakin banyak pelaku UMKM di Kabupaten Bener Meriah untuk mengurus sertifikasi halal bagi produknya. Dengan demikian, selain memberikan perlindungan kepada konsumen, langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing, berkualitas, dan selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi jati diri Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang.

0: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sambang diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah GAMAS dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia GATI. Berikut laporan Razi Arda.
1: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah GAMAS dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia GATI. Program tersebut merupakan tindak lanjut atas seruan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang untuk mendorong keterlibatan ayah dalam mendampingi anak pada hari pertama sekolah. Sejak pagi, sejumlah sekolah di Kota Sabang dipadati para orang tua yang mengantar anak mereka. Salah satunya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 1 Sabang, di mana para ayah tampak hadir mendampingi putra putrinya memasuki lingkungan sekolah sebagai bentuk dukungan moral dan emosional. Salah seorang wali murid, Boy Haki, mengatakan dirinya secara khusus mengeluangkan waktu untuk mengantar anaknya ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru. Menurutnya, kehadiran ayah menjadi bagian dari dukungan bagi anak dalam memulai aktivitas belajar.
2: Hari ini saya mengantar anak ke sekolah di Min 1 Kota Sabang sesuai dengan instruksi wali kota dan dengan mengganti gerakan ayah teladan Indonesia.
1: Hal senada juga disampaikan wali murid lainnya, Zakiul Amri Rizkina. Ia bersama istrinya memilih mengantar anak secara langsung sebagai bentuk kepedulian terhadap semangat dan kesiapan anak memasuki lingkungan sekolah di awal tahun ajaran. Zakiul mengatakan, kehadiran kedua orang tua pada hari pertama sekolah diharapkan mampu memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan bagi anak. Menurutnya, kehadiran orang tua di awal pendidikan anak sangat diperlukan.
2: Hari ini merupakan hari pertama masuknya anak sekolah di tahun ajaran 2026-2027. Mengantar anak berdua sama istri ya, untuk menggunakan instruksi wali kota. Jadi anak itu perlu diantar bersama dengan keluarga agar mereka mendapatkan kebahagiaan pada saat hari pertama mereka masuk ke sekolah.
1: Melalui pelaksanaan GAMAS dan GATI, pemerintah Kota Sabang berharap keterlibatan ayah dalam pendidikan anak dapat terus ditingkatkan, tidak hanya pada hari pertama sekolah, tetapi juga dalam proses tumbuh kembang dan pendidikan anak secara berkelanjutan. Tak hanya di Min Sabang, suasana yang sama juga tampak di SD Negeri 4 Sabang, SD Negeri 8 Sabang, TK Al-Quran Kota Sabang, dan sejumlah sekolah tingkat kanak-kanak dan tingkat dasar lainnya di Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Kota Sabang, Lintas 17 bergerak menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: 5 desa di Kecamatan Rundeng minta pemerintah Kota Sebulusalam turun tangan selesaikan sengketa lahan dengan perusahaan kelapa sawit. Kita ikuti laporan Juprianto.
1: Ratusan kepala keluarga di 5 desa Kecamatan Runding Kota Sebulusalam menuding lahan kebun mereka yang menjadi sumber mata pencarian diduga diserobot secara sepihak oleh perusahaan kelapa sawit. Tudingan itu disampaikan Bahagia Maha yang merupakan mantan anggota DPR Kota Sebulusalam Dapil Kecamatan Runding. Ia meyakini bertindak sebagai perwakilan warga di Desa Lemate, Desa Dah, Desa Sibuasan, Desa Panglima Saman, dan Desa Muara Batu-Batu. Menurutnya lahan yang disengketakan tersebut juga merupakan tanah warisan leluhur mereka. Warga sempat meninggalkan kampung saat konflik Aceh tahun 1998. Setelah damai mereka kembali dan kini sebagian tanaman sudah menghasilkan.
2: Hanya lebih kurang masyarakat ini memiliki paling hebat 2 atau 3 hektar, malah ada yang setengah hektar, ada yang tidak sampai pun setengah hektar. Untuk itu kepada Bapak Presiden Prabowo dan jajarannya untuk mengevaluasi PT Alis dan menegur aparat penegak hukum yang membelai yang tidak jelas status perusahaan ini, yang mana kami ketahui perusahaan PT Alis ini baru masuk tahun 2004 dan baru memiliki PKKPR. Yang namanya PKKPR itu adalah dulu namanya izin lokasi.
1: Persoalan mencuat sejak tahun 2024, perusahaan kelapa sawit itu diduga membuka areal baru dan menerobos batas wilayah negara. Warga menegaskan mereka punya dasar hukum, sebagian lahan sudah bersertifikat berupa surat keterangan tanah dari desa dan sebagian lagi sudah naik status menjadi akta jual beli. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kol 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih para pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Masih bersama kami di sini, kami sajikan lagu dari dataran tinggi Tano Gayo.

Internet memberi kita akses ke jutaan informasi. Tapi ingat, tidak semua yang beredar adalah fakta. Biasakan cek sumber, saring sebelum berbagi. Dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Cek faktanya, jaga etikanya, lindungi datanya. Cerdas bermedia digital.

Ano Gayo dari Sabah sebagai musisi senior di Tanah Gayo. Baik pendengar, kita lanjutkan dengan berita di sore hari. Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif, setiap Samapta Polres Benar Meriah kembali menggelar patroli perintis presisi di sejumlah titik rawan gangguan Kamtipmas. Senin 13 Juli 2026. Patroli yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat tersebut melibatkan 5 personel Sat Samapta yang dipimpin Aibtu Muksin menggunakan kendaraan dinas Isuzu D-Max. Sebelum bertugas, seluruh personel mengikuti apel dan pemeriksaan kesiapan guna memastikan patroli berjalan optimal sesuai dengan sasaran. Sejumlah lokasi menjadi fokus patroli, di antaranya kawasan pasar, SPBU, dan Pertashop. Objek wisata serta titik-titik yang dinilai rawan berdasarkan tren gangguan Kamtipmas di wilayah hukum Polres Benar Meriah. Selengkapnya, Polres Benar Meriah kembali gelar patroli perintis presisi dapat Anda lihat di rri.co.id.

0: Lagi seru banget nih, teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru? Dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game, tapi dia baik kok, nah.
1: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Hanum nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, No?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

Baik, terima kasih. Itu tadi lagu Sen ya, dari ciptaan Pak Rahmat Syah. Kita coba ini bacakan WhatsApp masuk ini dari kita coba lihat dulu ya. Ada dari Inen Rani ini masuk ini. Puteran Bung Ari boh lagu Gayo Sen ngepe. Berarti sehati ini Inen Rani gah. Duluan saya yang putar baru saya bacakan WA-nya. Kita lanjut ke yang berikutnya ini ada dari Assalamualaikum Bang Penyiar Baru. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Mak Selfie. Salam kenal kembali. Selamat Iyu Urum Harmoni Senja. Semoga betah dan nyaman bersama RRI Takengon dan kami sebagai pendengar setianya. Mantap. Cakep ini Mak Selfie. Mak Selfie lagu Ari Maya judulnya Pecah Nikuren. Sarami Ari Sakdiah judulnya Mata Muresia. Wassalam Brijin Bang Ari. Brijin kembali Mas Elpi. Kita coba putarkan Mas Elpi ya. Baik para pendengar, kita lanjutkan dengan lagu berikutnya.

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

Baik, para pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, itu tadi ya lagu dari requestan dari pesan singkat kita atau dari WhatsApp ya. Kita lanjut untuk informasi lintas sore. Babinsa Koramil 02 WIH Pesam serta Irwan IP bersama masyarakat melaksanakan gotong royong untuk mempercepat pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP di Desa Cinta Damai, Kecamatan WIH Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan gotong royong difokuskan pada pengerjaan konstruksi bangunan yang saat ini telah memasuki tahap pemasangan rangka baja atap. Kehadiran Babinsa di lokasi merupakan bagian dari pendampingan sekaligus pemantauan terhadap perkembangan pembangunan di wilayah binaan. Dan Ramil 02 WIH Pesam, Kapten Infanteri Jan Suhardi melalui Babinsa Sertu Iwan IP mengatakan, pembangunan KDKMP terus berjalan dengan melibatkan masyarakat secara gotong royong sehingga setiap tahapan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai rencana. Lengkapnya dapat Anda lihat langsung tentang Babinsa dan warga bersinergi percepat pembangunan KDKMP di rri.co.id.

0: berbeda pilihan tim itu wajar ya?
1: Sangat wajar dong. Yang gak wajar itu adalah kalau perbedaan itu membuat kita kehilangan teman, merusak silaturahmi, bahkan saling menghina.
0: Karena yang kita rayakan adalah pesta olahraga dunia kan?
1: Betul sekali. Jadikan Piala Dunia 2026 ini sebagai ajang mempererat kebersamaan. Nikmati pertandingan, hormati hasilnya, dan tetap jaga persaudaraan.
2: Kalau tidak kau menang, rayakan dengan santun.
0: Tapi kalau kalah, terima dengan lapang dada, masih ada pertandingan berikutnya.
1: Karena pada akhirnya, persahabatan jauh lebih berharga daripada sekedar menang atau kalah dalam sebuah pertandingan.
3: Jadilah penonton yang sportif, santun, dan menginspirasi.

Iya, itu tadi ya lagu dari Dataran Tinggi Tanogayo yang berjudul Sio-Sio ya. Berakhir pula itu dengan untuk edisi lagu dari Dataran Tinggi Tanogayo. Sembari menunggu azan maghrib, jadi kita akan lanjut ke lagu-lagu religi. Demikian, terima kasih.

0: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
1: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
0: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
1: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
0: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
1: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
0: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
1: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
0: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
1: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
0: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
1: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
0: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
1: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
0: Kamu akan memanggil malaikatmu

صدق الله العظيم.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

哎呀。

الله أكبر الله أكبر

Baik, terima kasih para pendengar RRI Pro 1 Takengon. Dengan ini, untuk hari ini berakhir sudah waktunya, waktu saya Ari dan Bang Fajri untuk menemani Anda. Sebentar lagi akan ditemani lagi sampai dengan pukul 12 malam ya, oleh Kak Yati. Demikian yang dapat kami temani hari ini. Semoga dari siang atau dari siang menuju sore sampai ke sore hari ini dapat membuat rekan-rekan semuanya, para pendengar RRI, terhibur. Demikian, assalamualaikum.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
3: Mereka ini akan nanti akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
2: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
2: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari pusat prestasi nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Hey. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: di antaranya. Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi, saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu ya, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jakarta, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja dari MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Oh, apa lagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Ya, kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih senang kah kayak peperasan sekolah hanyar turun nih ramai kah di sekolahan ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SDN Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SDN Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
11: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan PLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
1: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
12: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak kelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
13: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
14: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danatara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
15: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Tamba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
16: Penyidikan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
15: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
17: Ya, alhamdulillah, sudah pengen berusaha satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
18: Ya, tadi Gus mengatakan bahwa akan mengungkap itu apa yang berusaha?
17: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan ya.
15: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
20: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
21: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
19: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umrah RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
22: Laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola kepada penyerang Prancis.
23: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
22: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
24: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan peluang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
22: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Rerita Kengon dimanapun Anda berada. Untuk malam ini bersama saya Yati yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, demikian telah kita ikuti berita sentral bersama Pro3 RRI pendengar. Dan semoga informasi yang disajikan tadi dapat menambah wawasan terkait informasi kita semua. Ya pendengar, untuk mengawali jumpa kita di hari ini ya, di malam ini edisi siar Selasa 14 Juli 2026. Dan pendengar, saat lagi akan kami hadirkan mimbar agama di ruang dengar Anda. Pendengar dari studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga persatuan, menghindari perpecahan umat. Persatuan adalah kekuatan umat Islam. Tanpa persatuan, umat akan mudah dilemahkan dan dipecah belah. Oleh karena itu, menjaga persatuan adalah kewajiban yang harus kita junjung tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surat Al-Imran 103. Ayat ini menegaskan bahwa persatuan harus dibangun atas dasar iman dan ketaatan kepada Allah. Perpecahan hanya akan melemahkan umat dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap muslim harus saling mendukung, saling menolong dan saling menguatkan. Jika ada suatu bagian yang lemah, maka bagian lain harus membantu agar bagian tersebut tetap kokoh. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dapat diwujudkan dengan menghargai perbedaan pendapat tanpa menjadikannya alasan untuk bermusuhan, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama, menghindari ghibah dan fitnah yang dapat merusak ukhuwah, serta menumbuhkan rasa kasih sayang dengan saling mendoakan dan menolong. Persatuan umat adalah modal besar untuk menghadapi tantangan zaman. Dengan persatuan, umat Islam akan kuat, berwibawa, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jaga persatuan umat dengan menghindari segala bentuk perpecahan. Dengan persatuan, kita akan meraih rahmat Allah, memperkuat ukhuwah dan membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga persatuan, menjauhi perpecahan dan meneguhkan ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: Ya baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan ragam informasi di ruang dengar Anda dan juga lagu-lagu sebagai penghibur ya di malam hari ini untuk kebersamaan kita. Ya pendengar, langsung saja kami hadirkan lagu Bunga Maaf dari Delantis.
1: Tahukah Anda, ketahanan burung untuk terbang melibatkan berbagai faktor, termasuk fisik, fisiologis, dan lingkungan. Burung memiliki struktur tubuh yang dirancang untuk terbang, seperti tulang yang ringan dan berongga, serta otot dada yang kuat untuk menggerakkan sayap. Bagian ini disebut anatomi dan fisiologi. Kekuatan otot terutama pectoralis dan supracoracoideus berperan penting dalam gerakan sayap. Ketahanan otot ini memungkinkan burung terbang dalam waktu yang lama. Energi dan metabolisme burung mengandalkan lemak dan karbohidrat sebagai sumber energi saat terbang. Sistem metabolisme yang efisien membantu mereka menggunakan energi secara optimal. Banyak burung telah mengembangkan adaptasi khusus untuk terbang di berbagai lingkungan, seperti migrasi jarak jauh atau terbang tinggi di pegunungan. Burung menggunakan berbagai teknik terbang, seperti meluncur dan terbang dengan sayap. Kombinasi faktor ini, burung dapat terbang dengan efisien dan bertahan lama dalam penerbangan.

Di bumi, cuaca selalu berubah-ubah. Awan hitam seringkali menjadi penanda datangnya hujan atau badai. Saat langit mulai dipenuhi oleh awan gelap, orang-orang biasanya bergegas untuk mempersiapkan diri. Awan hitam memang memiliki pesona sendiri, meskipun mungkin terlihat menakutkan bagi sebagian orang. Awan hitam terbentuk ketika udara naik ke atmosfer dan mendingin, sehingga uap air dalam udara mengembun dan membentuk tetesan air kecil yang berkumpul menjadi awan. Awan ini biasanya lebih tebal dan pekat dibandingkan awan putih atau cerah. Mereka bisa membawa hujan deras, petir, bahkan angin kencang. Saat awan hitam melintas, suasana seakan berubah drastis. Pencahayaan menjadi redup, angin mulai berhembus dengan lebih kuat. Meskipun awan hitam menandakan datangnya cuaca buruk, mereka juga memberikan momen bagi kita untuk merenung dan menghargai keindahan alam. Kadang-kadang, di balik awan hitam itu, tersembunyi pelangi yang menakjubkan setelah hujan reda. Jadi, meskipun awan hitam mungkin terlihat menakutkan, mereka adalah bagian penting dari siklus cuaca dan memiliki daya tarik tersendiri bagi mereka yang menyukai keindahan alam.

0: Ya pendengar, setiap tanggal 14 Juli Indonesia memperingati Hari Pajak Nasional sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan bangsa. Peringatan ini menjadi pengingat bahwa pajak bukan sekedar kewajiban warga negara pendengar ya, melainkan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam membangun Indonesia. Melalui penerimaan pajak, pemerintah membiayai berbagai sektor penting di pendengar seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan fasilitas umum hingga program perlindungan sosial yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan pendengar, setiap rupiah pajak yang dibayarkan memiliki peran besar ya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak merupakan wujud tanggung jawab sekaligus kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Dan pendengar, di Hari Pajak Nasional ini, mari bersama membangun budaya sadar pajak dengan memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Dengan meningkatkan kepatuhan perpajakan, kita ikut memperkuat fondasi pembangunan nasional demi Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
1: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak, terutama di pinggir Wih Sungai Gile. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif, Satuan Samapta Polres Bener Meriah kembali menggelar patroli perintis presisi di sejumlah titik rawan gangguan Kamtibmas Senin 13 Juli 2026 kemarin. Patroli yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat tersebut melibatkan 5 personel Sat Samapta yang dipimpin Aibtu Muhsin menggunakan kendaraan dinas Isuzu D-Max. Sebelum bertugas, seluruh personel mengikuti apel dan pemeriksaan kesiapan guna memastikan patroli berjalan optimal sesuai sasaran. Sejumlah lokasi menjadi fokus patroli diantaranya kawasan pasar, SPBU, dan Pertashop, objek wisata, serta titik-titik yang dinilai rawan berdasarkan tren gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bener Meriah. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Caibi Susanto SIKMIK melalui Kasat Samapta Ibtu Zulkarnail mengatakan patroli perintis presisi merupakan langkah preventif yang terus dioptimalkan untuk mencegah potensi gangguan keamanan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Ya baik pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu salat isya pendengar ya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk mendengarkan kumandang azan isya.

أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد

الله أكبر الله

0: Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu isya pendengar ya, bagi Anda yang menjalankannya dan untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."

0: Ya baik pendengar, 26 menit telah berlalu dari pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar ya, dan kan kami hadirkan drama radio di ruang dengar Anda yang berjudul Bangunan Sejati Produksi RRI Surakarta.
1: FYI for Yay Info.
2: Pucat sih, kamu sakit ya?
3: Aku ini takut ketinggian.
2: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
3: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
2: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
3: Iya.
2: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
3: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
2: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear, ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
3: Takut
2: pramugarinya cantik-cantik loh.
3: Masa sih? Di situ ada.
2: Iya.
3: Yaudah, ya.
1: FYI for Yay Info.
4: Sampean sudah tak anggap sedulur. Sudah 4 tahun nyewa rumah saya.
5: Iya pak, saya ya sudah betah tinggal di sini yuk. Soalnya kampung Madyo Taman sini memang nyaman pak. Lingkungannya bersih, warga kampungnya ramah, terus guyub rukun pak.
4: Budayanya warga sini memang sudah dari dulu begitu mas. Tua muda podo seneng jaga tata krama.
5: Laras niku pak, bener. Jadi kangen panjenengan.
4: Lah kok ngerti toh mas?
5: Cuma nebak pak. Soalnya Pak Kirno yo sudah 1 tahun gak tindak kesini.
4: Ya sebenarnya memang kangen sama suasana kampung Madyo Taman sini mas. 4 tahun yang lalu yo berat mau ninggal ke. Tapi mau gimana lagi, wong keadaan nuntun untuk pindah. Terus rumah sini tak kontrak ke.
5: Tenang pak, rumah yang jenengan tetap pak jaga. Tak rawat toh pak.
4: Saya percaya sama sampean mas. Tapi maaf sebelumnya nggih mas. Gimana ya?
5: Memangnya ada apa toh Pak Kiro? Kalau sekiranya saya ada salah, monggo disampaikan lho Pak.
4: Oh, enggak mas. Enggak ada yang salah dari sampean kok.
5: Apa biaya sewa kontrakin naik Pak?
4: Bukan itu maksud saya mas.
5: Terus apa Pak Kiro?
4: Gini Mas Anung. Dengan banyak pertimbangan, rencana rumah Madyo Taman sini mau tak jual mas.
5: Loh, dijual?
4: Enggih mas.
5: Wah, beneran kalau gitu, saya beli saja enggih pak.
4: Sekiranya mas Anung minat, monggo mas.
5: Ya jelas minat toh pak. Terus harga jualnya berapa?

0: Kalau sudah yakin semua klausul, sekarang jenengan tanda tangan di kolom yang sudah saya beri tanda tangan ini, nggih, Mas?
1: Siap, Mbak. Ini, Mbak, sudah.
0: Nggih. Ini tanda tangan sudah lengkap. Jadi, akad ini resmi berlaku mulai hari ini, nggih, Mas? Total plafon kredit yang disetujui 120 juta, tapi dana yang diterima nanti tidak utuh, nggih, karena ada potongan untuk biaya administrasi.
1: Sekitar berapa, nggih, Mbak, potongannya?
0: Total potongan 7 juta, Mas.
1: Jadi ini nanti saya terima di angka 113 juta, nggih, Mbak?
0: Benar, Mas Hanu.
1: Kira-kira berapa lama, nggih, proses pencairannya?
0: Proses pencairan dana nanti akan dikirim ke rekening jenengan paling lambat 2 hari.

0: Maaf yo mas, jadi ngerepotin jenengan.
1: Alah, ngopo to yo, wis aku merai. Kalau sedulur ada repot, opo aku yo diem.
0: Matur nuwun yo mas Aryo.
1: Yo, podo-podo. Ini an, sapimu dua itu sudah laku.
0: Jadi ini laku berapa mas?
1: Sekitar 60 jutaan.
0: Wah, yo syukur mas. Iso nggo tambah-tambah ki.
1: Kalau masih kurang, kasih kabar lo.
0: Sudah mas, itu sudah cukup.
1: Yowes, nanti tak tem ya.
0: Iya mas. Dek.
2: Piye mas?
0: Saumpo mau sepeda motornya dijual satu ngono piye, supaya ini bisa nyampe target 200 juta.
2: Kalau aku ndak apa-apa mas, monggo. Kalau sekiranya itu bisa nutup harga rumahnya.
0: Lah terus, kamu nanti pakai apa buat wira-wiri?
2: Tenang mas, ndak usah khawatir. Kan masih ada sepeda motor satu nih toh, bisa dipakai gantian. Oh iya mas, terus ini ya masih ada tabungan, bisa buat tombok.
0: Loh, iya toh, lah tabungannya sepiro?
2: Sekitar 15 jutaan mas.

0: Wah, bentar lagi bakal jadi tetangga selamanya iki.
1: Doane ya mbak, moga-moga lancar semuanya.
0: Kalau sekiranya butuh sokongan, aku siap loh.
1: Oh, matur nuwun loh mbak Yun. Kayak dah cukup kok.
0: Ya syukur, melu seneng dek Laras.
1: Tapi ya itu mbak, jadi mikir angsurannya nanti.
0: Eleh, kalau itu ya sak mestine to dek, kudu dijalani. Wong semua ya demi dan untuk lo. Lah kemarin itu ngambil utang di bank sekitar piro to dek?
1: 120 juta mbak.
0: Lah kok ndak sekalian 200 juta toh?
1: Wah, nanti malah bebane ngangsurane toh mbak. Makanya ambil segitu, sing bisa dijangkau sesuai kemampuan.
0: Iya ya dek, bener itu. Tapi aku yakin, semua pasti ada jalannya kok. Alon-alon waton kelakon, pelan-pelan tapi pasti.
1: Bentar mbak, tak lihat dari tadi masa itu kok mondar-mandir depan rumah ya mbak ya?
0: Lah iya toh, itu siapa toh dek?
1: Aku dewe yo ndak kenal loh mbak, baru ngerti ini aku.
0: Mungkin kalau temennya Mas Hanu?
1: Ya bisa jadi mbak, bentar nih mbak, coba tak kesana dulu.
0: Iya dek.
1: Maaf, jenengan mau cari siapa nggih?
2: Ndak cari siapa-siapa mbak.
1: Terus mau apa ya mas?
2: Ini cuma mau ngecek rumah mbak.
1: Loh, memang masnya petugas sensus atau petugas apa mas?
2: Oh, bukan mbak, saya Setio. Kalau mbaknya yang ngontrak rumah ini nggih sama Mas Hanu.
1: Bener mas, saya Laras. Bentar, jenengan dapat info dari mana kalau saya ngontrak rumah sini?
2: Dari atasan juga senior saya Pak Kerno mbak.
1: Oh, satu kerja toh?
2: Nggih mbak, malah dulu sebelum rumah dikontrak jenengan, saya sempat singgah di rumah ini. Kerep main kesini, ya diskusi pekerjaan mbak. Jadi ini ya tahu kondisi ini.
1: Terus kesini sebenarnya ada keperluan apa ya mas?
2: Gini mbak, satu minggu yang lalu saya kan ketemu Pak Kerno, ditawari rumah sini.
1: Maksudnya masih ditawari terus mau ngontrak sini gitu mas?
2: Oh, enggak mbak, malah saya mau beli rumah ini. Kemarin sudah ada kesepakatan sama Pak Kerno, saya bayar separuh dulu, kurangane mau tak lunasi satu minggu berikutnya.
1: Loh, iya Toki, masih berarti sudah DP gitu?
2: Iya mbak, bener.
1: DP-nya berapa mas?
2: 150 juta mbak.
1: Dari harga?
2: 300 juta.
1: Wah, oh, racet.

0: Wong jelas sudah ada rembukan rumah mau tak beli sama Mas Hanung kok malah dijual ke orang lain loh.
1: Sabar Mbak, sabar.
0: Sabar, sabar piye? 200 juta kok dibandingke sama 300 juta. Ayo pilih yang lebih gede. Iya toh Pak?
1: Ya bukan gitu Mbak.
0: Lah terus apa? Wong ya kenyataane ngono. Jenengan ndak menghargai jerih payah kami, Pak. Sampai kami utang bank, jual sapi, jual motor. Akhirnya mau dibales karo PHP. Rasa manusiawi ini sampean itu di mana toh Pak? Pak?
1: Loh, saya Mbak, saya. Wong semua itu ya butuh perjuangan, pengorbanan, konsekuensi apa ya harus siap, resiko berani nanggung.
0: Mudeng Pak, saya ngerti banget. Tapi carane ya ndak kayak gitu toh Pak?
1: Lah carane terus piye? Apa ada kewajiban kalau aku jualnya harus sama sampean? Ngono Mbak?
0: Pertanyaan yang ndak perlu tak jawab Pak.
1: Mbak, perlu dipahami ya Mbak. Aku mau jual ke siapa saja itu hakku. Wong aku yang punya rumah loh. Lah kok kamu yang atur?
0: Oh gitu ya tanggapannya. Oke Pak, saya paham sekarang. Jenengan pilih angka ketimbang jalin silaturahmi sama pas seduluran.
2: Bangunan Sejati, persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
3: Ucapan Pak Kirno ya bener deh, itu semua hak beliau, jadi ya ndak usah dipaksakan.
0: Aku jengkel tenan kok Mas.
3: Wis to, wis, semua ini jadikan pembelajaran, sing ikhlas nerima keadaan. Meski gak jadi memiliki bangunan ini, tapi kita masih punya bangunan kepercayaan, komunikasi, terus kejujuran.
0: Iya Mas, lah rencananya ke depannya terus piye? Wong pertengahan tahun rumah ini wis ditempati sama yang punya loh.
3: Sik, Mas Aryo ngebel ki.
0: Ya wis, ditompo sik Mas.
3: Halo, piye Mas Aryo?
4: Ada info rumah dijual ini Han.

Ya baik pendengar, demikian ya telah kita dengarkan bersama drama radio yang berjudul Bangunan Sejati, produksi RRI Surakarta. Pendengar dan pendengar, akan kami hadirkan lagu-lagu dan juga ragam informasi ya hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot.

0: Keberadaan tumbuhan eceng gondok dinilai dapat mengganggu ekosistem air karena pertumbuhannya yang sangat cepat, mampu menutupi permukaan air yang begitu luas, serta dapat mengganggu aktivitas perikanan. Namun di balik itu, eceng gondok menyimpan sisi positif yang dapat dimanfaatkan. Pertama, eceng gondok mampu mengendalikan polusi air yang menyerap logam berat dan polutan lainnya dari dalam air sehingga berpotensi sebagai agen pembersih air alami. Kedua, eceng gondok dapat digunakan sebagai bahan kerajinan seperti tas, topi, dan tikar yang tentunya memiliki seni tinggi dan bernilai ekonomi. Ketiga, sapi dan kambing juga makan eceng gondok, meskipun perlu dikendalikan karena memiliki kandungan air yang tinggi. Banyak yang tidak tahu, manfaat keempat dari eceng gondok adalah dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biogas dan kompos, di mana fermentasinya menghasilkan energi terbarukan. Eceng gondok berpotensi besar jika dimanfaatkan dengan baik, sebaliknya menjadi ancaman jika dibiarkan tanpa terkendali.
1: Jangan

Ya baik pendengar, kami hadirkan satu informasi ya, sebelum kita melanjutkan ke ruang rindu gitu ya. Dan pendengar ini seputaran kesehatan pendengar ya, terkait gigi berlubang jangan diabaikan, bisa sebabkan nyeri hingga gangguan kesehatan pendengar. Gigi berlubang masih menjadi salah satu masalah kesehatan gigi yang paling sering dialami masyarakat pendengar ya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Meski terlihat kecil, kondisi ini tidak boleh dianggap sepele pendengar, karena dapat berkembang menjadi infeksi yang memengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Gigi berlubang terjadi akibat penumpukan plak yang mengandung bakteri. Bakteri tersebut mengubah sisa makanan, terutama yang mengandung gula, menjadi asam yang secara perlahan mengikis lapisan enamel gigi hingga membentuk lubang. Jika tidak segera ditangani, kerusakan dapat mencapai lapisan dalam gigi dan menyebabkan rasa nyeri hebat. Gejala gigi berlubang meliputi rasa ngilu saat mengonsumsi makanan atau minuman panas, dingin maupun manis, munculnya lubang berwarna coklat atau hitam pada gigi, bau mulut, hingga nyeri saat mengunyah makanan. Dokter gigi mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi dengan menyikat gigi menggunakan pasta gigi berfluoride minimal 2 kali sehari, membersihkan sela-sela gigi menggunakan benang gigi, membatasi konsumsi makanan dan minuman manis, serta rutin memeriksa kesehatan gigi setiap 6 bulan sekali. Apabila lubang masih berukuran kecil, dokter biasanya akan melakukan penambalan gigi. Namun, jika kerusakan sudah cukup parah hingga mengenai saraf, pasien mungkin memerlukan perawatan saluran akar atau bahkan pencabutan gigi. Menjaga kesehatan gigi bukan hanya soal penampilan pendengar ya, tetapi juga investasi bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dengan kebiasaan merawat gigi sejak dini, risiko gigi berlubang dapat diminimalkan sehingga senyum tetap sehat dan aktivitas sehari-hari pun tidak terganggu. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

Gajah, hewan yang sering diidentikan dengan kekuatan dan kebijaksanaan, memiliki reputasi sebagai makhluk yang ramah dan baik hati. Meski tubuhnya besar, gajah sebenarnya adalah makhluk yang lembut dan sosial, hidup dalam kelompok keluarga yang kuat di alam liar. Gajah memiliki hubungan yang erat dengan manusia di banyak budaya, sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kehormatan. Dalam banyak kesempatan, manusia dan gajah dapat hidup berdampingan dengan damai, terutama di daerah di mana gajah masih menjadi bagian dari ekosistem alami. Sayangnya, konflik antara manusia dan gajah sering terjadi karena hilangnya habitat dan persaingan untuk sumber daya. Namun, dengan pendekatan yang tepat, seperti program konservasi dan edukasi masyarakat, konflik ini dapat dikelola dan diatasi. Kita harus ingat bahwa gajah bukanlah musuh kita. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem dan dapat membantu menjaga keseimbangan alam. Dengan kerjasama antara manusia dan gajah, kita bisa memastikan bahwa spesies ini terus ada untuk generasi mendatang. Sebagai makhluk cerdas, gajah juga bisa belajar beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Tetapi mereka membutuhkan dukungan kita untuk bertahan. Mari kita hargai gajah sebagai teman, bukan musuh, dan bersama-sama menjaga kelangsungan hidup mereka di bumi ini.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Patroli gabungan TNI Polri dan Satpol PP sisir dugaan peti tegaskan komitmen berantas penambangan ilegal. Polres Aceh Tengah bersama unsur TNI, Brimob, Satpol PP dan WH, Subdenpom serta aparatur Kampung Linge menggelar patroli gabungan untuk menyisir lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti. Di kawasan aliran Sungai Jambuaya, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Senin 13 Juli 2026 kemarin. Kegiatan yang merupakan tindak lanjut arahan Kapolres Aceh Tengah KBP Muhammad Taufik SIK MH dipimpin Kabak Ops Polres Aceh Tengah AKP Hendra Gunawan Tanjung SH sebagai langkah preventif sekaligus penegasan komitmen aparat dalam mencegah praktik penambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Sebelum pelaksanaan patroli, seluruh personel mengikuti apel dan arahan atau APP untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Personel diinstruksikan mengedepankan profesionalisme, pendekatan humanis, menjaga keselamatan, memperkuat sinergi lintas instansi, serta melakukan penegakan hukum apabila ditemukan aktivitas pertambangan ilegal. Sebanyak sekitar 80% gabungan kemudian bergerak menuju lokasi menggunakan 2 unit dam truk Polri, 6 unit mobil double kabin dan 10 unit sepeda motor trail. Setelah konsolidasi di Mapolsek Linge, tim melanjutkan penyisiran ke kawasan aliran Sungai Jambuaya yang berada di perbatasan Kampung Linge, Kecamatan Linge dengan Kampung Gerpa, Kecamatan Bintang. Di lokasi, personel dibagi menjadi 4 tim untuk menyisir sepanjang aliran sungai dan titik-titik yang diduga menjadi lokasi aktivitas peti. Hasil patroli menemukan area yang diduga merupakan bekas normalisasi sungai pasca bencana, serta kerangka gubuk dan satu selang penyedot air berwarna biru sepanjang sekitar 5 meter yang diduga pernah dilakukan sebagai sarana pendukung aktivitas penambangan emas. Namun demikian, petugas tidak menemukan adanya aktivitas penambangan, pekerja maupun alat berat yang sedang beroperasi di lokasi. Sebagai langkah pencegahan, tim gabungan memusnahkan barang-barang temuan berupa kerangka gubuk dan selang penyedot air dengan cara dibakar serta memasang spanduk bertuliskan larangan penambangan emas tanpa izin atau peti menggunakan alat berat maupun manual pada titik yang dinilai rawan dijadikan lokasi pertambangan ilegal. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon bersama saya Nur Hayati.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Manfaat tertawa dan tersenyum. Senyum dan tawa adalah hal yang sederhana, atau tidak? Meskipun itu adalah bagian dari tampaknya tidak penting bagi sebagian besar hari, senyum dan tawa kita memiliki implikasi lebih dari yang dapat kita bayangkan. Faktanya, banyak penelitian menunjukkan ada banyak manfaat dari dua perilaku, termasuk peningkatan kesehatan mental dan fisik kita, kehidupan sosial yang lebih baik, dan bahkan umur yang lebih panjang. Sejatinya, manusia tersenyum karena alasan lain, termasuk bersikap sopan ataupun terlihat mudah didekati. Kita mungkin tertawa karena malu atau bahkan takut. Tertawa dan tersenyum adalah perilaku kompleks yang telah memunculkan banyak penelitian. Baik senyum maupun tawa telah dipelajari secara ekstensif selama berabad-abad. Ilmuwan dan ahli saraf Prancis bernama Guillaume Dacin yang mempelajari tawa dan senyum pada abad ke-19 menemukan bahwa dua otot wajah diaktifkan saat tersenyum. Salah satunya adalah zygomaticus major yang mengontrol sudut mulut kita, dan kita bisa mengaktifkan otot ini kapanpun kita mau. Yang lainnya adalah otot orbicularis oculi yang mengontrol area di sekitar mata kita. Tetapi kita tidak bisa mengaktifkan otot ini sesuka hati. Itu berarti bahwa hanya dengan senyum atau tawa yang tulus yang hanya bisa mengaktifkan kedua otot tersebut, yakni otot sudut mulut dan otot sekitar mata. Manfaat tertawa dan tersenyum yaitu mengurangi stres, perkuat sistem kekebalan tubuh Anda, meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, menciptakan perasaan positif. Luangkan waktu untuk terhubung dengan teman atau keluarga yang bikin Anda tersenyum dan tertawa. Entah itu bercanda atau berbagi cerita. Ingat, semakin banyak senyum dan tawa dalam hidup Anda, semakin bahagia Anda dan orang-orang di sekitar Anda.

Wedang Jempa, pohon yang memiliki nilai historis di Aceh dengan nama ilmiah Mognalia montanal, yang kini telah mulai langka ditemukan di hutan kawasan Aceh. Pohon ini memiliki kualitas kayu yang tinggi dan sangat baik. Di Aceh, pohon ini dulunya sering digunakan untuk membangun rumah adat Aceh. Menurut sejarah, tahun 1977, Wedang Jempa masih banyak ditemukan tumbuh di pekarangan rumah warga. Namun sekarang sangat sulit didapatkan meskipun mendaki ke hutan-hutan di bumi Serambi Mekah itu. Sudah sangat jarang warga yang dapat mengenali jenis pohon ini karena konstruksi rumah saat ini kebanyakan tidak lagi menggunakan kayu. Beberapa tahun belakangan, banyak yang berupaya membudidayakan kembali pohon bernama Wedang Jempa ini. Mereka ingin membuktikan bahwa budaya menanam masih belum hilang.

0: Ya baik pendengar, itu tadi dua buah lagu ya untuk pembukaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini pendengar ya. Dan untuk malam hari ini seperti biasa pendengar ya, kita di Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya baik pendengar, bagi Anda ingin bergabung ya bersama kami di studio untuk request lagu barangkali ataupun titip-titip salam gitu ya, boleh di line telepon kami di 0821-6585-4676 dan boleh juga kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Ya pendengar, akan kami temani ya pendengar melalui line telepon ataupun WhatsApp setelah lagu yang satu ini pendengar ya.
1: Pentingnya helm.
2: Bila hendak berpergian naik sepeda motor,
1: helm dirancang khusus untuk melindungi kepala dari cedera serius dalam kecelakaan. Kepala adalah bagian tubuh yang sangat rentan terhadap cedera parah, dan helm berperan penting dalam melindunginya. Helm tidak hanya melindungi tengkorak manusia, tetapi juga otak dalam tempurung kepala. Banyak pertanyaan seperti, apakah harus pakai helm? Ya, harus. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang LLAJ Pasal 106 Ayat 8 tersebut menjelaskan, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Pendengar, karena ditemani ya, pendengar yang melalui line telepon. Sudah. Ya, pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, langsung saja ya. Di line telepon kami di 0821-6585-4676. Ya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Ya, suaranya agak kekecilan ya, Pak. Ya, halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo juga, dengan siapa di sana, Bang?
1: Dengan Bayu di Sumambale ini, Pak Yadi.
0: Oh, Bang Bayu. Sehat, Bang Bayu?
1: Alhamdulillah sehat. Pak Yadi ini udah ngopi.
0: Gimana, Bang?
1: Pak Yadi ini udah ngopi.
0: Malam ini nggak ngopi dulu lah, Yadi, Bang.
1: Wah, ngantuk, entah nggak sampai ke pengunjung acara udah bubuk.
0: Enggak, tenang aja, ini sampai penutupan ya di teman ini.
1: Aman berarti.
0: Karena apa namanya ini agak kurang sehat nih, Bang, ya, Pak, batu pilek gah.
1: Nah, ini mungkin kebanyakan minum es ini siangnya nih.
0: Bisa jadi, betul-betul. Memang seminggu kemarin kan cuaca kan agak apa terik ya, Bang, ya, panas ya.
1: Agak lumayan terik sih memang.
0: Kami apa buat es di rumah.
1: Enggak, karena kan ingat sekali putusin Bang Budi kan di waktu masa ini dikurangi minum es.
0: Iya
1: gitu,
0: betul.
1: Bang Budi bener nih, Kak Yati nggak dengar soalnya ini.
0: Oke lah, apa ya? Mungkin karena kepengen aja gitu ya, Bang, ya. Tapi memang sebelum makan es udah agak apa namanya? Minggu lalu udah ada gejala-gejala gitu juga sih.
1: Oke. Okay. Jadilah.
0: Betul. Jangan ditiru ya, Bang, ya. Untuk tidak ditiru.
1: Yeah.
0: Oke, okay, siap. Bang Bayu, mau request dulu, Bang, atau mau salam-salam dulu nih?
1: Ya, salamnya buat Mbak Yati aja sama Tiga. Malam, moga gak ngantuk.
0: Amin.
1: Dan teman-teman RRI lah. Teman-teman RRI. Semoga jangan lupa juga lah tongkrong RRI aja biar rame.
0: Iya, betul.
1: Salam sehat selalu buat Mbak Yati dan buat semua teman-teman RRI.
0: Iya.
1: Jadi ini lagunya judulnya kurang paham sih nih, Yati. Cuma lagunya ini.
0: Gimana
1: siapa punya? Yang mau, siapa yang ingin gagal dalam cinta, gagal cinta berjudulnya.
0: Apa itu ya? Coba Bang, penggalan lagunya tadi gimana, Bang?
1: Siapa yang mau, siapa yang ingin gagal dalam cinta.
0: Oh, atau Bang Bayu aja yang nyanyikan.
1: Malam minggu ini belum sampai, ntar udah malam mingguan lah.
0: Oke, betul. Tunggu malam minggu aja ya, Bang Bayu ya.
1: Iyalah.
0: Oke, nantilah coba ya dicarikan ya, Bang, ya.
1: Ya, kalau nggak salah tuh gagalan cinta, apa judul lagunya.
0: Oke. Biasanya kalau kita masukin penggalan lagunya, kalau ada ya keluar dia gitu kan.
1: Ya, tadi malam sama Bang Ari nggak keputar lagu ini.
0: Mungkin ya itu tadi, mungkin karena nggak ketemu lagunya ya, Bang, ya?
1: Udah ditemuin sih, dari awalnya ngebel nggak nyambung-nyambung.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Yaudah, gitu aja, Mbak Yati. Okay. Selamat malam, Mbak. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Oke, Bang Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Yati usahakan untuk lagunya ya, Bang Bayu, ya. Tapi kalau nggak ketemu juga, mohon maaf ya, Bang Bayu, ya, tapi tetap kami usahakan kok untuk puterin lagu yang Bang Bayu request. Ya, ada yang ingin bergabung lagi nih, pendengar. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Kak Yati.
0: Oke, Kak Amoy, sehat, Kak Amoy.
2: Oke, bos, tetap aja tanda suara saya ya. Alhamdulillah.
0: Kan ya tidak bilang kalau suara Kak Amoy limited edition.
2: Enggak asing lagi ya.
0: Jadi ya tidak tahu. Kecuali kalau gabung siapa ya waktu itu ya, Kak apa?
2: Kak Hapipah.
0: Kak Hapipah. Itu agak-agak mirip Kak Amoy.
2: Iya, emang kembaran saya Kak Hapipah, Kak Yati.
0: Oh. kembaran beda orang tua ya kamu ya?
2: Kita yang besar, saya adiknya.
0: Oh gitu. Satu mama satu ibu atau lain mama lain ibu kamu?
2: Ya, satu ibu satu bapak lah gitu.
0: Oke, siap siap siap. Memang kembaran ya kamu ya?
2: Iya, sama Kak Hana, sama Kak Ana ya juga, kata Bang Cibru. Kakak kayak mirip sama Kak Ana sana katanya. Ya kami kembar siam Bang Cibru, saya bilang.
0: Kembar siam.
2: Kak Ana nu, kakak saya bilang nggak saya adiknya, bilang kan.
0: Kamu yang paling bilang kecil kamu ya.
2: Kembaran kami sama kayak mirip katanya wajahnya sama Kak Ana. Jadi suaranya mirip sama Kak Apipa. Lagi entah sama siapa lagi mirip. Memang kembaran kayak gitu memang Kak Yatin.
0: Iya, kan katanya di dunia ini kembarannya ada 7 gitu ya.
2: Iya, ada mirip-miripnya gitu kan.
0: Iya, kalau gak mirip wajahnya, mirip suaranya gitu ya Kak Amoy ya.
2: Iya,
0: oke, siap Kak Amoy.
2: Saya minta lagu anu nih Kak Yati.
0: Iya, apa lagunya Kak Moy?
2: Dian Pesosa dari apa tuh? Kaulah segalanya gitu.
0: Oke, kaulah segalanya ya.
2: Iya, ini Kak Muna dengarkan nih, saya putar lagu ini Kak Muna. Kak Muna. Terus
0: khusus Kak Muna.
2: Ntar lagi nanti kan jam 10 kan lagu Batak Kak Yati kan?
0: Betul Kak Moy, betul.
2: Ya saya lagu sendiri aja deh ya, nanti lagu Bataknya pun Mardua Holong.
0: Oke, lagu favorit Kak Amoy ya, Mardua
2: Holong. Iyalah itu tuh lagu kesukaan saya.
0: Oke,
2: lagu
0: siap.
2: Lagu sendiri jadi kata Bang Tidur sana.
0: Oke, siap nanti insya Allah diputarin.
2: Ya salam-salamnya untuk Kak Yati dulu di situ. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dari kecil besok jumpa lagi suara emas.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke siap Kak Amoy.
2: Dan untuk para pendengar-pendengarnya juga ya Kak Yati, dan pendengar-pendengarnya juga saya salam semuanya. Salam lewat udara Kak Yati. Dari Sabang sampai Merauke Kak Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Lanjut Kak Yati.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kak Amoy, kita lanjutkan sampai selesai ya Kak Amoy ya. Dan pendengar Kak Amoy kirim salam ya, dari katanya tadi dari apa ya, dari Sabang sampai Merauke tanpa kecuali ya pendengar ya. Ya baik pendengar. Mungkin yang bergabung melalui apa line telepon cukup dulu ya pendengar ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Dan langsung saja kami hadirkan lagu untuk Bang Bayu. Mungkin kami sembari Yati nyariin lagu apa requestan Bang Bayu ini, diputerin lagu Kak Amoy aja dulu ya Bang Bayu ya. Dian apa Pasesa, kaulah segalanya.

Saat kita berkendara di jalan raya, kita sering melihat bahwa marka jalan memiliki warna putih dan kuning. Tahukah Anda perbedaan antara marka jalan berwarna putih dan kuning? Ternyata terletak pada status jalan, di mana marka putih digunakan untuk jalan selain jalan nasional, sedangkan marka kuning digunakan untuk jalan nasional. Jalan nasional ditandai dengan marka jalan membujur yang memiliki warna putih dan kuning. Sedangkan jalan-jalan selain jalan nasional hanya menggunakan marka jalan berwarna putih. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Ya, pendengar siapa lagi nih ya? Oke, Bang Mus di Simpang Balik ya juga sudah bergabung melalui WhatsApp. Katanya assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Bang Mus. Mau request lagu dari Nur Afni Oktavia, Bila Kau Seorang Diri. Salam untuk semua, untuk Kakak selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Ada kata-kata lagi nih dari Bang Mus. Dekati yang serius, jauhi yang peduli, hargai yang menyayangi, abaikan yang membenci. Oke, siap Bang Mus. Ya pendengar, dibacakan aja ya semua pesannya. Dan nanti akan kita putarkan lagunya satu persatu insya Allah kalau waktunya sempat gitu ya. Bang Joy. Assalamualaikum Mbak Yati. Waalaikumsalam Bang Joy. Selamat malam aja, selamat malam juga untuk Bang Joy. Jangan lupa minum air hangat agar badan tetap hangat. Oke, siap. Ini Bang Joy Ponsai ingin request lagu The Mercies, judulnya Jauh Disayang versi blues. Salam untuk Mbak Yati dan semua pendengar setia Rerita Kengon di mana saja berada, semoga sehat selalu. Oke, semoga kita semua diberikan kesehatan ya Bang Joy ya. Mak Selfie juga sudah bergabung pendengar ya melalui WhatsApp. Kami bacakan pesan dari Mak Selfie. Assalamualaikum Dek Yati, selamat malam. Waalaikumsalam Mak Selfie, selamat malam juga. Ruang Rindu kirim lagu lewat memori dan lagu. Mak Selfie lagunya dari Hari Parintang, judulnya Jangan Salah Menilai. Salam buat penyiar, pendengar, penggemar RRI di mana saja berada yang lagi mantau RRI Takengon aja, kata Mak Selfie nih ya. Wassalam Brijin, Brijin juga Mak Selfie. Lagu Bataknya Anak Medan aja dari Judika. Oke, siap Mas Elvi, itu nanti kita putarkan sekitaran pukul 10 ya Mas Elvi ya. Oke, dari Inan Rani ya. Iya, bilang Kak Yati, Kak Muna dengar. Oh, Kak Muna. Ya, tadi dari apa? Kak Amo ya, Kak Muna ya. Suruh dengerin gitu ya lagunya tadi, lagu apa ya, Kaulah Segalanya katanya gitu tadi ya. Kak Muna juga request lagu Pance, judulnya Aku Orang Tak Punya. Salam-salamnya nanti buat Makci Amoy. Oh Makci, oke. Buat Kak Sila di Kemili, Bang Amirun, Bang Amirun di Tetunyung kah ini, Kak Rani. Eh betul lah Kak Rani tadi. Terus Bang Mus Simpang Balik semua pendengar Kak Yati dua ya, lagunya Kemesraan VCL Iwan Fals ya. Oke. Oh iya betul, ini untuk Bang Amirun di Tetunjung ini ya. Salam-salam dari Kak Muna, Kak Rani, Kak Muna. Ya baik, terima kasih Kak Muna, Mak Selfie, Bang Joy, Bang Mus dan juga Bang Mukhlis ya yang sudah bergabung melalui line WhatsApp, dan ditunggu untuk lagunya ya pendengar ya. Ya baik pendengar, langsung saja kami hadirkan lagu Kangen Band. Kok Kangen Band, maaf. Lagu Kangen dari Dewa 19.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Ya pendengar, langsung saja ya dihadirkan lagu request dari Bang Joy ini untuk mempersingkat waktu pendengar ya, dan selanjutnya akan kita ikuti masih di Ruang Rindu, tapi Mujuah-juah untuk ke malam hari ini pendengar ya, musik tradisional dan budaya Mujuah-juah, dan akan kami hadirkan lagu-lagu Batak setelah ini pendengar.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Ya baik pendengar, kita di musik tradisional dan budaya Majua-Jua untuk lagu-lagu Batak akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar ya. Dan pendengar masih akan kami hadirkan juga ulasan-ulasan terkait budaya-budaya Batak pendengar. Ya pendengar, untuk pembukaan ya di musik tradisional dan budaya ini akan kami hadirkan lagu Mardua Holong di ruang dengar Anda. Ya baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung ya masih di line telepon yang sama, barangkali untuk pendengar yang ingin request lagu Batak gitu ataupun boleh kirimkan pesan ke WhatsApp kami di 0852 7082 5272. Ya langsung saja sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum Kak Yasin, selamat malam.
0: Ya. Mas Boy.
1: Mas Boy nih.
0: Iya. Duriannya. Sehat Mas Boy?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Kak, halo.
0: Iya, halo Mas Boy.
1: Maksudnya anu Kak, biring-biring aja Kak ya.
0: Biring-biring ya?
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Maksudnya buat Kak Yati, semoga sehat selalu, panjang umur, kemudahan, rezeki sekeluarga.
0: Amin.
1: Karena Bang Ari, Bang Budi, Bang Kak Nitor,
0: iya,
1: Kak Budi, Kak Servi, itu aja saya.
0: Oke, siap Mas Boy.
1: Assalamualaikum, terima kasih Kak.
0: Terima kasih kembali Mas Boy sudah bergabung. Yo, dan request lagu ya, giring-giring tadi kata Mas Boy. Ya, assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, dengan siapa di sana, Bang?
2: Putra Jaya di Cawang.
0: Putra Jaya, ya?
2: Iya.
0: Oke. Oke, silakan Bang Putra, mau request dulu atau mau salam-salam dulu nih, Bang Putra?
2: Ya, request dulu lah. Lagunya dari Jack Marpaung.
0: Dari siapa, Bang?
2: Jack Marpaung.
0: Oh, Jack Marpaung.
2: Judulnya gara-gara Honda Kijang.
0: Gara-gara Honda Kijang.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Salam sama buat Mbak Yati, Pak Ana, Pak Budi, Mas Budi, Pak Raimun, buat Mancur, Tandun.
0: Iya.
2: Semuanya non Tandun ini dimantan dulu ya.
0: Oke,
2: siap. Salam sehat semuanya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra Jaya di seputaran Calang ya. Dan ditunggu untuk lagunya Bang Putra. Ya baik pendengar, Mardua Holong di ruang dengar Anda. Sebelum kami hadirkan ulasan terkait tradisi memberi berkat dalam kehidupan orang Batak pendengar ya, Mangulosi.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: kasih semuanya, love you all. Horas, sampai jumpa lagi.
1: Ya pendengar, kata mangulosi ya berasal dari kata ulos, yaitu kain tenun tradisional masyarakat Batak yang dibuat secara manual menggunakan alat tenun tradisional. Dalam budaya Batak, ulos bukan sekedar pakaian adat pendengar ya, tetapi merupakan simbol kehangatan, kasih sayang, penghormatan dan berkat. Jadi pendengar, tradisi mangulosi berarti memberikan ulos kepada seseorang dalam berbagai peristiwa penting kehidupan. Ya seperti misalnya pernikahan, kelahiran anak, memasuki rumah baru, wisuda, pelantikan jabatan, dan hingga acara adat lainnya pendengar ya. Pemberian ulos biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam garis kekerabatan kepada yang lebih muda sebagai bentuk doa dan restu. Masyarakat Batak memiliki filosofi bahwa manusia membutuhkan tiga sumber kehangatan dalam hidup, yaitu matahari, api, dan ulos. Karena itu ulos dipandang sebagai simbol kehangatan lahir maupun batin, pendengar. Ya pendengar, dalam adat Batak terdapat prinsip yang sangat dihormati ya, yaitu Dalihan Natolu yang mengatur hubungan kekeluargaan pendengar. Mangulosi dilakukan sesuai aturan adat tersebut sehingga pemberian ulos memiliki tata cara yang jelas. Saat ulos disampirkan ke bahu penerima, biasanya disertai doa-doa agar penerima memperoleh umur panjang, kesehatan gitu ya, rezeki, keharmonisan keluarga dan keberhasilan hidup. Tidak semua orang memberikan ulos kepada siapa saja pendengar. Ada aturan adat yang menentukan siapa yang berhak memberi dan siapa yang menerima. Hal ini menunjukkan bahwa mengulosi bukan sekedar seremoni, melainkan bagian dari sistem nilai yang menghormati hubungan keluarga. Selain itu, setiap jenis ulos juga memiliki makna berbeda. Sebagai contoh, ulos ragi hidup melambangkan kehidupan yang penuh berkah. Ulos ragi hotang sering digunakan dalam upacara pernikahan sebagai lambang ikatan yang kuat. Dan ulos sibolang banyak digunakan dalam suasana duka pendengar. Jadi setiap motif dan warna memiliki filosofi tersendiri yang diwariskan sejak ratusan tahun lalu.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pabbing. Istilah pabbing merupakan gabungan dari kata phone dan snobbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pabbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pabbing dan orang yang mengacukan dinamakan pabbing.

Pendengar, di tengah perkembangan zaman, tradisi mangulosi masih tetap lestari ya. Kini ulos tidak hanya digunakan dalam upacara adat, tetapi juga menjadi bagian dari dunia fashion. Banyak desainer Indonesia yang mengangkat kain ulos menjadi busana modern tanpa menghilangkan nilai budayanya. Generasi muda Batak pun mulai kembali mempelajari cara menenun ulos sebagai bentuk pelestarian warisan leluhur. Melalui berbagai festival budaya, pameran hingga media sosial, ulos

0: kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
1: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
0: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
1: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
0: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
1: FYI, for yay info.

0: Live for Yay Info.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
2: Aduh, kenapa sih?
1: Aduh, gede banget tuh petir.
2: Ih, biasa aja dong, itu kan cuma petir biasa.
1: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
2: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
1: Terus?
2: Kecuali kalau sumber petir.
1: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
2: Jangan sampai.
1: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Ah, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
1: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
2: Buat apa?
1: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

0: Mendengar menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, mendengar untuk kita mendengarkan di Donggayu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, yes.

Uy, uy, uy, ini masalah, wayo.

Tuhan menjaga.

Maior!

Hallelujah.

Abang Sanudin, siru berberaka, payah jemput.

Oh my.

prima di tutto.

sonar.

Sinner Pagi.

Yeah.

心，打不开心，打不开心。

sudah memberi 6 juta.

korupsi.

Oh, yeah.

Sahih Qalbu, karya Tini Ramadan. Sungai hati membasahi embun pajar. Mata musim semi mencium lengannya alam. Penyair merindukan hidup yang bersinar. Kalbunya tenggelam bagaikan sendunya malam. Hidup telah mewariskan kepedihan musafir yang terbakar oleh tangisnya di malam kelam. Rumput fajar mengajarkan derita kubur. Nafas merindukan damai di bukit pasir makam. Kecemasan malam menghitung udara pada mahsyar. Waktu tak memaksa tirai hidup muslim. Penglihatan batinnya menangkap azan dan zikir. Matanya mengemis iman di malam yang senyum. Ah, khalifah telah berlalu, terbelenggu, tak sabar. Lautan mengenal pandangmu yang beraneka ragam. Telah kau jelajahi matahari yang terbakar dan cemar. Nyalamu bersembunyi

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hayati beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Madiana hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Takengon, kami ucapkan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Para pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, akan Anda dengarkan kegiatan kegiatan untuk Rabu Berkah setiap Rabu dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi, selamat mendengarkan.

Pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat pagi kami ucapkan, selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk Takengon dan sekitarnya. Kami nantikan untuk selesainya juga pelaksanaan ibadah sholat subuh dari Masjid Agung Ruhamah Takengon. Dan untuk pagi hari ini kami hantarkan untuk tambahan acaranya siaran langsung Rabu Berkah dari Masjid Agung Ruhamah Takengon. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini.

0: kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya pelaksanaan ibadah sholat subuh di Masjid Agung Ruhama Takengon sudah selesai dilaksanakan. Kita nantikan untuk pagi hari ini kajian atau juga pagi hari ini dengan Rabu Berkah dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Pendengar RRI Takengon di kediaman dimanapun Anda berada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat mendengarkan.
1: Jemaah subuh yang kami hormati dan pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Adapun yang mengisi penceramah kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Budi Dermawan, MPD. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah fardu subuh Masjid Agung Rohama yang kami hormati, serta pengurus Badan Kemakmuran Masjid Tengku Imam, serta pendengar Radio Republik Indonesia Cabang Takengon dimanapun kita berada, atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, tentunya kita harus banyak-banyak bersyukur. Setidaknya kita bisa mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rabu hari ini 15 Juli 2026 bertepatan di penghujung atau di 30 Muharram 1448 Hijriah, mengulang kaji kembali dalam hidup dan kehidupan ini, segala kewajiban yang sudah ada di dalam Islam, apakah itu di dalam rukun Islam melaksanakan, mendirikan ibadah solat 5 waktu sehari semalam, ini merupakan kewajiban kita. Ketika dalam kesehariannya, apakah sengaja tidak sengaja kita tidak mengerjakannya, maka ini menjadi ganjarannya dosa kepada kita. Demikian juga dengan perintah-perintah yang lain, larangan-larangan yang lain di dalam Islam. Jadi boleh jadi ada tumpukan-tumpukan dosa pada diri kita masing-masing. Maka pada subuh yang sangat berbahagia ini, izinkan kami mengulang kaji, memaparkan beberapa amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Yang pertama, dalam beberapa keterangan, ternyata yang bisa menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kita itu, salah satunya adalah menyempurnakan wudu kita. Menyempurnakan wudu sebelum melaksanakan ibadah solat misalnya, apakah dalam waktu-waktu yang lain, ya, ternyata ini akan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Mari kita buka ayat yang sering dibacakan oleh Ustaz penceramah-penceramah kita dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh wajah, ya, tangan sampai siku. wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sapu usap rambutnya, kepala ini, kemudian kaki sampai kedua mata kaki. Ya. Ternyata benar, ini akan menggugurkan bukan hanya dosa-dosa, segala kotoran pun mungkin akan jatuh. Ya. Dalam hadis lain juga dikatakannya, apa katanya? Man tawadda'a, barang siapa yang berwudu, wa ahsanul wudu'a, ya, dan menyempurnakan wudunya, kharajat khotayahu min jasadihi, maka keluar berguguranlah kesalahan daripada dirinya. Gugur. Jatuh. Jadi ternyata menyempurnakan wudu itu salah satu amalan yang bisa menghilangkan, menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita, termasuk dosa-dosa kecil. Jadi kotoran-kotoran pun sebelum kita menyempurnakan wudu dengan tahapan-tahapannya, kita bersihkannya, berguguranlah. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang kedua, ya, yang bisa menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kecil kita adalah melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ya. Ya. Dalam keterangan dikatakan juga seperti itu. Kesalahan kita antara satu waktu sholat sebelumnya dengan sholat berikutnya. Nah, katakanlah sekarang ini subuh, baru saja kita melaksanakan sholat subuh, subuhnya. Kemudian nanti berkelang, katakan hari ini pukul 5 lewat 5 menit, ya, katakan setengah 6 saat ini, hampir jam 6 kita selesai. Mungkin ada yang bersolawat, membaca apa, mengaji Al-Quran ba'da subuh ini, ya, katakan jam 6 kita selesai melaksanakan sholat subuh ini, 7, 8, 9, 10 sampai nanti bertemu dengan zuhur, ya, zuhur nanti katakan jam 1, ya, bainahuma, antara keduanya ada kesalahan-kesalahan kecil juga akan berguguran dihapuskan oleh Allah. Terus nanti zuhur, asar, ya, asar, maghrib, nih, asar, maghrib, maghrib, isya, habis, ya, kemudian isya ke subuh. Nah, ketika kita menyempurnakan sholat, mengerjakan, melaksanakan ibadah sholat, antara satu waktu sholat sebelumnya dengan sholat berikutnya, itu dalam beberapa keterangan, ya, tulisan-tulisan para ulama, ya, akan bisa menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Jemaah, sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kedua. Lantas yang ketiga, ada beberapa sebenarnya yang bisa menghapuskan, tapi mungkin subuh ini kita bahas ada beberapa saja. Yang ketiga, menyegerakan membayar hutang, ya, menyegerakan membayar hutang. Mungkin apakah karena kebutuhan suatu hal untuk pendidikan anak, keperluan lain, ya, kita pernah berhutang kepada karib, kerabat, saudara, adik, kakak. Ketika sudah ada rezeki, sudah mampu, apalagi ketika memang iqrarnya, ketika kita berhutang sudah ada bahasa, nanti akan saya bayar, abang daku, adikku, ketika nanti habis musim, apa, musim di penghujung panen kopi nanti di bulan Juni misalnya, sudah terkumpul bayar. Jangan nanti ketika sudah ada rezeki malah terbalik, kita pura-pura tidak mengingat hutang kita, ya, itu ternyata juga akan menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Sebaliknya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata memaafkan, mengizinkan, menganggap hilang, ya, menganggap hilang orang yang berhutang kepada kita, tapi memang dia sudah tidak mampu lagi. Kita lihat, ada mungkin seorang nenek-nenek berhutang untuk keperluan apa, tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi, kehidupannya memang di bawah, layak memang dibantu, kita maafkan, dihapuskan hutangnya, ya, dihapuskan. Tapi tentunya bukan hutang di bank, ya, itu memang sudah ada regulasi aturannya, pihak ketiga dan sebagainya, ya. Dimaafkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia, ceramah yang disiarkan langsung dari channel Masjid Agung Lohama ini yang dimuliakan Allah, ya. Kemudian yang keempat, sederhana, ya. Yang keempat, cukup sederhana, ya. Biasakan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, ketika kita, apa bahasanya, bukan musibah kecil, ya, bahasa gayonya meseltu, seperti ibu-ibu jemaah di sana, di belakang sana, yang mungkin merajang apa namanya cabai kah kira-kira, tiba-tiba sambil bernyanyi, sambil bersolawat, ya, terselipkan, terkena pisau kecil di tangan, ya. Biasakan ketika mendapat musibah kecil seperti ini, yang keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, ya. Itu juga akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita, kalimat-kalimat yang baik, ya, yang keluar dari lisan kita, subhanallah, Allahu Akbar, ya, meseltu turun dari pelataran Masjid Agung Rohama misalnya, ya, tiba-tiba mungkin kaki kita tapi tidak sempat terjatuh, ya, ya. Bukan yang muncul latah, ada bahasa-bahasa yang tidak layak didengar, menyebut nama hewan yang tidak layak disebut, menyebut anggota-anggota tubuh yang tidak pantas disebutkan, ya, kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, supaya dosa-dosa kecil kita itu dihapuskan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana harapan doa kita, ya, agar dosa-dosa kita itu diampunkan, dihapuskan oleh Allah, banyak-banyaklah setiap hari itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu keterangan juga dikatakan, astaghfirullah fi kulli yawmin bi sab'ina marrah. Ada keterangan, saya lupa perawinya itu, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya, setiap hari itu mengucap astaghfirullah fi kulli yawmin bi sab'ina marrah. Dia mengucapkan mohon ampun kepada Allah, mengucap astaghfirullahal azim, aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung, itu tidak kurang dari 70 kali. Jadi ini sudah sholat kita, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, mohon ampun kepada Allah, ya. Malah dalam kajian-kajian sebelumnya, ketika kita mengucap astaghfirullahal-azim, itu dianjurkan memang tidak hanya lisan ini mengucap astaghfirullahal-azim, aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung, tapi kalau boleh dibayangkan dosa kesalahan kita itu, dibayangkan, diingat. Mungkin tadi mata kita di jalan dari pagi sampai tadi malam mau tidur, mau kita tutup mata kita di tengah jalan itu, tidak sengaja ada melihat, terlihat hal-hal yang tidak layak, astaghfirullahaladzim. Mungkin tadi siang tidak sempat kita mengucap astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya. Ketika berjalan kemarin siang atau tadi malam terdengar suara apa yang tidak layak kita dengar, astaghfirullahaladzim. Ketika kita mengucap astaghfirullahaladzim, kita ingat. Tangan kita juga demikian. Ibu-ibu mungkin ada yang terpetek apa bunga di apa bunga tetangga belum sempat kita sampaikan. Astaghfirullahal azim tadi siang di jalan saya ambil. Astaghfirullahal azim diingat. Jadi minimal ya supaya dosa-dosa kita itu, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan oleh Allah, ini upaya usaha kita. Ya, kita mengucap astaghfirullahal azim minimal 70 kali. Mudah-mudahan jemaah pada subuh yang dimuliakan Allah, sebagai ulang kaji subuh ini di penghujung bulan Muharram sebelum memasuki bulan Safar ini, ya, ini bisa menjadi bahan renungan, bahan kajian yang bisa kita amalkan. Dan saya yakin bahwa apa yang kita sampaikan ini dalam tausiah subuh ini sudah diamalkan, sudah dikerjakan oleh jemaah atau saudara-saudaraku sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, setelah dari Masjid Agung Ruhama Takengon, di pagi hari ini kita lanjutkan kembali untuk Rabu Berkah di pagi hari ini yang tengah berlangsung. Arahan dari Bupati Aceh Tengah, Dr. Andes Haili Yoga.

Nyambung, weh. Kenapa nyambung? Karena dia sudah berbuat baik. Lalu muncul berkah. Muncul kesehatan diberikan Allah. Karena mengajar. Yang saya khawatir, kaum muslimin yang berbahagia,

napas melalui pendek. Maka ada sebagian yang terdengar suara muajin itu, hayya ala sholat. Itu malaikat mau itu tidak lama lagi itu. Ini memerlukan nyawa ini. Tapi kenapa tidak ada pengganti? Karena lemahnya ajakan dari kita semua. Lemah. Lemah sekali. Dan ini adalah potret Islam itu akan semakin hari semakin menurun. Lalu pertanyaannya, siapa lagi yang mengajar? Ini BNN, UMPU, Kemenak, Dinas Sarana Islam, BNN, mesin rektor, mesin BNN. Kalau masih kita enggan mengajar, maka inilah potret kita. Kita bersyukur setiap Rabu itu kita ada keliling dari satu tempat ke tempat syiar. Tengku lagu Tengku Dina Imam Tene. Ini Tengku Dina Imam Tene kuna ke? Oh ini kena semangat deh, super nih. Lagu dungu rasai. Kenapa dia dapat rasanya? Karena dia memahami bacanya, makhrajnya, lagu imahe, bayangan ke? Ke Pak Rektor ini lagu ini lagi. Berarti ke Pak Rektor ya, lagi tugas ya. Tapi ilmu mengajak ya repongnya. Imam ini ya tugas ya, hubungan parah. Pikir aku nak baca imam. Aku pengen je Allah hari buat ni al-fatihah ni pengen semangat tu. Baya kena rupa ya, tidak aku protes tu lah. Tapi ke gerejerok aku protes, tengah gerejerok pengen senari ni. Baca ni pengen ke senari ni orang Bupati Kodok. Ya tu Bupati Kodok pun dia senyumat. Dia buat ni awak, dia main ke dia senyumat. Nanti tu maksudnya. Tapi lah ni pas, gerenari berkona gerok ni. Betul tak? Kau yang pengen betul masalah ni lah. Jeroh mereka kini kita tengok tempat itu bersih perasaan puan lah cita ngani siara tempat ngara sajadah gue menyanyi masjid talin dan di sini aku tengah kelas 2 SD sini aku tengah kelas 3 SD aku dapat juara satu muajin kaisin mendiang kakek jaman almarhum Aib Mai Piala sidah hadiah 1500 hadiah Mai Seni juara satu tingkat SD si 1500 sana habiskan minyak masa pespa. Pespa berarti ke kelas 2 76 kelas 1. 77 ya. Tahun 77 ya. Terkenal ini tengah. Saya belum pespa balik kan. Silo belum ya kena kakeknya aku di nama senat. Kena kakeknya kosan. Bangga we. Ruan kami belum pespa balik. Tengah aku kan pespa balik. Ini mandi. Kamu kata ni anak kita merujuk ke orang. Malam ni pun lah. Kerah beli rokok kakek ni tengah harus aku tak ardak tahan. Pokoknya beli rokok ni. Saya nak ada lebih ni. Dia manja gong ni. Patan sila. Orang ni yang demi juara ke ni. Ipegah ya. Dembanggai. Itulah. Sejarah saya aku tengah kelas 10 juara 1. Dia ke petua ni kampung Bali ni juga. Sikit betul. Kegergah itu saja ya. Ketika gue petua gue sendiri, gue salah nih. Oh, lah lu mau menjelaskan petua itu jerok. Kau lepong ku ya, sahabat ku ya, jerok weh. Tuh ke Bang Ed. Berarti kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia, si kusawah ini adalah inti daripada isinya Al-Quran mengajak. Deling dan Al-Quran untuk mengajar. Pak Kadir sosial lah kenapa Pak Bapak Pak Bapak. Guru itu wajah yang kuat putih, gahe. Berarti ya lepas tidak ni bapak lah. Hanya sendiri keterangan. Kau aku dengar dia keterangan. Aku hanya tiba ni bapak gahe. Apakah karena bapak terus kepindahan ke? Tu gara-gara. Tiba gahe kepindahan ni. Mana? Tahu kau main pun pisin pisin tu. Syarat tu kan kepada suatu nomi terakhir. Mungkin perih. Si guru tirah berarti gemar umatku. Ini visi misi syariat Islam dan ketegakan. Kuati. Saya ini nesawahku rumah sakit. Siapapun yang datang ke rumah sakit, tarik mau keluar rumah sakit nih. Kamu absen. Sampai si kemari rumah sakit tiga sembilan. Ia jadi tayamumi. Ia jadi besikan kup meringi kalimat. Terima sakit ini Bapak Ibu malaikat Israel ini mewe di diam. Yang ini pun jenis penyakit tu. Ke jenis penyakit tu mukara sekolah makin rakwe. Asal yang kita gerak siang,

0: Até se sabe era até gringane. E se ini kuna nomor dari pesantren ini. Oh, saya minta perintahan mengajak orang mulai pesa pada tahun mau ini yo ne barangan ini mereka ini. Ini ni. Tapi ini disikan. Ujim mengucap kepada ashabu ini ucap ni. Lalu kalimat terakhir hari kita si sehat lalu mereka muri. Mereka itulah serbia tempat dia kena tunjuk ini jerah ni cuman ini. Senangnya memang gara waktu jerah cuman. Tapi jerah di akhirat. Ah, buat ni. Ubu ni ku serbia ini gara li hidayah. Oya hak ni Allah ben. Karena pengawal yang beli ikara lem rokok rumah sakit itu itu kamarnya. Karena senekar sampah kelarang. Itu ajakan. Dan nanya aku berkantor. Onom lumi lima lumi ni. Saya ni ngomong dua konek. Seluruhnya aku rapat orang spesialis dokter umum dan orang BPJS. Mana orang fokus mas selesai. Jadi karena rujukan nggak selesai ben. Ita tahi bel ini gerara dikendalai rumah sakit. Bel ini balik rumah sakit ben ini berarti rumah sakit ini mendidik syariat Islam ini benar. Maka kaum muslimin yang berbahagia, intinya kita berpikir sesering itu mau surga berpas. Oke, sesering itu mau surga. Pak Rektor ini kena menet sesering mau surga. Begitu mau surga demur bidadari 2000 jeruwe. Ikulah mulai 2000 aku. Berarti si 1999 hari ajak kong-kong tu. Berarti tu ni ame bidadari, ni ame pahala, ya ajak. Wah, aku sesering tu kena paham dari mau surga. Ya. Tapi sesering tu, sana saya ajak. Maka fungsi mengajak ini adalah mengajak untuk bertemu bidadari. Bahwa ada sebuah kebahagiaan yang diberikan Allah. Tapi menarik kita sendiri. Ya usah Tuhan, tunai-tunai bidadari, pemanganan sedap. Ya usah ya. Bidadari ini gede lagi di dunia. Ada Tuhan, lu jejerah bani. Lu agak bani. Tapi lagi ini bidadari itu berat orang terasa. Lu jejerah. Gede lagi ini. Bidadari itu gede arah pakai kacamata. Lu jejerah. Gede arah mikro. Lu jejerah bani. Itulah simbol bidadari. Waktu kita main ke depan, Pak Ketua BKM, ya. Untung aku ke Ketua BKM. Gara-gara lah aku demi bidadari. Berarti masih itu. Hanya ketika itu aku mati. Tak aku payah nih. Tapi belum berusaha. Belum wajah. Kena kaya ini berusaha. Biaya ini kita dimintai pertanggungjawaban. Tapi hasil akhirnya adalah. Sahan sedili mengajak berbuat baik. Pasti jeroh satuan. Pasti. Ini absensi sebuah ini. Tersinggung kena kipora. Karena tersinggung. Ika dia tersinggung berat perasaannya. Kena kita tersinggung ke ni? Bermurah, berberani. Pasti tersinggung. Berisin, porah ni sama ni kumah. Porah ni dia kegunaan ban. Kengon mulai angkam. Hanya di sini Pak Bupati arah ke desa angkam. Siku sawah ni kustah. Ika ke desa awah, berarti ni mulai banci ke belah dinas ni. Mulai teri. Tak kesahan ni kita mengajak bawah ni. Siapa lagi? Sahan ni, oh, kebesar gaya. Siapa lagi? Bukan rutinitasnya kita bersalat, tapi semakin hari kita paham bahwa Al-Quran itu mengajak. Sino, tapi saya masih akan nonton Piala Dunia Sino, sobatnya jembul, Perancis, Suruh, Spanyol kan? Menang Spanyol 3-0, saya kan? 3-2? 2-0, tapi saya akan nonton. Ubeti sih nonton, berarti pengen nonton. Mungkin tak ada kesilian, Bumi Brejil, gerara tersinggung, tersinggung kan gerara yang buat kerasi bomi, berarti jerok. Jadi perani si pemberitahu si anti mau tu, mau keras perang. Bejir di lain kapi budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih, Ustaz depresi nggak? Ikhlasnya perakin itu tunggu. Saya putuhan lo saya.
1: Beri cinta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lebih berat dia kum.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia patah dengan ibadihi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ja'ala jannata lil muttaqin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Puji dan syukur, mari sama-sama

Saudara pendengar, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, ada beberapa rangkaian di pagi hari ini sudah kita dengarkan. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk tadinya dari Masjid Takwa, Kampung Bali, Takengon, Aceh Tengah, kita sudah dengarkan untuk Safari Rabu Berkah untuk pagi hari ini. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, kami lanjutkan, kami rangkaikan untuk kita mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon di hari ini untuk 15 Juli 2026. Selamat pagi pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan warta berita. Inilah pokok-pokok berita pagi hari ini. Menteri Bahlil buka peluang pembahasan bagi hasil migas Blok Andaman. Baitul Mal Aceh Tengah umumkan 50 penerima beasiswa tugas akhir. Inilah warta berita selengkapnya bersama Madiana. Kami sampaikan informasi yang pertama, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, pemerintah Aceh Tengah bahas sistem rujuk pasien rumah sakit daerah.
1: Pemerintah Aceh Tengah menggelar rapat koordinasi yang menghadirkan pihak puskesmas bersama RSUD Datuk Takengon yang dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Tengah kemarin. Rapat tersebut membahas mekanisme rujukan internal maupun eksternal antara puskesmas dan rumah sakit daerah. Dalam rapat dijelaskan bahwa tidak seluruh kasus penyakit memberikan rujukan ke rumah sakit daerah. Bupati Eli menyebut ada 114 jenis penyakit yang harus dilayani di puskesmas dan tidak dirujuk ke rumah sakit.
2: Ternyata tidak semua perawatan yang dirujuk itu harus dilayani di rumah sakit. Ada 144 ya jenis penyakit yang ini harus dilayani di puskesmas dan itu tidak boleh dilayani di rumah sakit. Pesan kami kepada seluruh masyarakat yang hadir di rumah sakit, jangan lagi merokok di rumah sakit. Dan ini sudah kami tugaskan satpam untuk memantau. Kemudian jangan buang sampah sembarangan. Kemudian jangan lagi di kamar mandi buang sampah.
1: Wakil Direktur Umum BLUD Datuburu Takengon Winarno menyebut rapat itu konsen membahas sistem rujuk. Pada prinsipnya kata dia, pemerintah Aceh Tengah memastikan sistem rujuk kepada masyarakat dipermudah. Manajemen kata Winarno juga berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat. Muhammad Sanusi RRI Takengon melaporkan.
0: Melalui program polisi masuk sekolah, Satlantas Polres Bener Meriah tanamkan budaya tertib berlalu lintas kepada pelajar sekolah.
3: Polres Bener Meriah menggelar kegiatan polisi Gustu School dengan memberikan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada para siswa baru di SMA Negeri Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah, Selasa 14 Juli 2026. Sosialisasi ini bertujuan menanamkan pemahaman tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak dini, sekaligus membentuk karakter pelajar yang disiplin dan taat terhadap aturan di jalan raya. Kasih Humas Polres Bener Meriah Ibda Eryadi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya edukasi kepolisian kepada kalangan pelajar agar memiliki kesadaran dalam berlalu lintas, serta mampu menjadi pelopor keselamatan di lingkungan masing-masing. Ia menambahkan sosialisasi yang dilaksanakan dalam momentum MPLS diharapkan dapat membekali para pelajar dengan pengetahuan dasar tentang etika dan keselamatan berlalu lintas sejak memasuki lingkungan sekolah. Dengan adanya kegiatan tersebut, Polres Bener Meriah berharap tercipta situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang semakin baik di wilayah hukum Polres Bener Meriah melalui meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya generasi muda dalam mematuhi aturan lalu lintas. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Guna mengantisipasi adanya aktivitas tambang emas ilegal, Polres Aceh Tengah melakukan penyisiran di kawasan aliran sungai Jambu Ae yang berlokasi di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah.
4: Polres Aceh Tengah menggelar operasi penertiban gabungan di kawasan aliran sungai Jambu Aye, Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Langkah tegas ini diambil untuk mengantisipasi maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang dinilai cukup meresahkan masyarakat. Operasi yang dipimpin Kabak Ops AKP Hendra Gunawan Tanjung ini melibatkan 80 personil gabungan dari kepolisian, Brimob, TNI, hingga Satpol PP. Tim menyisir titik-titik yang dicurigai sebagai lokasi penambangan ilegal. Disebutkan Kabak Ops, operasi ini dilakukan setelah banyaknya informasi yang beredar di masyarakat termasuk media sosial terkait adanya aktivitas tambang ilegal yang berkedok normalisasi aliran sungai.
5: Ya, di Kecamatan Linge, Kampung Linge yang berbatasan dengan Kecamatan Bintang. Perlu rekan-rekan ketahui saat ini di wilayah kita terdapat kegiatan ya rekon pasca bencana. Namun hasil mungkin pengamatan media, rekan-rekan dari media, masyarakat sekitar aktivis, terdapat juga kegiatan aktivitas tambang ilegal.
4: Sementara itu, Sekretaris Kampolinga Muhammad Saleh menyebutkan tidak ada aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan sungai setempat. Alat berat yang bekerja murni melakukan normalisasi sungai pasca bencana. Kendati demikian, Polres Aceh Tengah menegaskan akan terus melakukan pemantauan mengingat potensi kandungan emas yang tinggi. Lokasi bekas normalisasi sungai ini tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan secara ilegal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Baitul Mal Aceh Tengah umumkan 50 peserta beasiswa tugas akhir bagi mahasiswa S1 luar daerah.
1: Baitul Mal Aceh Tengah umumkan penerima bantuan biaya penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa S1 di luar daerah. Ketua Baitul Mal Aceh Tengah Azkia Umar menyebut ada 50 mahasiswa yang diprioritaskan sebagai penerima. Di antaranya mahasiswa yatim yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pengumuman ini katanya dikeluarkan setelah hasil verifikasi dan validasi berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
6: Yang prioritas ini adalah yatim, piatu, dan miskin. Kemudian yang kedua yang prioritas adalah yatim dan miskin. Kemudian kategori yang ketiga, ini adalah masyarakat miskin yang penghasilannya di bawah 2.300.000 per bulan. Kemudian yang tidak dapat dibantu, ini adalah mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang sudah disediakan oleh Baitul Mal.
1: Kepala Baitul Mal Azkia Umar berharap dana bantuan umat ini dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir tepat waktu. Program ini katanya diupayakan terus berlanjut demi membantu keluarga kurang mampu dari Aceh Tengah dalam mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kampung Datu Beru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah telah mencapai 35%.
3: Babinsa Koramil 03 Timang Gajah Kodim 0119 Bener Meriah terus memantau perkembangan pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kampung Datu Beru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. Hingga kemarin progres pembangunan telah mencapai 35,16%. Pada pemantauan tersebut, Babinsa Kampung Datu Beru Koptu Arwia meninjau sejumlah pekerjaan yang sedang berlangsung, di antaranya perakitan dan pemasangan rangka baja bagian atas, pengerukan serta penggalian tanah untuk persiapan turap di sisi samping dan belakang bangunan serta pengecoran struktur turap sebagai penguatan pondasi dan penahan tanah. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami kendala yang dapat mempengaruhi target penyelesaian pembangunan. Selain itu, Babinsa juga mengamati penerapan standar teknis pada setiap pekerjaan agar hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan. Keberadaan Babinsa di lokasi merupakan bagian dari pendampingan di wilayah binaan sekaligus untuk memantau perkembangan pembangunan yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai sarana mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di kampung tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Menteri ESDM Bahlil Lahadaila buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Meski kewenangan ada di pemerintah pusat, namun Bahlil menyatakan bagi hasil ini bisa diselesaikan secara adat dengan mengedepankan kepentingan kesejahteraan masyarakat Aceh.
7: Saya katakan bahwa itu kewenangannya betul ada di pemerintah pusat, tapi sebagai anak yang berproses dari wilayah yang hampir sama dengan Aceh, maka saya sudah kasih tahu Pak Bu, kita bicarakan setengah kamar, tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya dari Aceh. Tidak mungkin. Saya tidak perlu ngomong di atas mimbar ini. Tidak perlu. Tapi sudah diselesaikan secara adat saja.
8: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadaliya membuka peluang pembahasan terkait permintaan pemerintah Aceh mengenai pembagian hasil pada pengelolaan minyak dan gas di wilayah kerja Blok Andaman. Pernyataan ini disampaikan Bahlil merespon permintaan pemerintah Aceh terkait pembagian hasil migas dengan pemerintah pusat. Menurut Bahlil, secara aturan kewenangan pengelolaan blok migas tersebut berada di tangan pemerintah pusat karena lokasinya berada di atas 12 mil laut. Meskipun kewenangan berada di pemerintah pusat, aspirasi pemerintah Aceh tetap dapat dibahas melalui komunikasi yang mengedepankan semangat kebersamaan. Bahlil bahkan bilang, soal pembagian hasil migas ini akan diselesaikan secara adat.
7: Itu kan 12 mil ke atas. Kalau 12 mil ke atas, memang itu jauh sekali. Kalau kita bangun pipanya, itu kosnya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas $10 per mm. Maka kita di dalam target pertama ini kan kurang lebih sekitar hampir kurang lebih ya angkanya kurang lebih sekitar 300 mm tahap pertama. Sebagian itu kita akan distribusi untuk PLN. Sebagiannya kita lagi akan komunikasikan untuk industrinya di Aceh. Salah satu diantaranya pupuk Iskandar Muda. Karena pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu kan sebagian kita pakai LNG. Kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman. Kira-kira itu.
8: Selain menyinggung pembagian manfaat migas, Bahlil juga menjelaskan bahwa keputusan mengenai pemrosesan blok gas wilayah Andaman di kawasan ekonomi khusus Kek Arun Loksemawe belum ditetapkan. Pemerintah masih melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian proyek. Ia menjelaskan jarak lapangan gas yang berada di laut dalam membuat pembangunan jaringan pipa menuju daratan membutuhkan investasi yang sangat besar. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi sehingga harga jual gas menjadi kurang kompetitif. Hingga kini pemerintah juga belum menetapkan skema akhir mengenai kemungkinan pembangunan fasilitas pengelolaan gas di daratan Aceh. Pembahasan masih berlangsung untuk mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi daerah. Sebelumnya pemerintah Aceh telah mengusulkan agar pengembangan WK Sud Andaman tidak hanya berfokus pada produksi lepas pantai, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas pengelolaan di Kek Arun. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf sebelumnya juga menyampaikan pengelolaan migas Blok Andaman harus membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Gubernur yang akrab disapa Mualim itu juga bilang jangan sampai pengalaman Arun terdahulu kini terulang kembali.
9: Apa konsep-konsep perlu kita kerjakan, yang dahulu apa yang penting. Jadi terus untuk kita tetap untuk kita makmurkan aja dengan ada kawan-kawan kita di Jakarta, kalau boleh disampaikan lah silakan. Supaya jangan kamu buat begitu kan. Kita dah tahu dulu macam mana Arun usaha Soeharto dulu, kita jadi penonton terbaik minimal. Bagaimana untuk mereka tinggalkan gak di Aceh supaya jangan bawa semua.
8: Selain mengajukan bagi hasil sebesar 10% melalui BUMD di Aceh, pemerintah Aceh juga meminta alokasi gas bagi industri lokal, peningkatan keterlibatan tenaga kerja dan perusahaan daerah, serta pengembangan industri hilir berbasis gas. Di sisi lain, pemerintah pusat bersama SKK Migas juga menilai skema pengembangan tetap harus memperhitungkan kelayakan ekonomi proyek, mengingat pembangunan fasilitas pengelolaan di darat memerlukan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan skema pengembangan lepas pantai yang telah direncanakan. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.

Juli 2026. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Menteri Bahlil buka peluang pembahasan bagi hasil migas Blok Andaman. Baitul Mal Aceh Tengah umumkan 50 penerima beasiswa tugas air. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui RRI Pro 3. Saya, Madiana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat pagi pendengar RRI Takengona. Rangkaian lagu dan juga informasi masih akan kami sampaikan lagi bagi pendengar RRI Takengon di kediaman dimanapun Anda mendengarkan kami untuk pagi hari ini.

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk saatnya kita akan mendengarkan informasi cuaca di pagi hari ini.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Dan terhubung bersama Mbak Miftahul Jannah untuk informasi yang akan disampaikan pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Baik, Mbak Miftahul Jannah, untuk informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh bisa kami ketahui dan juga tentu bisa disampaikan, karena kemarin sepertinya sudah agak adem untuk cuaca di Aceh Tengah dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Silakan Mbak untuk informasi cuaca kita pagi ini.
2: Baik, selamat pagi Sobat BMKG, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di Rabu 15 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh dan wilayah Tengah Aceh diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian pada siang hingga sore hari yang diperkirakan berawan. Kemudian untuk wilayah Jawa Timur terdapat potensi hujan ringan. Kemudian pada malam hingga dini hari yang diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 25 km per jam. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 17 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 sampai dengan 98%.
0: Itu kelembaban udara ini mengindikasikan apakah ini sudah agak lebih teduh dibandingkan beberapa hari sebelumnya yang tentu sampai jam 16 sore itu masih cukup panas untuk sinar matahari, begitu Mbak Miftahul Jannah?
2: Ya, untuk kelembaban udara memang mengindikasikan tutupan awan juga berpengaruh terhadap kelembaban. Apabila suhu udara panas maka kelembaban berkurang. Kemudian untuk malam hari biasanya memang lebih tinggi kelembaban udaranya karena suhu udara cukup dingin untuk wilayah Tengah Aceh.
0: Dan secara umum untuk Aceh sendiri bagaimana untuk perkiraan cuaca kita, Pak?
2: Untuk perkiraannya masih cerah berawan hingga berawan juga, hanya di beberapa wilayah yang terdapat potensi hujan untuk hari ini. Seperti Aceh Tenggara dan Aceh Tamiang. Untuk lainnya masih kurang lebih hampir sama. Mungkin ada peningkatan curah hujan di tanggal 18 Juni.
0: Nah, untuk titik panas barangkali terpantau untuk wilayah Tengah Aceh, Mbak?
2: Untuk wilayah Tengah Aceh pagi ini belum terpantau adanya di wilayah Nagan Raya, Aceh Besar dan juga Pinggir.
0: Untuk ketinggian gelombang, apakah warga kita aman untuk menyeberang dan juga melaut, Mbak?
2: Ya, untuk tinggi gelombang masih dalam kategori aman untuk pesisir utara dan juga timur Aceh itu kategori gelombangnya rendah, sekitar 0,5 sampai 1,25 meter. Sedangkan untuk perairan barat dan perairan utara Sabang serta perairan selatan Simelu itu kategori gelombangnya sedang, sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter.
0: Ini perubahan-perubahan ini kita bisa rasakan sampai berapa hari ke depan, Mbak?
2: Ya, untuk memang saat ini wilayah Aceh sudah memasuki musim kemarau, namun masih berpotensi hujan karena tidak sepenuhnya tidak ada hujan untuk wilayah Aceh. Begitupun saat musim hujan pasti ada hari-hari yang tidak ada hujan. Untuk beberapa hari ini kurang lebih hampir sama seperti hari-hari kemarin, potensi hujannya tidak terlalu ekstrim, hanya potensi hujan ringan hingga sedang.
0: Apa yang mesti kita antisipasi nih, Mbak, untuk cuaca yang terkadang berubah, terkadang bahasa lain barangkali fluktuatif, barangkali seperti itu Mbak Miftahul.
2: Iya, untuk himbauan pada masyarakat tetap menghimbau selalu waspada karena memang cuaca di sangat kompleks dan juga sangat berubah-ubah. Sehingga pada pagi hingga siang hari biasanya memang suhu udara cukup panas, sehingga masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila beraktivitas agar menggunakan tabir surya. Kemudian juga masyarakat dihimbau agar tidak membakar sampah sembarangan, mencari lahan dengan cara membakar karena berpotensi terjadi karhutlah, serta perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat terjadi secara tiba-tiba pada sore hingga malam hari akibat pemanasan yang intens pada siang hari ini.
0: Baik, baik. Kategori hidrometeorologi juga kita sudah harus antisipasi begitu ya Mbak ya, dengan perubahan udara ini, perubahan cuaca ini.
2: Ya,
0: ya. Baik, baik. Terima kasih Mbak Miftahul Jannah untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, demikian informasi cuaca di pagi hari ini menjadi acuan kita dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Salah satu kearifan lokal yang berperan penting dalam mitigasi bencana adalah smong. Smong memiliki arti hempasan gelombang air laut yang berasal dari bahasa Delfayan, bahasa asli Semelu Aceh. Fahmi Hafid dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Bencana dan Kegawat Daruratan, Respon dan Aksi Terhadap Krisis Kesehatan menjelaskan, pada dasarnya, smong adalah bait dalam syair permainan tradisional anak-anak di Pulau Semelu yang mengisahkan bencana tsunami yang pernah terjadi dahulu. Dalam syair tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi guncangan dan diikuti surutnya air laut, diharuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi karena itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana tsunami. Kemunculan smong berawal dari pengalaman pahit pada tahun 1907 kala ombak besar menghantam pesisir-pesisir Pulau Semelu, terutama di Kecamatan Tepah Barat. Tsunami dengan magnitudo 7,6 tersebut menjadi mimpi buruk sekaligus pelajaran berharga bagi masyarakat Semelu. Ribuan nyawa melayang, rumah dan surau hancur, serta harta benda pun lenyap. Jejak bencana hebat itu masih terlihat pada sebuah kuburan yang terletak di pelataran Masjid Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat. Kisah smong diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui nafi-nafi. Nafi adalah budaya lokal masyarakat Semelu berupa adat tutur atau cerita yang berisi nasihat dan petuah kehidupan, termasuk smong. Para tetua dan tokoh adat menyampaikan nafi-nafi kepada kaum muda untuk menjadi pelajaran. Cerita smong disampaikan kepada generasi muda, termasuk anak-anak dalam berbagai kesempatan, seperti saat memanen cengkeh. Dulu Semelu terkenal dengan cengkehnya. Anak-anak sering ikut membantu orang tua mereka saat memanen cengkeh. Maka tidak heran jika setiap memanen cengkeh,

0: Pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Dan untuk pagi hari ini kita lanjutkan untuk mendengarkan kembali informasi selanjutnya RRI Takengon.
1: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

Pagi pendengar RRI Takengon. Untuk pagi hari ini, harga bahan pokok penting strategis yang akan kami sampaikan untuk Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Untuk komoditi ayam boiler per kilogramnya Rp30.000, turun dengan harga Rp28.000. Ayam kampung per ekor Rp100.000, turun 10%, Rp90.000 minggu ini. Kerbau dengan harga per kilogramnya Rp160.000 minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama. Untuk telur, telur ayam boiler dengan per butir Rp1.600 dengan harga yang sama minggu lalu dan minggu ini. Telur ayam kampung per kilogramnya Rp63.000 minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama. Telur bebek asin per butir Rp4.000 minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama. Susu balita 1 hingga 5 tahun setara SGM rasa vanila 400 gram per kotak Rp43.000 minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama. Susu bubuk setara Denko 400 gram per kotak Rp47.000 minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama. Susu kental manis cap bendera 400 gram per kaleng Rp15.000 minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama, stabil. Susu kental manis cap Indomilk 400 gram per kaleng Rp15.000 minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama, stabil.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Selamat pagi pendengar RRI Takengon, masih akan menyampaikan kembali informasi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Pro 3 RRI untuk hari ini di 15 Juli 2026.

Autisme adalah gangguan perilaku dan interaksi sosial akibat kelainan perkembangan saraf otak. Kondisi ini menyebabkan penderitanya sulit berkomunikasi, bersosial, dan belajar. Autisme disebut juga sebagai gangguan spektrum autisme atau autism spectrum disorder. Istilah spektrum mengacu pada gejala dan tingkat keparahan penyakit ini yang berbeda-beda pada penderitanya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh WHO, autisme terjadi pada 1 dari 160 anak di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, hingga kini belum ada data yang pasti mengenai jumlah penderita autisme. Penyebab dan gejalanya belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor, semisal kelainan genetik, riwayat autisme dalam keluarga, gejala dan tingkat keparahannya bisa juga beragam. Penderita yang bergejala ringan umumnya tidak mengalami hambatan dalam beraktivitas dan sebaliknya. Gejala yang dialami penderita autisme antaranya gangguan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial, lebih senang menyendiri, enggan berbicara dengan orang lain, mengulang kata dan gerakan yang sama, berjalan berjinjit, gangguan belajar, mood, sosial, kejang, dan sensory overload, suara terlalu berisik, suhu dingin, atau juga panas.

0: Dan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan undang-undang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Z. Wakil Ketua DPR RI San Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU perampasan aset telah